Gangguan pelayanan terjadi sejak 15 hingga 16 Agustus. Hal itu disampaikan di ruang kerjanya. Menurut Heri Bertus, upaya perbaikan tanggap darurat langsung dilakukan dalam 3 hari pertama setelah gempa terjadi. Meskipun gempa susulan masih terjadi, sejumlah titik pelayanan yang mendapat penanganan darurat kini telah kembali berfungsi. Beralih ke informasi berikut. Balai Taman Nasional Komodo melakukan penyesuaian distribusi kuota kunjungan wisatawan untuk periode September hingga Desember 2026. Penyesuaian dilakukan secara bertahap dengan tambahan kuota paling sedikit 500 orang per hari. Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman Balai Taman Nasional Komodo tentang penyesuaian distribusi kuota kunjungan di Taman Nasional. PLT Kepala Balai Taman Nasional Komodo Lugi Hartanto mengatakan penyesuaian dilakukan setelah kuota kunjungan yang tersedia sebelumnya telah dipesan hingga Desember 2026. Lugi juga menyampaikan tambahan kuota tersebut tidak langsung dibuka dalam jumlah besar untuk beberapa bulan sekaligus. Kuota akan didistribusikan secara bertahap setiap harinya sehingga pengelola dapat memantau kebutuhan kunjungan serta kondisi kawasan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Seratus 4,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara, tadi beberapa waktu yang lalu ya sempat terjadi pemadaman aliran listrik. Dan saat ini kembali Pro 4 RRI Kupang menemani aktivitas pagi Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu minyak, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai minumnya sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat oko mama, dan mengapa kita perlukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Pokok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu pokok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa pokok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja. Tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam pokok mama.
0: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okomama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi, filosofi dalam okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam okok mama itu, dari wadah okok mama itu, ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu otak mama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirih pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, otak mama tersimpan empat unsur utama: sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan Atoin Meto dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah lagi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk siripinan tembakau dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat siri ini atau mama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh yang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis. Walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara.

0: sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Pokok nama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari PTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Oh. Karena tidak bisa disangkal kalau ada Vanu di dalam itu Oko Mama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, Oko Mama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atuin meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin perantaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam okok mama itu misalnya dalam kegiatan pemenangan dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui okok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu, saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap pokok mama itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang pokok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok mama. Itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian okok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai atoin meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai atuin meto, maka dia harus siapkan okok mama. Kalau dia paham tentang okok mama, maka pasti dia akan siapkan untuk okok mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siripinang kapur dan tembako, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metode, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau inyoto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan okomama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau metode yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau metode yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran jalan tampilan nomor 8 dan bapak mama bersaudara dong semua masih di Sasando pagi ya. Pagi ini ketong tahu bahwa untuk beberapa hari ini ya sejak Agustus untuk proses pemulihan bagi saudara-saudara kita yang ada di Flores terus dilakukan. Dan bapak mama bersaudara mengutip dari rri.co.id, gempa yang berkekuatan besar magnitudo 7,7 ini diikuti belasan ribu gempa susulan memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat termasuk sektor pariwisata yang ada di Pulau Flores. Jadi diberitakan bahwa sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan Flores sempat ditutup sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan masyarakat dan wisatawan selama masa tanggap darurat. Jadi hal ini disampaikan Victor Pance, Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia NTT. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ia mengatakan bahwa destinasi seperti Danau Kelimutu, Kampung Adat Wairebo, Kampung Adat Bena, dan sejumlah destinasi lainnya sempat ditutup. Sementara itu, kawasan Taman Nasional Komodo dan Labuan Bajo relatif tidak terdampak sehingga aktivitas pariwisata tetap berjalan. Nah, menurut Victor, meskipun kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo tetap dibuka, dampak gempa terhadap kunjungan wisatawan tetap terasa. Sejumlah wisatawan membatalkan paket perjalanan yang sebelumnya telah dijadwalkan setelah memperoleh informasi mengenai gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah, faktor kenyamanan dan juga keselamatan menjadi pertimbangan utama wisatawan untuk memutuskan perjalanan mereka. Ya, dan kira-kira solusi seperti apa ya untuk mengembalikan kepercayaan dari wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara untuk bisa kembali berkunjung ke wilayah Flores ya. Nanti ketong akan berbincang juga di pukul 9 di obrolan Akamsi. Nanti akan ada narasumber kita ya yang akan menjelaskan terkait dengan kondisi saat ini di Flores dan juga pemulihan sektor pariwisata dan pertanian. Karena bukan hanya pariwisata saja yang terkena dampaknya, tapi masyarakat petani pun terkena dampak gempa Flores 15 Agustus lalu ya. Nanti akan ada Bapak Ferdinandus Watu Esfil. Beliau ini merupakan anggota DPRD Kabupaten ND dan juga founder RMC Detusoko, remaja mandiri community ya. Jadi remaja muda, mandiri community Detusoko. Jadi kalau mau dibilang sih ini komunitas anak-anak muda ya yang terlibat dalam bidang pertanian dan juga menjadi petani milenial.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kelelawar ditangkap sudah biasa, tapi kalau memanen kelelawar, nah, tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawah api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar, sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.

Bapak Mama, Bapak Saudara, berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tradisi masuk rumah baru masih dijalankan masyarakat Lama Baka Desa Pasir Putih sebagai upaya menjaga warisan leluhur dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual tersebut jadi bagian penting sebelum sebuah rumah mulai ditempati oleh keluarga. Tuan Tanah Lama Baka Yohakim Kenude Bakang bilang tradisi tersebut telah dilakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Tradisi ini terus diajarkan pi generasi berikutnya supaya tetap dilestarikan. Menurut Yohakim, rangkaian tradisi diawali dengan pemberkatan rumah secara agama, kemudian dilanjutkan dengan ritual pendinginan oleh masyarakat adat. Sejumlah bahan disiapkan untuk ritual, diantaranya kelapa muda, sirih, ayam, serta bahan lain yang ditempatkan di bagian sudut kanan rumah selama satu malam. Yohakim kasih tahu ritual tersebut mengandung doa dan harapan supaya penghuni rumah memperoleh kesehatan, keamanan, kedamaian,

Suri Asuktuan di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu. Wakil Bupati Vicente bilang rumah adat Sonde sekedar bangunan, tetapi juga di tempat masyarakat untuk berkumpul, bermusyawarah, serta menjaga nilai-nilai adat dan kebersamaan. Menurutnya keberadaan adat dan budaya memiliki peran penting dalam menjaga jati diri masyarakat. Yaju menyebut perpaduan budaya, adat, dan kelestarian alam dapat jadi kekuatan dalam pengembangan pariwisata daerah. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama bahas saudara ketong tahu bahwa gempa yang terjadi di 15 Agustus 2026 lalu bukan hanya ini ya, kalau mau dibilang merusakkan bangunan dari masyarakat, tetapi juga meninggalkan duka yang mendalam karena ratusan warga meninggal akibat gempa yang terjadi, dan juga tentunya ini berdampak pada sektor pariwisata yang ada di Pulau Flores, di mana beberapa wisatawan akhirnya membatalkan untuk berwisata di tempat-tempat ataupun destinasi wisata yang ada di Pulau Flores ya. Dan juga kita tahu bahwa ada pembatasan untuk kuota wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara yang akan berkunjung ke spot-spot wisata ini. Nah, kira-kira seperti apa pemulihan sektor pariwisata dan juga pertanian? Karena kita tahu bahwa banyak sekali petani kopi dan juga petani yang ada di Pulau Flores yang terkena dampak dari gempa di tanggal 15 Agustus lalu. Untuk itu sudah bersama-sama dengan kita ada Bapak Ferdinandus Watu Esfil. Beliau merupakan anggota DPRD Kabupaten Ende sekaligus founder Remaja Mandiri Community Detu Soko. Langsung saja ke tolong sapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Nando.
2: Ya, selamat pagi Kakak, selamat, salam sehat untuk kita semua, secara khusus juga untuk para pendengar RRI Kupang di mana saja berada. Ya. Salam dari ND.
1: Baik.
2: Salam pariwisata.
1: Salam pariwisata ya. Biasanya begitu ya, Pak ya. Iya,
2: iya begitu.
1: Bapak, mungkin sebelum kita tanya-tanya terkait dengan dampak di sektor pariwisata akibat gempa yang terjadi 15 Agustus lalu, bisa ceritakan sedikit terkait dengan Remaja Mandiri Community ini, Bapak, silakan, Pak Nando.
2: Oh, baik. Jadi saya sendiri sebagai salah satu founder Remaja Mandiri Community itu adalah satu komunitas yang saya coba bangun di desa. Dalam spirit itu sebenarnya gerakan Ayo Pulang Kampung.
1: Okay.
2: Jadi sejak 2014 itu Ayo Pulang Kampung karena beberapa alasan berkaitan dengan yang pertama, saya melihat bahwa anak-anak yang sudah selesai pendidikan itu jarang untuk kembali ke desa. Setelah selesai S1, sekolah di luar, tapi tidak mau kembali ke desa. Lalu di sisi lain itu juga banyak orang-orang yang ada di desa itu bertransmigrasi atau keluar dari daerahnya. Akhirnya bahwa di desa itu kekurangan resource atau orang-orang yang berpendidikan untuk bertransformasi aneka potensi yang ada di desa. Jadi sebenarnya ini semacam satu gerakan untuk yuk kembali ke desa, yuk kembali ke kampung untuk orang-orang yang sudah berpendidikan, mereka yang sudah mungkin kemampuan, punya skill dan keterampilan untuk membangun dari desa. Karena yang saya lihat bahwa desa itu atau kampung itu halaman depan dari bangsa ini. Jadi kalau mau bangun Indonesia harus startnya dari desa atau dari kampung.
1: Betul. Gitu. Jangan sampai kita. Jadi, ya. Bagaimana Pak Nando?
2: Jadi sebenarnya untuk menggerakkan untuk kembali ke desa, kembali ke kampung, kembali ke akar kita, karena bisa dilihat bahwa biasanya makin tinggi pendidikan seseorang itu makin meninggalkan kampung halamannya. Padahal ari-arinya itu ditanamnya di kampung halaman di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Gitu, Kak.
1: Betul sekali. Saya setuju dengan pendapat Bapak ya. Dan untuk RMC sendiri, apakah ini terdiri dari anak-anak remaja, anak-anak muda yang sudah menempuh pendidikan khususnya di bidang pertanian, dan juga petani milenial kah juga terlibat dalam komunitas ini begitu?
2: RMC sendiri sebenarnya ada 4 program, jadi 4 program. Yang pertama itu informal education. Jadi di dalam informal education itu kita sebenarnya lebih kepada share informasi kepada bagaimana anak-anak yang kekurangan informasi, keterbatasan informasi untuk bisa mendapatkan akses beasiswa, sharing pengalaman kepada mereka. Ada juga yang kayak kita membuka kursus bahasa Inggris tapi bayarnya pakai sampah, lalu lebih kepada mentransformasi pengetahuan dan informasi kepada anak-anak yang dari kampung, dari desa, karena keterbatasan informasi. Karena tahu sendiri di desa dalam segala keterbatasannya. Itu yang pertama. Poin yang kedua itu adalah pertanian berkelanjutan. Itu kita menghidupkan kembali aneka jenis pangan-pangan lokal yang menjadi nilai budaya kita. Misalnya sorghum, wijen, jewawut. Karena saya melihat bahwa potensi spirit dari budaya lokal kita itu adalah pangan. Karena pangan itu identitas budaya kita. Kita punya identitas, karena hampir semua 90% itu ritual adat budaya kita orang Timur itu menggunakan pangan. Menggunakan pangan. Maka ketika pangan itu hilang, pasti dengan sendirinya identitas budaya kita hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ekowisata. Bagaimana kita mencoba untuk menjembatani anak-anak muda di desa untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan kepariwisataan dalam spirit ekowisata. Dan yang terakhir itu namanya social enterprise. Jadi kewirausahaan sosial, ya, programnya berkaitan dengan bagaimana anak-anak muda sekalipun di desa punya produk sendiri, punya usaha sendiri. Jadi mentransformasi petani, nelayan, peternak itu menjadi pengusaha. Itu sih Kak, empat program yang menjadi gerakan RMC sejak tahun 2014.
1: Baik, baik, luar biasa ya. Lengkap programnya ya. Jadi sektor-sektor yang memang sangat erat kaitannya dengan masyarakat yang ada di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten ND ya Pak ya.
2: Iya, benar sekali. Iya.
1: Di Kota ND ya. Iya. Dan kalau kita bicara soal program dari RMC yang memang berkaitan dengan pariwisata dan juga pertanian ya, dan Pak Nando sendiri ini sudah erat kaitannya ya, ataupun sudah terbiasalah untuk melakukan program ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan pariwisata dan juga pertanian. Nah, setelah gempa yang terjadi di tanggal 15 Agustus 2026 kemarin ya, kalau Pak Nando sendiri melihat dampak gempa terhadap sektor pariwisata dan juga pertanian yang ada di Kabupaten Ende seperti apa Pak? Silakan.
2: Iya, baik. Kalau untuk kita di Kabupaten Ende, karena lebih spesifik, memang gempa secara keseluruhan kita di Flores dan di Kabupaten Ende itu, kalau bicara tentang gempa, memang hampir semua mengalami korban. Hanya memang yang menjadi titik kerusakan itu ada di beberapa kecamatan. Kita ada 21 kecamatan, tapi kurang lebih ada 5 kecamatan yang memang bagian wilayah utara, berdekatan dengan Bai dan sekitarnya ya. Jadi ada Maukaro, ada Nangapenda, lalu Babaria, Kota Baru, Marole, itu kecamatan wilayah utara yang memang dekat dengan titik gempa. Jadi tingkat kerusakannya cukup tinggi. Nah, dalam sudut pandang pariwisata, memang area yang ada di bagian wilayah utara itu belum masuk dalam kategori, boleh dikatakan, skala prioritas untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Ende. Jadi, karena Danau Kelimutu itu area tengah tuh, area tengah dan selatan di Ende ya, di selatan. Jadi, tetapi karena ini secara keseluruhan di Flores, memang berkaitan dengan, kalau kita melihat dari jumlah kunjungan wisatawan di, karena itu masuk wisatawan datang ke Flores itu kan ada dua pintu gerbang tuh. Jadi ada di Taman Nasional Komodo sama Kelimutu. Nah, perbandingan memang sebelum kita masuk ke ini memang cukup jauh ya. Kalau di Taman Nasional Komodo sendiri itu jumlah wisatawan yang masuk itu sekitar 200 ribuan. Itu per Januari sampai dengan Juli. Ya, jadi ya. Lalu dengan kuotanya adalah 171 ribu itu wisatawan asing, sedangkan 29 ribu itu wisatawan Nusantara. Sedangkan ke Kelimutu, jadi kan ada dua highlight nih ngomong Flores nih. Ya, ada Komodo sama Kelimutu. Betul. Nah, sedangkan ke Kelimutu itu malah berbanding terbalik, bahwa kalau ke Taman Nasional Kelimutu baru 45 ribu orang. Dengan pembagiannya adalah 37 ribunya itu adalah wisatawan Nusantara, sedangkan wisatawan asing itu 7 ribu doang. Nah, jadi ada jomplang sih saya ngelihatnya. Padahal di Komodo itu wisatawan asing 171 ribu. Sedangkan di Kelimutu hanya 7 ribu.
1: Betul.
2: Sedangkan, nah ini kan berarti kita melihat bahwa arus pergerakan wisatawan dari barat, dari Labuan Bajo itu belum bergeser signifikan ke arah timur.
1: Baik.
2: Ke ke Ngada, ke Nagekeo, bahkan impact-nya pasti juga sampai ke Ende. Yeah. Ini terlihat dari ketika kita bicara dalam skala apa jumlah wisatawan yang datang ya.
1: Yeah.
2: Dari situ itu per setengah semester. Nah, dampaknya juga otomatis mempengaruhi dengan gempa itu adalah banyak juga yang cancel-cancel ya, para operator, travel agent, dan ini memang sebagai, saya memang belum satu penelitian kecil berkaitan ini, belum, hanya memang sebagai pengamatan yang kebetulan saya sendiri juga punya kafe di tengah sawah di Datu Soko, Lepelio Cafe, yang semenjak ini gempa itu memang wisatawan itu langsung drop ya. Biasanya tiap hari itu selalu full ya, sebelum Agustus tanggal 15 itu tiap hari itu kelewat. Ini sebagai salah satu alat ukur saja, biasanya kita di penerbangan di Ende kan satu hari kan dua kali masuk dari Labuan Bajo. Nah, biasanya di atas jam 2 itu tidak kurang itu, kalau bis-bis itu sampai 4 atau 5 bis gitu kan, belum lagi hitung yang Innova dan lain-lain. Jadi itu wisatawan asing yang datang singgah foto spot, karena di Datu Soko itu salah satu istilahnya foto spot lah untuk mereka lihat terasering persawahan dan ini. Nah, dari situ kita melihat bahwa ketika pasca gempa itu memang kosong ya. Jadi 2 minggu awal dari tanggal ini ada 1-2, tapi lebih kepada yang backpackers ya, yang backpackers, yang mereka yang jalan sendiri dengan motornya dan ini. Tapi kalau tamu-tamu grup itu banyak yang kita belum kelihatan.
1: Banyak yang membatalkan ya.
2: Iya, bisa jadi karena akan mempengaruhi soal apa, wisatawan ini kan butuh kenyamanan berkaitan dengan ketika omong pariwisata itu, karena Tika Flores sebagai sebuah destinasi, orang pasti akan melihat sejauh mana isu yang lagi berada di sebuah destinasi itu. Karena salah satu elemen penting ketika kita berbicara pariwisata itu adalah, ada namanya itu adalah 5A ya Kak, 5A. Itu A pertama tuh attraction. Atraksinya apa sih di destinasi itu gitu kan? Nah, yang kedua menuju ke sana itu aksesibilitas. Jadi aksesnya gimana? Nah, gempa itu pasti akan memporak-porandakan aksesnya gitu kan? Jadi ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi wisatawan atau tamu, aksesnya gimana di sana kan, ya gitu. Lalu yang ketiga itu adalah accommodation. Nah, akomodasinya seperti apa di sana? Dan kita tahu bahwa wisatawan pasti nginap itu adalah di bangunan yang pasti hotel yang nyaman dan ini kan. Nah, ini kan pasti akan mempengaruhi ketika gempa yang memang 6,8 tapi kan ribuan kali kan yang susulannya. Ini kan juga secara psikologi mempengaruhi tamu. Nah, lalu berikutnya adalah ada namanya amenities. Amenities itu adalah support system. Ketika wisatawan datang ke sana, internetnya gimana, lancar nggak ya? ATM-nya kalau kami mau ambil cash-nya di mana? Nah, ini kan juga listriknya, ketersediaan, kesehatannya seperti apa? Itu lebih ke amenities. Dan yang terakhir itu adalah sebutannya adalah awareness, berkaitan dengan sabta pesona ya, 7 poin yang menjadi orang nyaman ya. Nah, dari kelima 5A ini akan ada di kepala wisatawan yang kemudian mereka menyimpulkan karena suasana Flores mungkin belum begitu aman dengan gempa banyak susulan, akhirnya banyak membatalkan untuk wisatawan datang. Tapi dalam 2 minggu terakhir sudah melihat ke nampaknya, saya setelah memantau karena pintu masuknya ke salah satu kelima itu sudah mulai banyak juga wisatawan mulai masuk kembali dalam 2 minggu terakhir.
1: Iya, dan kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Nando ya, berarti masih banyak, masih ada wisatawan yang kehilangan kepercayaan ataupun rasa nyaman, rasa aman mereka untuk berlibur di baik itu di Kabupaten Ende ataupun daerah-daerah lain yang ada di Pulau Flores begitu ya Pak ya?
2: Iya benar.
1: Masih ada kekhawatiran begitu.
2: Ya, ada kekhawatiran pastilah sebagai manusia ini, karena unsur keselamatan itu yang menjadi
1: paling utama ya.
2: Top one lah untuk orang datang ke sebuah destinasi, orang butuh keselamatan, kenyamanan.
1: Iya.
2: Itu yang menjadi tujuan utama kenapa? Karena orang pergi ke sana kan butuh rasa aman kan,
1: iya,
2: kenyamanan
1: betul.
2: Dan salah satunya ini kan di luar bukan soal dibuat oleh manusia, tapi memang bencanaan ini artinya yang mau tidak mau, suka tidak suka ya, sebagai manusia kita harus tunduk dan taat lah dalam kaitan ini, karena alam punya mau.
1: Betul, betul. Iya, tapi kan tentu perlu ada strategi yang tepat untuk bisa mengembalikan kepercayaan wisatawan, baik itu yang wisatawan domestik Nusantara begitu ya, ataupun wisatawan mancanegara begitu, Pak Nando. untuk bisa mengangkat kembali pariwisata yang ada di ND ataupun di Flores begitu.
2: Ya, benar sekali. Memang strateginya adalah, misalnya kita ambil contoh di Taman Nasional Kelimutu, itu di pasca dia setelah gempa, itu dua minggu awal itu ada pemberlakuan untuk penutupan sementara ke danau.
1: Baik.
2: Karena Kelimutu itu danau yang mana juga serentak juga menjadi salah satu gunung berapi ya, gunung berapi. Nah, aktivitas geologi dan di bawah perut bumi ini kan akan mempengaruhi salah satu jalur karena kita masuk di dalam ring of fire, jalur cincin api. Nah, aktivitas tektonik yang ada di bawah kan jangan sampai mempengaruhi aktivitas gunung. Makanya dibuatlah kebijakan di Taman Nasional Kelimutu di dua minggu awal itu ditutup, di close. Nah, tapi setelah itu dibuka tetapi diberlakukan jam pembatasan. Jadi tamu hanya dibuka mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Akan agak sedikit sampai jam 1. Nah, ini kan strategi kebijakan yang mana tetap memberi ruang untuk tamu datang, tetapi juga dengan tetap memperhatikan SOP-nya lah dengan melihat bahwa kebencanaan yang masih terus jalan ini. Nah, ini kan salah satu strategi tidak close total tetapi justru membuka ada ruang-ruang disposisi lah, dispensasi yang berkaitan dengan wisatawan untuk bisa berkunjung ke Danau Kelimutu misalnya itu.
1: Baik, jadi tetap ini ya, tetap dibuka tempat wisatanya dan juga tetap memperhatikan keselamatan dari wisatawan begitu ya Pak ya, mempertimbangkan keselamatan mereka ya.
2: Ya, benar sekali, benar sekali.
1: Iya, kita tahu bahwa dampak dari gempa yang terjadi 15 Agustus ini juga tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Nando berdampak pada kafe yang dulunya rame sekarang sepi ya, dan tentunya kita tahu bahwa di baik itu di ND ataupun di Labuan Bajo ada tour guide yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata dan juga ada UMKM, ada penginapan, ada juga pelaku ekonomi kreatif yang memang terkena dampak dari gempa yang terjadi. Nah, kira-kira Pak, menurut Pak Nando ya, program bantuan atau stimulus seperti apa yang bisa membantu para pelaku UMKM ataupun mungkin pemandu wisata dan juga ini ya, yang bergerak di sektor pariwisata ini sehingga mereka bisa tetap bertahan lah.
2: Oh ya. Baik, memang ketika dampak terhadap gempa ini memang cukup mempengaruhi siklus rantai ya dalam kaitan dengan kepariwisataan ya. Jadi di dalam sistem pariwisata kan ada perlu sebuah ekosistem nih. Di ekosistem itu ada yang urusan berkaitan dengan teman-teman tour guide, perhimpunan pramu wisata Indonesia misalnya, lalu ada yang urusan hotel dari PHRI gitu misalnya, atau juga yang teman-teman dalam asosiasi travel agent misalnya di Asita, plus juga yang di destinasi gitu kan. Nah, ini memang sangat mempengaruhi karena teman-teman yang sebelumnya sudah booking kemudian dibatalkan dan sebagainya dan secara ekonomi itu pasti dengan sendirinya mempengaruhi soal penghasilan maupun juga berkaitan dengan dampak secara langsung kehidupan harian teman-teman yang bergerak di dalam sistem ekosistem pariwisata. Nah, solusi untuk mereka seperti apa sebagaimana yang ditanyakan? Yang pertama itu adalah memang kita perlu bahwa berpikir kemarin juga saya mendapatkan satu dua informasi misalnya dari Dinas Pariwisata untuk menginput kembali data-data seberapa banyak sih hunian-hunian misalnya hotel ataupun penginapan yang berdampak kepada pariwisata karena gempa ya, karena mungkin ada yang rusak dan sebagainya. Jadi di sini saya pikir yang dilakukan utama itu perlu ada pendataan ya. Pendataan berkenaan dengan sektor-sektor yang berkenaan dengan pariwisata untuk melihat supaya mereka juga mendapatkan bantuan santunan yang selama ini kan yang bergerak itu adalah ketika gempa itu kan lebih fokusnya kepada rumah yang rusak ataupun juga fokusnya kepada mungkin infrastruktur, tapi ternyata di satu sisi juga ada yang langsung bergerak fokusnya di dunia pariwisata, mereka yang punya hotel atau restoran atau punya juga punya kafe. Nah, itu juga perlu secara pendataan yang bisa diakomodir melalui jalur bantuan ke entah itu ke BNPB, PU maupun juga ke dinas, ke Kementerian Pariwisata. Jadi hal yang utama itu perlu ada pendataan. Itu yang menurut saya, karena biasanya kesusahan sekali itu berkaitan dengan data. Tapi dengan segmen fokusnya adalah pelaku-pelaku pariwisata. Sehingga mereka juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan sebagai korban yang berkenaan dengan dampak pariwisata, dampak dari gempa ini sendiri. Jadi itu satu dua hal yang mungkin di satu sisi juga, yang kedua itu adalah jangan sampai karena gempa kita kehilangan spirit dan roh untuk berinovasi dan berjuang. Tapi saya rasa ini juga yang menjadi salah satu peluang wisatawan juga untuk bagaimana berinovasi dalam konteks kepariwisataan. Jadi menciptakan paket-paket atau tur wisata yang ramah gempa gitu kan. Jadi sudah mengarah ke situ seharusnya juga.
1: Iya. Dan tadi juga sempat disinggung terkait dengan adalah untuk membangun infrastruktur, dan yang pasti itu juga yang dilihat oleh wisatawan untuk mereka kembali percaya bisa dan mau untuk berlibur di Pulau Flores ataupun spot-spot wisata yang ada di daratan Flores begitu, Pak, ya?
2: Iya, benar sekali. Jadi ini kan juga sebagai bentuk penyampaian kepada publik bahwa gempa itu tidak mempengaruhi struktur maupun juga objek-objek wisata. Jadi itu juga menjadi bagian dari hal yang positif misalnya. Karena kan sampai saat ini misalnya jalur aman saja, jalur Trans Flores aman, penerbangan juga aman gitu kan. Jadi kan orang bilang itu ketika ke sebuah destinasi itu how to get there, ya. Bagaimana untuk bisa ke sana. Nah, ini kan lebih ke infrastrukturnya nih. Ternyata so far setelah gempa dan ini ya, untuk kita tuh jalan dari daratan Flores itu aman aja pasca setelah gempa, kurang lebih dibenahi di satu minggu awal. Tapi setelah itu aman, nyaman. Bahkan di beberapa destinasi juga masih tetap melakukan aktivitas yang baik. Jadi positif lah menurut saya untuk bisa mempromosikan di objek-objek wisata menggunakan platform-platform media yang kita bisa sampaikan ke wisatawan ataupun ke publik.
1: Baik, baik. Berarti untuk infrastruktur tidak terlalu banyak perlu perbaikan ataupun mungkin perbaikan dengan memperhatikan standar keamanannya begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, benar sekali.
1: Baik, ya, dan Pak Nando, kita tahu juga sebagai anggota dewan ya, Bapak juga punya yang namanya remaja mandiri community, tadi disampaikan bahwa ini memang erat kaitannya dengan dunia pertanian. Dan kalau menurut Pak Nando sendiri ya, pemulihan juga di sektor pertanian, karena kita tahu bahwa bukan hanya pariwisata saja yang bisa terkena dampaknya, tapi pertanian juga terkena dampaknya. Kalau Pak Nando melihat ya, seberapa besar dampak gempa terhadap lahan pertanian yang ada di Kabupaten ND begitu, Pak, atau di daerah-daerah lain yang ada di Pulau Flores, silahkan.
2: Baik, jadi sejauh yang saya amati dan melihat dan juga yang saat kita kunjungan lapangan sebagai salah satu perwakilan dari masyarakat itu adalah gempa untuk khusus untuk berdampak pada petani itu memang cukup besar, di mana ketika ada pergeseran tanah itu akan mempengaruhi siklus jalur air, Kak. Jadi beberapa titik itu akhirnya kemudian ada yang kering. Jadi kan gerakan tanah di bawah itu kemudian di 2 minggu sampai 1 bulan pertama itu bahwa wah, itu di beberapa titik misalnya kami di Datu Soko malah ini airnya malah kabur sekali gitu, maksudnya blur dan warnanya coklat ini, padahal daerah di situ cukup artinya subur lah. Ini sebagai salah satu indikator, contoh saja ya, ambil ambil sampel ketika fakta kita temukanlah. Nah, bagaimana juga di Bavaria juga sama di wilayah utara. Jadi kekeringan itu selain dari karena memang sekarang mau masuk musim panas, tetapi mempengaruhi sekali gerakan tanah di bawah itu untuk jalur-jalur air sehingga beberapa titik malah kering. Nah, ini kan akan mempengaruhi untuk para petani berkaitan dengan hasil panen dan yang ada. Lalu juga hasil panen misalnya berkaitan di tahun ini memang jumlahnya baik itu kopi maupun cengkeh, kakao, dan ini memang turun drastis sih, Kak.
1: Iya.
2: Dari kapasitas berkaitan dengan hasil panen. Nah, ini kan pasti akan mempengaruhi secara khusus ekonomi para petani. Jadi, selain karena kita bencana dalam kaitan dengan perubahan iklim, global warming ya, karena panas, peningkatan dan ini, tetapi di sisi lain juga dengan gempa itu, yang mana ada beberapa yang harus sudah siap panen, dan ini akhirnya dampaknya juga berkurang hasil panenannya. Nah, ini yang berhadapan dengan di petani. Lalu yang ketiga itu adalah saya mau sampaikan berkaitan dengan para petani yang ada pun kita cukup melihat itu selain dari karena kita di IND sendiri selain dari persawahan tetapi juga kan perkebunan misalnya kopi, kakao, vanili maupun juga kemiri dan lain. Nah, ini kan kelihatan sekali bahwa untuk pengiriman barang-barang dari hasil pertanian dan ini kan berkurang untuk kita di ND untuk bisa dibawa ke Pulau Jawa. Begitu sih, Kak.
1: Iya, berarti ini sangat mempengaruhi pemasukan dari para petani ya. Dan kira-kira bantuan yang paling dibutuhkan oleh para petani yang terkena dampak gempa 15 Agustus lalu ini seperti apa, Pak? Apakah mereka lebih membutuhkan benih, pupuk, alat pertanian, atau mungkin perbaikan infrastruktur, atau yang lebih utama adalah modal, begitu? Silakan Pak Nando.
2: Ya, baik. Kalau dari perspektif saya, ketika pas melihat sepasca gempa ini kan memang perlu ada klasifikasi dan kita harus berbasis data di lapangan, tidak bisa menyamaratakan. Karena kan konteksnya misalnya di ND ada 21 desa, 21 kecamatan, dan lebih dari sekitar 250-an desa ya. Nah, dengan karakteristiknya berbeda-beda. Nah, jadi dalam kaitan bantuan selama ini kan di dalam pasca kami kan di ND misalnya pemberlakuan sampai dengan 12 September masuk dalam kategori tanggap darurat.
1: Iya, betul.
2: Nah, tanggap darurat itu masih berupa bantuan sembako. Jadi bantuan kasih beras, minyak goreng, dan beberapa untuk alat perlengkapan untuk khususnya untuk bisa beristirahat dan sebagainya. Nah, masih lebih kepada support sistemnya, untuk bantuannya lebih kepada bantuan untuk pangan yang sifatnya sementara. Nah, pasca setelah bantuan khususnya untuk tanggap darurat setelah tanggal 12 September. Nah, ini kan saat ini untuk dari BNPB maupun dari pemerintah masih memverifikasi untuk bantuan khususnya untuk perumahan. Itu ada yang perumahan layak huni, perumahan ini yang rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Nah, di satu pihak juga yang lain lagi untuk pemulihan secara psikologi sosial ya. Orang trauma lain-lain. Nah, ini kan kayak trauma healing gitu lah.
1: Betul.
2: Nah, ini kan gerak. Nah, tetapi saya pikir ini menarik pertanyaannya, kita belum sampai masuk kepada bagaimana berkenaan dengan keberlanjutan kehidupan dari para petani maupun nelayan yang ada yang kena dampak yang ada. Selama ini kan masih berupa stimulan yang sekali pakai, misalnya makanan, beras, dan lain-lain. Ini kan sifatnya hanya sementara kan.
1: Iya, betul.
2: Bahkan juga perumahan ini lebih kepada infrastruktur, bangunan rumah, dan lain-lain. Nah, belum masuk ke segmen berkenaan dengan bagaimana untuk dampaknya mereka, entah itu misalnya supportnya benih, ataupun, nah, ini kembali lagi, Kak, ke database, misalnya ke dinas yang berkaitan, berkenaan dengan misalnya dinas pertanian. Jadi, perlu dipetakan kalkulasi dari dampak, ada berapa ratusan hektar yang berdampak kepada ini, lebih fokusnya bantuan berupa benih atau pangan dengan melihat siklus untuk tanamnya petani dan sebagainya. Saya pikir sebagai bagian dari bentuk pemulihan terhadap pasca gempa, nah yang harus dilakukan adalah kembali lagi kepada perlu ada database yang lengkap berbasis kategori kewilayahan. Itu yang utama karena baru bisa tahu betul ini supportnya apa supaya jangan sampai salah kamar, Kak.
1: Betul.
2: Bantuan untuk karena kan saya yakin sekali di pemerintah misalnya mereka punya ruang untuk memberikan bantuan. Hanya bantuan tepat sasar tidak, efektif tidak, efisien tidak, dan pas tidak dengan penerima manfaat. Kan itu yang harus kita lihat benang merahnya.
1: Baik.
2: Kadang kan permintaannya dari sana kan enggak tahu nih misalnya bantuan apa, tetapi di lapangannya kan perkataan bisa berbeda.
1: Betul.
2: Itu sih yang kita temukan.
1: Baik, baik. Jadi setelah data rampung ya, kita berharap bahwa para petani ini bisa kembali berproduksi begitu ya, menanam sesuai dengan ini ya, tanaman ataupun budidaya yang mereka tanam sebelumnya begitu ya Pak Nando ya.
2: Iya, benar sekali, benar. Ya, karena kan misalnya contoh ada wilayah yang misalnya di Bavaria yang adalah ratusan hektar itu adalah padi sawah kan.
1: Iya.
2: Nah, ketika terdampak terkait dengan padi sawah pasti akan gagal panen dan itu akan mempengaruhi siklus panennya. Nah, jadi disinilah pentingnya kita melihat karakteristik dari kewilayahan perlu dilihat dan kalaupun tetap mempertahankan untuk panen yang ada, solusinya gimana untuk bisa panen? Misalnya pengadaan infrastruktur karena kekurangan air perlu ada pompa, misalnya pompa air supaya pengaliran air bisa jalan, kan gitu.
1: Baik.
2: Jadi perlu ada pemetaan betul, ada butuh infrastruktur berkaitan dengan alat teknologi yang untuk bisa membantu supaya petani bisa hasil panen, atau dipersiapkan misalnya untuk petani hortikultura. Hortikultura berkenaan dengan sekarang itu bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk bisa menanam sayur-sayuran, cabai, lombok dan sebagainya. Karena sebentar lagi kan memasuk musim hujan ini.
1: Betul.
2: Di situ sih.
1: Baik, ya. Baik. Iya, ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka kembali berproduksi, tetapi bagaimana setelah mereka berproduksi pasca gempa ini hasil yang diperoleh pun lebih meningkat lagi begitu ya, Pak, ya?
2: Iya, benar sekali, benar sekali. Saya cuma juga akhirnya pikir bahwa karena Flores ataupun NTT itu sudah menjadi bagian dari apa ya? Harus ramah dengan gempa gitu sih.
1: Yeah.
2: Jadi ada mindset dengan karena kita berada di jalur yang otomatis pertemuan dua lempeng benua ya, yang pasti gempa itu sudah akan menjadi kebiasaan untuk kita. Jadi harus ke situ dulu cara berpikirnya.
1: Yeah.
2: Sehingga turunannya adalah bentuk produk ataupun juga jenis tanaman apa yang supaya bisa ada yang siklusnya 3 bulanan, bisa panen terus, ada yang 6 bulanan, ada yang tanaman umur panjang. Tinggal hidup tuh. Nah, ya gitu. Jadi sebagai solusi untuk saya pikir tadi karena ini dalam kaitan dengan kegiatan RMC kita juga yang pangan ramah lingkungan.
1: Yeah.
2: Saya pikir ini juga bagaimana para petani itu harus setiap tahun tuh lumbungnya itu harus penuh, Kak.
1: Baik.
2: Jadi ada kalender musim yang harus ditanam supaya tidak terjadi kekosongan atau perlu ada kemacam kemandirian dari sisi pangan.
1: Baik. Jadi seperti itu ya.
2: Iya.
1: Dan kalau menurut Bapak Pak Nando sendiri, apakah perlu anggaran khusus begitu dalam proses ataupun pemulihan sektor pertanian maupun pariwisata begitu, Pak?
2: Iya, benar sekali. Untuk anggaran untuk sektor pertanian maupun juga pariwisata harus juga diberikan ruang dan kesempatan kepada para petani. Makanya perlu ada data. Untuk saya tidak ragu soal anggaran, Kak. Karena anggaran pasti disediakan oleh pemerintah. Misalnya kita di ND. Di ND sendiri itu kurang lebih ada 35 miliar yang dialokasikan untuk penanganan korban gempa. 20 miliar kemarin misalnya dari Prabowo, kan tiap-tiap kabupaten se-Flores pun dapat 20M tuh.
1: Yeah.
2: Nah, terus kita di APBD misalnya di Kabupaten ND, 5 miliar itu di APBD awal. Kita alokasikan untuk kebencanaan. Lalu kemudian karena pasca gempa akhirnya di perubahan ini tambah 10 miliar, 15 miliar. Ditambah 20 miliar itu adalah yang dari Presiden. Artinya total 35 miliar. 35 miliar untuk korban bencana. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah dari 35 miliar itu seberapa banyak yang fokusnya adalah untuk ke pariwisata maupun pertanian?
1: Yeah.
2: Kan gitu tadinya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, nah ini kembali ke data. Nah, data seberapa besar banyak datanya ini juga menjadi tantangan sih, Kak, sebenarnya. Ketika pengalokasian anggaran untuk pemulihan yang ada, ketika pemerintah lebih kepada fokus misalnya infrastruktur maupun ini, jadi akhirnya yang sebenarnya teman-teman pelaku pariwisata harus bisa dapat, tapi karena ini fokus domainnya nomenklatur misalnya untuk pembangunan rumah dan sebagainya, akhirnya kan nggak bisa nanti akhirnya.
1: Iya.
2: Makanya saya selalu menekankan soal data dan kerjasama lintas OPD, organisasi perangkat daerah, baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi. Ini juga sih, Kak, menjadi catatan. Saya rasa di provinsi juga mendapat anggaran untuk berkenaan dengan bantuan pasca gempa. Gitu sih, Kak.
1: Baik. Berarti harus ada yang mengawasi ataupun mengawal ya untuk penyaluran bantuan-bantuan ataupun anggaran-anggaran tersebut begitu, Pak?
2: Benar sekali, benar sekali. Kenapa saya selalu menekankan soal data-data ini? Karena gini, Kak, sederhananya saya juga sebelumnya sebagai kepala desa, lalu kemudian kurang lebih 3,5 sebagai kepala desa, lalu kemudian sebagai anggota DPR yang di Komisi 1 yang berkaitan dengan desa dan kecamatan sebagai bagian dari kerja-kerja mitra komisi. Nah, saya melihat bahwa ini kan misalnya bantuan penganggaran kita 35 miliar. Nah, ketika 35 miliar ini lari semuanya misalnya ke BPBD ya, Pak. Kak, Badan Khusus untuk Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, sejauh mana database di BPBD itu masuk dalam kategori yang misalnya domainnya dari Dinas Pariwisata yang dapat yang tahu betul data tentang berapa jumlah restoran, berapa kafe, pelaku pariwisata. Ini kan database-nya ada di Dinas Pariwisata, ya kan? Nah, seberapa besar kolaborasi dan komunikasi lintas OPD supply datanya itu saling bersinergi supaya apa? Bantuan yang alokasi anggaran ke BPBD itu juga mendapat dampak penerima manfaatnya adalah para pelaku pariwisata. Kalau nggak saling kerjasama dan kolaborasi, akhirnya kan mereka berdampak tapi mereka sebenarnya punya kelayakan untuk dapat bantuan, tetapi kan tidak. Ini kan kembali lagi ke data berkaitan nanti akan pertanggungjawaban secara administrasi.
1: Baik.
2: Kan begitu.
1: Baik, baik. Iya, dan kalau menurut Pak Nando sendiri, apakah untuk pemulihan sektor pariwisata ini akan berjalan 1-2-3 tahun mendatang begitu sudah bisa pulih seutuhnya begitu, atau mungkin masih butuh proses yang lama begitu, Pak?
2: Baik, kalau dari perspektif pariwisata sebenarnya karena apa ya, kita itu Flores itu lebih brandingnya itu kan ekowisata kan sebenarnya. Iya. Nah, ketika ngomong ekowisata, infrastruktur itu kan pertanyaan lanjutannya adalah apa dampak yang paling besar dari gempa Flores? Apakah memang seluruhnya infrastruktur? Kan tidak juga, Kak.
1: Iya.
2: Infrastruktur masih tetap jalan, aktivitasnya seperti biasa. Jadi sebenarnya saya mau katakan bahwa sebenarnya lebih kepada supply chain sih. Supply chain untuk ekosistem pariwisata supaya bisa jalan, supaya cara pandang kita hanya tidak fokus kepada infrastruktur. Ini juga yang harus ada di kepala pemerintah dari semua elemen stakeholder ya. Cara berpikirnya supaya jangan gara-gara gempa akhirnya seolah-olah pariwisata tuh hilang atau kolaps. Dan ternyata dalam perspektif sudut pandang ekowisata, alamnya tetap cantik, lebih kepada pariwisata yang ramah lingkungan, biarkan mereka yang ada di desa, bahkan bisa meng-create paket-paket wisata yang saya sampaikan tadi, yang ramah gempa maupun juga ini juga menjadi gerakan panggilan untuk mengemas pariwisata Flores itu gimana dalam kaitan dengan gempa. Nah, untuk itu, untuk 2-3 tahun ke depan, konteks pemulihannya, konteks pemulihan sebagaimana selain ketersediaan anggaran, tetapi juga fokus untuk pengembangan untuk objek-objek desa wisata yang ada berkaitan dengan tingkatan pelayanan wisatawan, promosinya. Serentak itu adalah membranding bahwa Flores itu aman, nyaman. Iya, itu dulu, Kak. Karena ketika pergi ke lokasi dan sebagainya, kenyamanan orang dan ini kan sudah ada nih sebelumnya. Jadi supaya mengembalikan cara sudut pandang perspektif, karena kan sekarang dengan zaman sosial media, TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya, ketika selalu mempromosikan yang lihat gambarnya hancur dan sebagainya, ini kan akan bisa menimbulkan perspektif dari para pengunjung, wah ternyata Flores itu rusak, padahal nggak ya, kalau kenyataannya tidak gitu,
1: tidak.
2: Kan?
1: Betul. Nah, iya, betul sekali ya. Seharusnya jangan lagi kita menampilkan gambar-gambar ataupun foto-foto, video-video yang kejadian-kejadian yang lalu, tetapi bagaimana ketika sudah ada spot-spot wisata yang sudah pulih begitu ya, sudah diperbaiki ataupun mungkin sudah bisa dijadikan tempat wisata, itu yang perlu ditonjolkan begitu ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali. Dan itu sebenarnya apa ya, ketika teman-teman misalnya gara-gara anak-anak milenial melalui TikToknya, YouTube-nya, ataupun juga menggunakan sosial media lainnya, itu mungkin bagus juga konten-konten itu lebih kepada bukan kita membicarakan soal kebencanaannya gitu, Kak. Tapi dari sudut pandang perspektif objek wisata yang menarik, wah ternyata coba dibuat semacam misalnya dari Dinas Pariwisata Provinsi misalnya, ada satu gerakan pemulihan Flores tapi menampilkan yang yang ramah atau aman dan nyaman gitu. Jadi harus sudah ada tagline baru. Flores itu aman misalnya, kan
1: Iya,
2: gitu.
1: betul, betul,
2: Jadi
1: betul.
2: yang itu brandingnya. Bukan
1: Baik.
2: lagi menunjuk kebencanaan dan gempa, itu biarkan yang memberikan. Jangan sampai gini Kak. Jadi saya jangan sampai dalam konteks ini kita masih menjual Flores dalam tanda kutip hanya untuk mendapat support bantuan karena kekurangan. Padahal itu sudah ada database dan itu sudah urusan pemerintah punya bagian kan Kak.
1: Betul, betul. Betul,
2: nah, jangan sampai memancing lagi di air keruh gitu.
1: Betul.
2: Padahal sudah ada prosesnya yang tugasnya pemerintah untuk dengan pendataan, perumahan, dan itu saya pikir itu domainnya pemerintah lah yang sudah bergerak ini. Tinggal bagaimana kita sebagai warga lebih aktif lagi untuk promosikan potensi wisata rumah yang ramah dan sebagainya gitu sih Kak.
1: Iya, betul sekali ya. Sudah saatnya kita bangkit ya dari bencana yang terjadi kemarin, dan yang pasti bukan bukan ingin melupakan apa yang baru saja terjadi ya, tetapi sudah saatnya kita sama-sama bangkit untuk menghidupkan sektor pariwisata dan juga pertanian yang ada di Flores begitu ya Pak ya.
2: Iya benar sekali, dan bila perlu ini kan butuh apa ya Kak, orang bilang testimoni. Dan untuk wisatawan yang sekarang lagi datang itu kita kayaknya bagus tuh dari stasiun televisi ataupun juga dari media, dan ini untuk biarkan mereka memberikan testimoni wisatawan yang datang. Selain kita yang ngomong, tapi biarkan mereka yang ngomong Kak.
1: Betul.
2: Untuk promosinya dan sebagainya. Supaya orang, oh iya di tanggal sekian wisatawan masa aman-aman aja, nyaman aja. Nah ini yang harus dipublish, yang harus disampaikan. Karena kalau kita ngomongkan sebagai warga lokal, pasti belum begitu diyakinkan dalam tanda kutip. Tetapi ketika wisatawan sendiri yang ngomong, mereka yang menyampaikan promosi dengan ini, pasti ya saya yakin sekali itu memberikan citra positif lah untuk Flores.
1: Baik. Iya gitu. Pak Nando, terakhir untuk pesan yang bisa disampaikan kepada bapak mama petani ataupun mungkin pelaku pariwisata yang saat ini masih berjuang untuk bangkit dari dampak gempa, Pak. Silakan.
2: Oh ya, baik. Kalau untuk teman-teman pelaku pariwisata maupun para petani itu, bahwa gempa itu jangan sampai membuat kita itu, spirit kita itu down ya. Tapi justru membuat kita harus lebih semangat, bahwa kita berada di dalam zona ring of fire. Sudah saatnya kita, yang pertama untuk para petani, membudidayakan bagaimana supaya lambung itu tetap penuh ya. Kita punya, ya kita punya lumbung itu dengan kembali lagi ke kearifan-kearifan lokal untuk menanam aneka jenis pangan-pangan lokal, karena itu yang ramah lingkungan, yang tradisi dari leluhur kita yang ada. Jadi itu yang untuk para petani. Lalu yang kedua untuk para pelaku pariwisata, mari kita bersama membangun citra positif dimanapun kita berada untuk bisa membangkitkan Flores itu dari cara pandangnya, memberikan citra positif tentang pariwisata. Serentak juga, sudah saatnya kita lebih kepada menciptakan pariwisata-pariwisata yang ramah terhadap gempa. Nah ini kan juga menjadi peluang baru nih.
1: Betul.
2: Untuk rebranding tentang Flores yang ramah gempa itu gimana. Itu sih Kak, dari saya tetap semangat, tetap membangun kolaborasi dan sinergi. Jangan lupa kita tetap membangun spirit kolaborasi untuk bangkit dari pariwisata yang ada.
1: Baik, terima kasih Pak Ferdinandus Watu Esfil, anggota DPRD Kabupaten ND dan juga merupakan founder RMC, Remaja Mandiri Community Detu Soko. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbagi di obrolan Akamsi Pro 4 RR Kupang. Sukses selalu.
2: Terima kasih, salam.
1: Terima
2: kasih Kak.
1: Terima kasih, salam sehat, salam budaya. Demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, ketemu punya bincang-bincang di obrolan Akamsi pagi ini. Beta Christine, sampai jumpa.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar? Nah, tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

adalah Pantai Wairubing. Berlokasi di Desa Watu Liung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika. Pantai Wairubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Momere dan dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beralih ke informasi berikut, Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndau, Nusa Tenggara Timur menyimpan deretan pantai cantik dengan karakter alam yang masih alami. Salah satu pantai yang belum banyak dilirik wisatawan tetapi memiliki pesona luar biasa adalah Pantai Livulada. Pantai ini berada di Dusun Tungga Oen, Desa Oenggaut, Kecamatan Rote Barat yang dapat ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari Kota Baa dengan akses jalan yang cukup baik. Saat memasuki kawasan pantai, pengunjung akan menemukan pohon-pohon kelapa sebagai gerbang pertama. Suasana sejuk dan asri inilah yang akan dirasakan pengunjung ketika menuju ke lokasi. Di bibir pantai juga terdapat pepohonan rindang dan beberapa lopo sederhana yang bisa digunakan sebagai tempat beristirahat. Pantai Livulada memiliki hamparan pasir putih yang lembut dengan air laut yang jernih berwarna biru. Meskipun garis pantainya tidak terlalu panjang, pantai ini tetap menawarkan pemandangan yang indah. Informasi tadi mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1000.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di okomama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala, dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi yang

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: kelelawar ditangkap sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar, nah tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar, sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Bapak Maba, Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. BPBD Kabupaten ND masih harus memverifikasi sekitar 4.000 titik kerusakan rumah akibat gempa. Pendataan lanjutan dilakukan untuk menjangkau laporan kerusakan yang belum diperiksa pada tahap sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcelus Meta, menjelaskan bahwa laporan kerusakan diterima secara bertahap dari masyarakat. Kondisi tersebut membuat proses pendataan dan pemeriksaan lapangan berlangsung dalam beberapa gelombang. Beralih ke informasi berikut, persoalan harga pasir di mulut tambang mempertemukan puluhan sopir truk

tersebut perlu dibicarakan karena berkaitan langsung dengan harga material dan kewajiban pajak di mulut tambang. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat siang Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Jumpa lagi dalam rangkaian Sasando Siang hari ini, edisi hari Senin ya, 5 Oktober 2026. Ya, bersama dengan Beta Feli akan temani Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore nanti. Dan seperti biasa ya, Bapak Mama, Bah, Saudara, ketempung obrolan teras UMKM hari ini, ketempung kedatangan ketempung narasumber ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang ya, yang sudah hadir di Studio Pro 4 ya. Kali ini ada Kakak Dewi Haba selaku owner dari Dimsol Homemade ya. Beta menyapa dulu, selamat siang Kakak Dewi.
2: Selamat siang Kak Feli dan masyarakat Kota Kupang.
1: Apa kabar Kakak?
2: Sangat baik hari ini, puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik. Terima kasih Kak, di tengah kesibukannya nih ya, menyempatkan hadir di Studio Pro 4 pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini hari kita ketemu langsung dengan sosok di balik Dimsol Homemade ya. Karena seringkali kalau ketong beli makanan atau minuman itu kan yang ketong lihat tuh hanya dia punya hasil akhir ya, enak ya, menarik begitu untuk difoto, terus ketong beli, terus ketong menikmatinya. Tapi ketong berpikir juga kira-kira ada cerita apa sih di balik Dimsol Homemade ini ya, Kakak Dewi. Nah Kakak Dewi, mungkin ketong bisa cerita-cerita sedikit juga ya di awal ya, bisa diceritakan kepada Bapak Mama, Bah, Saudara, pendengar setia Pro 4 yang saat ini sedang pantau di FM 104,3 MHz dan juga sedang di live YouTube-nya RRI Kupang. Kak, sebenarnya Dimsol Homemade ini usaha seperti apa sih Kak? Apa nih yang ingin Kakak Dewi hadirkan melalui usaha kuliner ini? Silakan Kak.
2: Kalau sebenarnya awal tuh cuman iseng-iseng, karena sehabis pulang kerja itu capek, baring-baring. Nah kemudian saya memulai usaha ini karena saat itu lagi teman-teman kita yang beragama muslim sedang menunaikan ibadah puasa.
1: Oh, nah, di tahun ini ya Kak ya?
2: Iya,
1: oh.
2: Bukan, di 2 tahun kemarin,
1: 2024.
2: Iya benar, di 2024 itu. Jadi kemudian mereka sedang menunaikan ibadah puasa. Jadi saya lihat banyak sekali FYP tentang risol. Nah kebetulan saya juga sukanya risol, tapi saya suka risol sayur. Kemudian saya buatlah di situ. Dan saya lihat ternyata banyak sekali varian-varian risol yang saya tidak tahu. Dan saya juga tidak pernah makan. Iya. Jadi saya mencoba buat dan mencoba promosi lewat WhatsApp saya. Dan kemudian saya mulai cari orderan dari situ supaya ada orderan. Dan akhirnya puji Tuhan, satu hari saya buat risol 1 kilo bisa habis saat itu. Jadi mulai berkelanjutan sampai saat ini.
1: Langsung laku banyak ya.
2: Iya benar sekali.
1: Wow, luar biasa ya Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menarik sekali. Jadi ini bukan sekedar menghadirkan makanan yang enak, tapi juga ada nilai dan cerita yang ingin dibagikan kepada pelanggan ya. Iya. Kakak Dewi ya, berarti ini sudah berjalan dari 2024 4 ya Kak. Iya. Ya, pertengahan ya waktu itu ya Kak.
2: Dari itu sekitar bulan April kalau tidak salah ya, pas mereka lagi menunaikan ibadah puasa itu.
1: Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Wow, keren. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, kenapa pilih nama Dimsol nih? Dimsol Homemade nih. Ada cerita khusus kesan ini atau makna tersendiri begitu di balik nama ini? Kalau Sol kayaknya risol ya, benar ya?
2: Iya, benar. Dimsol itu dimsum dan
1: oh, ada dimsum.
2: Iya. Cuma cuman kebetulan dimsumnya habis, jadi saya juga tidak bawa dimsum. Jadi yang saya bawa ini risol.
1: No, begitu ya. Jadi itu satu kali jalan ya waktu itu ya, dimsum duluan atau risol sama-sama
2: duluan.
1: Semua?
2: Risol duluan.
1: Risol duluan.
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Karena orang juga ada yang cari kukusan, jadi ya saya menyarankan, oke, nanti saya coba buat dimsum. Karena waktu itu juga lagi FYP-nya naik-naiknya dimsum goreng keju. Jadi awalnya saya jual dulu dimsum goreng keju, kemudian punya respon yang baik, jadi akhirnya berkelanjutan sampai sekarang dengan versi kukus dan versi goreng.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kan tadi kakak juga bilang bahwa tadi tuh sebenarnya karena pulang kerja juga ya. Soalnya mengganggu kah waktu itu karena sementara bekerja juga terus harus urus jualan begitu, Kak?
2: Kalau untuk mengganggu tidak sih, karena saya pulang kerjanya sore, jam 4. Jadi saya berpikir, mungkin karena saya sudah terbiasa kerja, jadi tidak bisa diam ya. Dan butuh cuan juga ya, menunggu gajian ini kayak cukup lama ya. Jadi kayaknya setiap hari pegang uang nih, wah lumayan juga
1: diputar
2: ya.
1: Diputar ya, biar menghasilkan ya. Oke, baik. Nah, berarti nama ini memang sering dari dimsol ya, dimsum risol begitu ya. Dimsum dan risol ya. Ini akhirnya juga menjadi identitas ya, Kak ya, sekaligus cerita dari sebuah usaha. Menarik ya kalau ternyata ada makna personal juga ya di balik nama Dimsol Homemade ini. Berarti memang benar-benar produk yang dijual hanya dimsum dan homemade ya?
2: Iya.
1: Oh, itu, ada yang tawar kukusan tadi katanya ya?
2: Iya benar, kukusan. Mereka juga cari yang makanan yang sehat selain risol. Jadi ya tidak mungkin kan risol saya kukus. Jadi ya saya berinisiatif lagi. Oh ya, dimsum saya coba dulu jualan ini. Ternyata laris juga dan puji Tuhan masih berjalan juga sampai sekarang.
1: Wow, keren ya.
2: Dan jadi untuk nama homemade itu bukan namanya homemade. Mungkin terlalu banyak orang yang salah sangka dengan kata-kata homemade. Karena itu namanya homemade. Karena nama saya kan Dewi, kebiasaan orang panggil-panggil Made.
1: Oh, jadi homemade bukan homemade yang buatan rumah, tapi ternyata itu ada maknanya Made punya begitu, Made pun jualan.
2: Benar, yang berawal dari rumah.
1: Oh, jadi berarti maknanya berbeda, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dimsum risol rumahan ala Mama De.
2: Benar.
1: Begitu.
2: Iya, benar sekali, Kak Feli.
1: Mantap ya. Jadi memang sudah jauh-jauh ya arti dari homemade itu ternyata ya milik dari Mama Dewi juga ya. Sama juga ya artinya ya. Kak Dewi ya, Dimsol Homemade. Wah, artinya luar biasa. Nah, kapan Kakak mulai merasa bahwa okay, fix nih, Beta akan jadikan ini Beta punya usaha utama begitu ya. Karena waktu itu kan awalnya 2024 karena lihat dulu nih, karena teman-teman lagi cari takjil atau apa begitu. Jadi ya kayaknya ada peluang nih. Nah, waktu itu seperti apa tuh yang menjadi motivasi Kakak sehingga akhirnya memutuskan untuk Beta akan terus geluti ini usaha walaupun sebenarnya punya penghasilan sendiri juga di dunia kerja?
2: Waktu itu sih saya berpikir beberapa tahun, satu tahun yang lalu, saya mau resign.
1: Oh, iya, saya 2025 mau resign, ya.
2: Tapi saya berpikir, saya hitungan dulu, ini kira-kira saya dapat nggak gaji saya sebulan, gimana. Jadi akhirnya untuk memutuskan untuk saya sudah resign ini 2 bulan yang lalu, untuk mengambil alih pekerjaan saya ke UMKM, akhirnya saya sudah resign sekarang. Dan motivasinya itu dari suami. Dari suami, dan yang kedua dari para pelanggan, karena mereka setiap hari tanya, risol ready tidakkah hari ini, tidak hari ini, ready tidak hari ini. Nah, kadang tidak ready karena apa? Karena saya pagi harus kerja
1: sampai sore.
2: Iya, sampai sore. Apalagi mereka ada acara seperti lain-lainnya atau takjil atau apapun itu, saya tidak bisa layani karena ya terpaksa karena kerja.
1: Iya, benar ya. Padahal ini uang yang datang nih.
2: Benar sekali.
1: Jadi memang karena manajemen waktunya kurang tepat juga. Iya. Jadi akhirnya ada satu yang harus dikorbankan. Padahal itu sudah menjadi passion dari Kakak juga ya, Kak ya. Jadi kayak sayang untuk sudah dilanjutkan begitu. Wow, luar biasa ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Akhirnya Setelah dari 2024 baru 2 bulan lalu nih.
2: 2 bulan lalu saya resign. Setelah 12 tahun kerja akhirnya saya resign dan memilih untuk menjadi UMKM sekalian bisa mengurus anak juga.
1: Oh, oke. Okay. Pertimbangannya benar-benar lama ya, Kak? 1 tahun iya, lebih
2: cukup
1: ya.
2: Cukup sangat lama.
1: Itu menimbang-nimbang ini maju, mundur nah. Cantik begitu ya. Wow, ya sebuah usaha yang sekarang bisa dinikmati banyak orang tentu berawal dari kalau mau dibilang ini berani juga ya, Kak ya. Keberanian untuk mencoba melepas pekerjaan yang 12 tahun sudah digeluti juga ya. Ya, itu dia Bapak-bapak Mbak Saudara, kadang langkah kecil yang kita ambil hari ini justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar ya. Pasti itu yang menjadi pertimbangan Kakak juga ya. Ada dukungan juga ya pasti
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, dukungan kan? Dari terutama dari suami.
1: Yang penting suami siap backing.
2: Iya pasti suami selalu turun tangan.
1: Turun dari tangan, keren.
2: Sampai jualan. Pokoknya suami selalu turun tangan.
1: Jadi benar-benar jadi partner juga ya, Kak ya.
2: Tentu saja.
1: Oke, karena memang sudah ada yang harus dikorbankan demi untuk menjalankan usaha ini biar lebih maju lagi ya. Iya. Sayang juga ya, Kak ya. Kemarin banyak yang ditolak juga ya rezekinya ya.
2: Banyak.
1: Ya, tapi sekarang sudah fokus ya, Kak ya.
2: Iya, sudah fokus.
1: Berarti mulai fokus sekali ini ya setelah resign ini ya, Kak ya.
2: Setelah resign.
1: Wah. Wow, banyak tuh orderan tuh. Tuh su tahu Made su iya. Full ini istilahnya.
2: Banyak, ya.
1: Full time.
2: Kita cukup lumayan banyak, tapi tidak setiap hari juga. Karena kalau kita kan jualannya di Jumat Sabtu Minggu. Nah, Jumat Sabtu Minggu itu pasti habis. Kadang pun tidak habis tapi itu mungkin hanya beberapa, tapi ya pasti kita bagi-bagi ke orang.
1: Iya.
2: Kalau tidak ya kita konsumsi.
1: Oh.
2: Jadi ya pasti habis. Jadi tidak selalu ready setiap hari. Nanti ready setiap hari pas kita open boat di Pulau Indah.
1: Di Pulau Indah?
2: Iya.
1: Oh, ada boat di sana ya?
2: Iya, nanti.
1: Jauh ya, Kak ya, dari BTN ke
2: atau ke Pulau Indah ini dekat bundaran BU.
1: Oh.
2: Yang nanti akan dibuka di Indomaret situ.
1: Oh, oke, okay. Baik, sudah dapat tempat di situ.
2: Iya, benar.
1: Selama ini berarti memang hanya di rumah ya, antar apa semuanya dari rumah begitu
2: benar,
1: ya.
2: Benar, semuanya dari rumah.
1: Oh, oke, okay, baik. Wow ya. Nah, sekarang ke bagian yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara juga sangat menunggu nih. Kalau soal dimsum ya, ketong su tahu ya dimsum. Iya. Kalau risol ini berapa ada varian-varian kah atau satu varian saja tuh Kak? Atau ada pilihan menu yang menjadi andalan nih di dimsolnya Mama Dek?
2: Kalau untuk risol ini ada 10 varian kita.
1: Pum banyak lah.
2: Karena kita udah fokus kan, jadi kita harus buat lebih banyak lagi.
1: Yang supaya, beda juga.
2: Iya, biar banyak pilihan juga untuk orang-orang supaya bisa mau coba berbagai varian. Dan yang masih best seller saat ini yaitu coklat sama beef mayo.
1: Wow,
2: itu best seller banget.
1: Luar biasa, membayangkannya saja sebikin lapar ya Bapak-bapak Saudara ya. Apalagi kalau pilihan menunya juga beragam ya risol. Iya. Kalau dimsum tadi ada goreng juga, ada kukus juga ya.
2: Iya, ada dimsum goreng keju sama dimsum mentai saja.
1: Semuanya menggugah selera ya. Pasti Bapak-bapak Saudara juga banyak yang menyukai ya namanya dimsum ya dan punya alasan untuk pesan kembali ya. Karena ini paling best seller ya Kak ya,
2: iya.
1: Yang coklat sama beef mayo.
2: Beef mayo.
1: Wow. Ajar dong Made. Kita bikin dimsum salah-salah terus nih. Oke. Nah, Kak, ini tentunya juga bisa menjadi rekomendasi ya untuk pendengar Bapak Mama Bapak Saudara dong yang penasaran dengan dimsum dimsum homemade ya. Yang paling best seller di sini adalah yang varian coklat sama yang beef mayo ya. Jadi, Bapak Mama Bapak Saudara yang mungkin baru pertama kali mau coba ya, bisa langsung pesan yang itu sadolo ya. Karena itu yang paling best seller ya. Mau pesan yang lain juga boleh. Karena ini ready setiap hari, setiap varian ready tiap hari toh Kak?
2: Iya.
1: 10-10 ini.
2: Ready setiap hari.
1: Wow, ada yang bantu?
2: Tapi kalau untuk setiap hari Senin itu kita libur. Yang bantu ada.
1: Oh, oke.
2: Okay. Yang terlibat suami yang bantu suami. Sama ada nona yang bantu juga di rumah.
1: Baik, jadi Kakak Sonde sendirian begitu.
2: Iya,
1: ya. Ini 10 varian ya. Pasti itu dia isian semua Kakak olah sendiri semua ya.
2: Tentu saja itu sembuat buatnya sendiri.
1: Oh,
2: ada beef mayo, ayam suwir, mentai, coklat, terus ada matcha juga, ada chicken mushroom, ada ubi ungu keju lumer, sama red velvet juga ada.
1: Itu 10 tuh kok. Belum ya, kayaknya belum sampai 10.
2: Iya, belum
1: saking sampai banyaknya 10. Owner juga.
2: Banyaknya sampai lupa yang lain.
1: Jadi varian dari yang manis, asin, gurih semua ada.
2: Semua ada.
1: Keren, baik. Ini pilihan yang pasti buat Kakak Jusonnya menyesal untuk ya, iyalah, varian begini banyak ya kan dapat di mana, Lay? Hanya di Dimsum Homemade-nya. Nah, Kak, sejak mulai memulai usaha ini ya, mulai berjualan begitu sampai sekarang nih, respon masyarakat seperti apa sih Kak, atau pelanggan begitu terhadap produk-produk di Dimsol Homemade? Apakah ada pengalaman atau tanggapan dari pelanggan begitu yang paling berkesan untuk Kakak Dewi?
2: Kalau untuk dari para pelanggan yang responnya itu sangat positif ya menurut saya. Mereka itu menerima apa yang saya buat hari ini, dan mereka bilang ini risol terenak sekota Kupang. Itu kata mereka ya, kata saya ya, kata mereka. Mereka bilang risolnya terenak sekota Kupang. Jadi yang mungkin mereka sudah pernah coba tempat lain atau gimana, saya kurang tahu ya. Jadi yang mereka bilang seperti itu saja kepada saya.
1: Ini berkesan
2: jadi,
1: sekali ya buat kakak ya.
2: Berkesan. Jadi itu ya memotivasi saya untuk ya harus lebih apa namanya, lebih mengupgrade lagi menu-menu saya atau risol saya supaya yang tentu saja harus lebih berkualitas.
1: Supaya pelanggan justru tidak bosan. Kan harus ada variasi-variasi baru lagi. Senang sekali ya Bapak Mama Bahas Saudara kalau ketong kayak di posisinya Kak Dewi begitu ya, ketong mendengar pelanggan bisa memberikan respon yang positif ya Kak ya. Itu rasanya kepingin selalu untuk kasih yang terbaik juga ya. Apalagi bagi pelaku UMKM, kepuasan pelanggan tentu juga jadi salah satu penyemangat toh Kak.
2: Iya benar Kak.
1: Untuk terus berkembang. Nah, ketong juga tahu bahwa menjalankan kuliner itu ternyata sonde selalu mudah ya. Kakak ya, mulai dari menyiapkan bahan lah, apalagi menjaga rasa lah, sampai memenuhi pesanan pelanggan begitu. Kalau boleh berbagi nih Kak, tantangan apa nih yang paling sering Kakak Dewi hadapi nih selama menjalankan Dimsol Homemade ini?
2: Tantangan yang sering dihadapi yaitu kenaikan bahan ya.
1: Harga bahan, kenaikan harga ya.
2: Kenaikan harga bahan itu yang sangat melonjak tinggi ya. Apalagi kemarin, karena kan kita pakai gas. Itu harga gas kemarin hampir mendekati 500.
1: Iya benar, itu, benar.
2: Wah, itu sampai
1: mau tecek keler.
2: Jadi ya tetap harus jual gimana
1: tetap
2: pun.
1: Tetap jalan, usaha harus tetap jalan ya.
2: Harus tetap jalan. Kalau itu saja sih.
1: Tantangannya kenaikan harga aja ya. Capek mungkin atau mungkin ada waktu-waktu
2: sih,
1: yang
2: ya, karena ini keputusan kita kan.
1: Iya, jadi, soalnya ada kerja yang soalnya capek.
2: Makanya kan gimana mau uang.
1: Berarti memang harus imbangi satu dan ini pelanggan pun permintaan juga, walaupun kenapa pilih Jumat Sabtu Minggu, Kak?
2: Karena itu dari event Sabowak, Jumat Sabtu Minggu.
1: Jadi
2: kita berterima kasih juga sama Bapak Wali Kota, sama Ibu Wali Kota yang sudah menyelenggarakan Sabowak ini yang sudah 1 tahun. Kita sudah mengikuti di lapangan selama 1 tahun lebih. Dan kita bersyukur dan berterima kasih sekali sebagai UMKM karena ini sebagai lapangan untuk kita mencari cuan.
1: Wow, keren. Jadi memang fokusnya di ikut event ini ya Kak ya?
2: Iya, ikut event.
1: Berarti baru mau buka booth sendiri?
2: Iya benar.
1: Beberapa bulan ini ya?
2: Iya benar.
1: Oke, baik.
2: Karena sudah sering ditanya-tanya terus sama pelanggan, tempatnya di mana sehari-hari, sehari-hari. Itu. Kadang saya cuma read atau tidak baca karena ya tidak ready.
1: Iya. Oke. Jadi memang kepingin apa ya? Menyajikan untuk pelanggan itu bukan hanya di akhir pekan ya Kak ya. Dong mau cari ya mungkin hanya cari di Sabok, padahal hari-hari lain dong juga pingin makan. Makanya, begitu.
2: Sampai mereka bilang, masa kita harus makan risol cuma setiap hari Sabtu? Jadi saya cuma bisa kuat-kuatin mereka, Kak jangan makan risol tiap hari juga, nanti gemuk, nanti bosan.
1: Ada ya owner nasehat begini ya, jangan makan risol tiap hari padahal dia penjual risol.
2: Iya kan, biar mereka jangan terlalu cari-cari juga terus. Supaya Sabtu lagi nanti baru mereka datang.
1: Aduh itu. Tahan ya, tahan ini ujian ya. Baik, luar biasa ya Bapak Mama Bahas Saudara Kak Kanyong Ningga, karena memang dibalik apa ya, makanan yang sampai ke tangan pelanggan ya, ada banyak proses dan perjuangan di sana ya Kak ya, yang mungkin ya sonde selalu terlihat ya. Ketong makan tapi sonde di owner ini ada berdarah-darah nih beli gas dengan harga yang naik ya. Justru dari tantangan-tantangan itu ya Kakak ya, Kakak sebagai pelaku UMKM juga belajar untuk jadi lebih kuat ya, memanajemennya supaya lebih baik lagi ya. Nah, kalau bicara soal suka duka, ini suka duka ini pasti ada banyak cerita yang selama Kakak menjalankan usaha ini. Apa nih momen yang paling membahagiakan yang pernah Kakak rasakan dan mungkin apa pengalaman paling berat yang pernah dilewati nih Kak? Suka dukanya seperti apa nih?
2: Kalau suka dukanya, kita mulai dari duka dulu ya.
1: Duka.
2: Iya. Dukanya itu ya, kalau pasti hujan, tentu saja kita harus basah-basahan, berjualan. Ya, dan itu pastinya
1: event
2: sepi.
1: Begitu ya, terbuka toh.
2: Benar, itu sepi. Jadi kita harus tetap semangat lah.
1: Iya, iya.
2: Bagaimanapun ya kita kan berjualan, jadi kita harus ada di lapangan supaya pelanggan kita yang datang cari kita selalu ready.
1: Iya.
2: Seperti itu. Itu hujan sih bahkan.
1: Oh ya awal-awal tahun kemarin ya Kak ya.
2: Karena hujan kemarin itu saya masih pakai motor sama pakai tas. Tas kurir itu di motor masih pakai itu, kebasahan semua, risol saya harus basah, tapi ya tidak apa-apalah, mau gimana, ini namanya cari hidup kan. Jadi itu suka dukanya dukanya di situ.
1: Tapi bisa terlewat itu kan, bisa karena musim terlewati. Ya Kak ya, karena memang pas musim hujan jadi mau gimana lagi. Terus yang sukanya seperti apa?
2: Kalau sukanya kita tuh banyak teman, banyak relasi, sehingga kita berkenalan dengan para UMKM yang lain. Ada event-event di mana kita bisa
1: saling hubungi juga
2: jadi kita bisa ikut event di tempat lain juga untuk memperkenalkan produk kita.
1: Iya, keren ya. Terima kasih Kak sudah berbagi suka dukanya ya bersama dengan Pro 4. Memang perjalanan UMKM itu bukan hanya soal keuntungan ya Bapak Mama Bapak Saudara, tapi ini juga tentang kesabaran, ketekunan, kemudian bagaimana bisa tetap bertahan begitu ketika keadaan sudah selalu sesuai harapan ya Kak ya. Keren ya. Nah, dalam usaha makanan nih Kak, kualitas rasa itu tentu menjadi hal yang sangat penting ya kan? Sangat nomor penting satu. Nomor satu ya. Nah, bagaimana nih cara Dimsol Homemade ini menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk ya, sekaligus memastikan pelanggan mendapat pelayanan yang baik begitu.
2: Kalau dengan cara itu saya memakai bahan-bahan yang sama. Terus takarannya sama.
1: Iya.
2: Karena pernah saya memakai bahan-bahan yang lain, itu rasanya tentu saja berbeda. Jadi pernah pelanggan saya sampai komen ya atau apa, komplain. Jadi mereka bilang rasanya kok beda dengan yang minggu lalu yang saya beli.
1: Iya,
2: jadi saya hanya menjelaskan karena bahan-bahan di Kota Kupang banyak kan yang tidak jual di sini. Karena kita harus datangkan dari luar separuhnya. Jadi ya itu karena itu bahan-bahannya yang kurang apa ya? Kurang banyak di Kota Kupang.
1: Oke. Jadi benar-benar pelanggan yang suhafal merasa ada yang berbeda ya karena itu dari kualitas bahan itu. Oke, baik. Tapi tetap dipertahankan mana yang sesuai dengan selama ini sudah dirasa oleh pelanggan Kak ya. Baik, ya ini penting sekali ya Bapak Mama Bapak Saudara, karena memang pelanggan yang puas itu bukan hanya berpotensi datang kembali tapi juga bisa menjadi orang yang akhirnya nanti dong yang rekomendasikan ke tepung produk begitu.
2: Iya,
1: ya kan kepada orang lain ya, dari mulut ke mulut ya. Jadi kalau ketika dong rasa enak dong rekomendasikan, tapi ketika ada yang berubah sedikit pasti dong langsung kasih tahu begitu. Itu bentuk sayangnya mereka juga ya pasti ya. Kak Dewi, kenapa ini kayak agak beda gitu ya. Wow, luar biasa. Nah Kak, apalagi sekarang di era media sosial juga toh Kak Dewi ya, ini menjadi salah satu kalau mau dibilang sarana promosi ya di media sosial yang cukup kuat juga bagi para pelaku UMKM. Nah, Dimsol Homemade saat ini juga sudah memanfaatkan media sosial begitu kan untuk memperkenalkan produk. Sejauh mana pengaruhnya nih Kak?
2: Ya, saya juga melihat media sosial ini sebagai tempat wadah kita untuk berjualan agar orang-orang juga mengenal produk kita, karena kalau sekarang di mana-mana viral pasti rame tuh di situ.
1: Zaman viral ya.
2: Nah, jadi kita harus memanfaatkan media sosial ini. Jadi kita menggunakan TikTok, karena kita menggunakan IG untuk memasarkan produk kita.
1: Iya, benar tuh.
2: Jadi ya tentu saja ini media sosial ini sangat membantu.
1: Benar sekali ya. Sekarang kan usaha rumah pun juga punya kesempatan untuk dikenal lebih luas ya Kak ya, melalui media sosial. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang tersebut ya, secara kreatif dan juga konsisten ya. Berarti sekarang konten juga nih kayaknya. Jualan-jualan konten punya jalan.
2: Ya, tentu saja. Itu harus seimbang lah.
1: Harus seimbang ya. Karena ini pelanggan banyak yang datang dari TikTok juga soalnya, Kak.
2: Banyak juga dari TikTok. Jadi sempat kemarin saya pengalaman saya sebelum resign dan mereka semua komen di situ. Saya juga pernah beli risolnya Kak Dewi dan ternyata rasanya enak. Ternyata di balik semua ini ada cerita dan saya bersyukur ternyata mereka ada di situ.
1: Pelanggan ternyata ada juga yang dari TikTok ya.
2: Ternyata banyak
1: juga. Wow, keren. Nah, untuk bapak mama, mbak saudara, kak Kanyong dan kakak Lona yang mungkin penasaran nih dengan proses produksinya nih, Kak Dewi. Dalam sehari biasanya berapa banyak tuh? Bukan sehari ya, ini pokoknya setiap kali produksi lah ya kak ya, yang 3 hari itu ya. Berapa banyak pesanan nih kak yang biasa dikerjakan oleh Dimsol Homemade? Apakah jumlah pesanan pernah meningkat begitu? Meningkat tajam pada waktu-waktu tertentu atau ke mana tuh kak? Kira-kira berapa banyak tuh per produksi ya kak? Iya, karena bukan per hari ya ini ya.
2: Iya, bisa per hari, bisa per minggu. Kalau untuk produksinya kita pernah orderan yang terbanyak itu sampai 800 pieces itu dari gereja. Karena itu dari 3 gereja jadi banyak untuk bazar. Mereka jual lagi kembali untuk cari dana untuk gereja. Jadi mereka pesannya banyak kemudian dijual lagi kembali. Jadi kita tuh harus bangun pagi-pagi subuh temani suami.
1: Berarti itu semua di hari Minggu, di hari yang sama.
2: Pernah saya tidurnya jam 1:30 malam terus jam 4 harus bangun untuk menggoreng itu semua orderan.
1: Karena pagi mereka harus ambil.
2: Iya, pagi harus ambil dan karena orderan saking banyaknya akhirnya saya tidak sempat jualan ke lapangan lagi. Jadi kalau sehari itu bisa 300 pieces. Nah kalau sepi untuk Jumat Sabtu Minggu itu kita bisa habisnya di 600 atau 700.
1: Itu sepi? Iya. Sepi se 600 kan?
2: Iya, sepi. Seperti kemarin itu sepi karena mungkin ada acara di tempat lain ya.
1: Iya.
2: Jadi kita sehari itu cuma 600-700. Bukan sehari, seminggu kemarin Jumat Sabtu Minggu itu 600 sama 700 PC saja. Itu selama 3 hari.
1: 3 hari.
2: Iya, benar Kak.
1: Itu bilang sepi.
2: Kalau kita rame itu biasanya 14 kilo sampai 15 kilo. Sekitar 1020 PC untuk 3 hari.
1: Itu semua varian lengkap, Jo.
2: Iya.
1: Waduh, kakak kerja sendiri nih.
2: Iya, benar.
1: Sampai 600. 600 itu Kak bilang sedikit itu. Iya.
2: Ya karena sudah biasa.
1: Tapi itu habis Kak? Habis.
2: Serius habis Kak. Jadi sehari itu kita bisa habis 8 box. 8 box itu ada sekitar 45 pieces. Jadi semalam itu kan ya lumayan sepi ya. Jadi ya itu cuman 5 box. Jadi ya saya rasa itu juga cukup.
1: Jumat Sabtu Minggu tuh lumayan tuh.
2: Iya benar Kak. Kita ya cukup banyak sih. Menurut saya banyak.
1: Iya. Ini gacor sendiri-sendiri ini rasa juga.
2: Makanya itu karena saya resign karena saya rasa sudah capek nih. Jadi ya sudah saya.
1: Tapi sempat absen saja. Tuh Kak, selalu ada di event-event ikut itu tuh.
2: Selalu ikut. Kemarin Mooncake kita ikut. Itu bisa kemarin Mooncake kita ikut sampai 2000 lebih pieces. Itu selama 3 hari.
1: Pantas dia bilang 600 sedikit. 2000 saja sampai.
2: Karena kita hari biasa di Jumat Sabtu Minggu itu harus 1000 lebih. Jadi kalau sudah 600 700 kita itu anggap udah sepi.
1: Kak butuh tenaga ya, ini lipat risol ketong siap bantu.
2: Silakan.
1: Wow, luar biasa ya bapak-bapak, mbak saudara, kakak Nyong dan kakak Nyong, ternyata di balik satu pesanan yang ketong nikmati begitu ada tenaga, ada waktu, apalagi ada persiapan ya, mete-mete dong segala macam ya, yang ternyata sudah sedikit bapak mama mbak saudara ya. Semoga semakin banyak juga pesanan yang datang ya kak ya, dan juga lewat ketemu obrolan ini juga semakin luas ya jangkauan pelanggan dari Dimsol Homemade. Nah bapak mama mbak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, tantangan sudah ketong dengar ya, dan juga suka dukanya juga sudah, dan kira-kira sekarang ketong mau tahu nih, untuk membuat satu varian ya, kalau tadi itu varian sudah terlalu banyak. Satu varian dulu nih kak, ya itu biasanya butuh waktu berapa lama tuh? Apakah ada proses khusus begitu yang harus kakak lakukan begitu?
2: Kalau untuk satu varian itu paling ya 1 atau 2 jam saja untuk melipat sampai buat isiannya itu cukup 1 atau 2 jam. Tapi karena sudah lincah ya, jadi sambil cetak kulit risolnya kita sambil gulung, sambil lipat, gulung, sambil lipat. Makanya karena sudah biasa jadi cekatan.
1: Oke, baik ya. Beta baru ingat isian risol Ju harus diperhatikan ya. Benar, Kak. Iya. Begitu banyak ribuan pieces tuh.
2: Iya. Jadi kita juga buatnya itu tidak sehari, itu butuh 2 hari, 3 iya. hari supaya bisa banyak seperti itu.
1: Melayani frozen juga kosong deh, Kak?
2: Tentu saja, Kak.
1: Oh, kami ada juga frozen melayani juga.
2: Frozen. Jadi frozen itu harganya lebih murah lagi.
1: Oke, okay. Beda dengan yang siap santap ya.
2: Benar.
1: Kak ya, baik. Wah, ternyata prosesnya juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran ya, Kak. Hih, ketong bikin ini kulit sudah salah. Su hilang ketemu mood memang. Jadi ketika pelanggan menikmati satu porsi makanan ada proses yang panjang juga ya yang ikut menentukan dia punya kualitas. Iya, begitu. Oke. Okay. Nah, kalau kita kembali ke masa-masa awal merintis usaha nih, itu benar-benar Kakak gila-gilaan kosong deh tuh dia pun gencar dia promosi tuh, Kak. Atau memang slow sama mau beli na beli atau ke mana tuh Kakak pun percara promosi waktu itu sampai akhirnya tembus 2000 piece sekali tampil di event tuh.
2: Awalnya saya tidak menyangka ya sampai saat ini kok bisa jadi sampai 2000 sampai 1000 piece seperti ini. Awalnya saya kan masih kerja. Jadi ya saya jualannya santai aja. Mau beli enggak beli ya udah terserah lu aja.
1: Karena ada kerja juga toh.
2: Karena ada kerja. Hujan pun enggak apa-apa, yang penting saya jual, kalau mau beli ya sudah. Jadi pernah tuh sepi selama 2 bulan lebih.
1: Iya, ada momen yang itu.
2: Ada, Kak. Ada pernah sepi.
1: Musim sepi juga ya. Jadi kira gacor terus. Momen terus.
2: Enggak juga. Kalau gacor terus, wah itu juga. Jadi saat itu pernah sepi, jadi saya apalah yang kurang ya dari risolnya kok bisa 2 bulan lebih ini sepi. Jadi akhirnya saya promosi lagi kembali dan saya upgrade lagi kualitasnya dan puji Tuhan naik lagi kembali.
1: Iya, jadi memang itu dapur mesti ngepul terus tuh, Kak.
2: Betul.
1: Karena memang keputusan Kakak untuk keluar dari pekerjaan ini memang harus benar-benar bayar harga begitu ya, Kak ya, karena kemarin kurang fokus jadi akhirnya sepi 2 bulan ya. Karena memang fokusnya terbagi ya waktu itu ya. Oke. Ini sekarang sudah gacor ulang. Menarik sekali ya Bapak Mama Bapak Saudara, memang ada tahap awal memperkenalkan produk itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. Kayak apalagi mau membangkitkan kembali setelah bukan vakum sih ada, tapi memang sonde di permukaan, sonde naik ke permukaan begitu ya, Kak ya, karena sonde terlalu fokus juga. Dan ketika pelanggan mulai percaya dong, mulai merekomendasikan ini dimsol ke orang-orang ya, promosi dari mulut ke mulut ya kan, Kak ya, ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa juga. Wow. Nah, kan sekarang juga kita tahu bahwa UMKM kuliner juga semakin banyak yang bermunculan ya, Kak Dewi ya. Persaingan juga ya sonde bisa terhindarkan, semakin beragam juga ya kan. Nah, bagaimana dimsol homemade ini melihat kondisi ini, Kak? Apa yang dilakukan supaya tetap punya pelanggan yang bisa terus berkembang begitu?
2: Kalau saya di luar sana banyak yang jualnya lebih murah risol, tapi ya karena saya menjual kualitas, jadi saya bilang biar mereka membeli dulu untuk supaya mereka merasakan bagaimana bedanya produk kita sama dengan produk yang lain, supaya mereka tahu kan.
1: Bandingin sendirilah.
2: Makanya biar mereka bandingkan sendiri dan akhirnya mereka yang datang kembali lagi.
1: Balik
2: jadi
1: lagi.
2: Karena, mereka balik lagi, mereka cari lagi kita. Jadi seperti itu saja, Kak, cuman triknya kita.
1: Beta setuju kalau ini ya, persaingan memang sudah bisa dihindari ya.
2: Benar.
1: Kakak, tapi kan setiap usaha punya dia punya keunikan masing-masing. Tadi Kakak bilang sudah berusaha untuk mengupgrade juga ya. Justru dengan terus menjaga kualitas dan berinovasi, tadi Kakak Dewi sudah sampaikan UMKM bisa tumbuh bersama tanpa harus saling menjatuhkan.
2: Benar.
1: Begitu. Silakan semua keputusan di tangan pelanggan. Nah, melihat perkembangan dimsol homemade sejauh ini nih, ternyata Kakak juga sudah punya rencana ya, Kak ya, untuk buka cabang ya. Kalau mau dibilang buka cabang atau booth itu, Kak?
2: Itu booth.
1: Cuma
2: outlet kecil.
1: Berarti otomatis penjualannya akan dilakukan tiap hari.
2: Benar sekali.
1: Ada rencana mengembangkan varian-varian baru?
2: Untuk varian baru kayaknya cukup dulu sampai 10 varian dulu ya, karena ini 10 varian saja sudah kewalahan.
1: Owner pusing ini.
2: Pusing Kak. Jadi ya kita cukup saja di 10 varian dulu. Nanti kalau mungkin ada yang baru lagi mungkin kita ganti. Kita ganti salah satu yang kurang laku mungkin.
1: Iya.
2: Jadi tetap
1: ada
2: di 10 varian.
1: Ya. Iya, oke. Nah, silakan nih Kakak Dewi ya, minta kasih kesempatan buat Kakak Dewi untuk kasih tahu untuk ketemu pendengar juga atau pemirsa yang sedang menyaksikan di live YouTube-nya RRI Kupang, kira-kira di mana nih ketong bisa atau masyarakat bisa order dimsum homemade? Silakan Kak.
2: Oke, masyarakat Kota Kupang, kalian yang mau risol ataupun dimsum, kita ready di Indomaret Point yang akan opening hari ini di Jalan Pulau Indah dekat Bundaran PU sebelah kiri. Nah, kita ready di sana. Kita punya 10 varian risol. Jadi, kita juga punya promosi yang menarik karena akan ada harga-harga diskon untuk kalian bagi 5 pembeli pertama yang membeli risol kami. Terima kasih.
1: Wow, keren ya. Jadi sekarang sudah harus tunggu Jumat, iya, Sabtu Minggu ya. Sudah harus tepa di Saboak atau di event-event UMKM ya. Sore di setiap hari 10 varian ya, langsung dia punya owner sudah sampaikan ya, dimsum homemade hadir di Jalan Pulau Indah ya. Tapi iya, kalau pesan online juga masih bisa kok Sondeka itu.
2: Bisa, tentu saja bisa.
1: Oke.
2: Okay. Karena kita jual offline, kita jual online juga.
1: Online juga bisa ya. Di sosmed mungkin nama sosmednya,
2: nama sosmednya itu sebenarnya masih bingung sih karena kita kita masih kadang dimsum, karena suami bilang bagaimana kalau kita ganti nama, soalnya karena kalau di Indomaret itu tidak bisa jual dimsum, jadi kita harus ganti nama dulu.
1: Oh begitu. Seperti ya itu. Berarti kalau untuk kayak taruh di online begitu memang belum ya Kak ya.
2: Kalau di online kita sudah ada di GrabFood.
1: Oh, sudah ada?
2: Iya.
1: Nama apa di GrabFood?
2: Di situ namanya dimsum juga.
1: Oh, dimsum
2: juga. Made.
1: Oh, tapi yang di booth itu yang jangan ditulis dimsum, iya, dimsum ya. Iya. Dimsum atau risol begitu.
2: Betul.
1: Ya. Oke, jadi buat bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona langsung saat OTW in hari opening toh? Launching kok, iya, in hari?
2: Benar.
1: Mantap, launching langsung in hari pengumuman di Pro 4.
2: Iya,
1: jadi buat
2: sekalian langsung promosi.
1: Sekalian langsung ya, bapak mama, bapak saudara silakan langsung menuju ke boothnya dimsum homemade ya, bertempat di Bundaran PU di Pulau Indah,
2: iya,
1: turun-turun pokoknya Indomaret lah, iya, di situ ya.
2: Betul.
1: Jadi bisa langsung ke sana ya. Mungkin buka setiap hari sore berarti kok Kak?
2: Kita bukanya itu mulai jam 1 siang.
1: Oh, jam siang-siang yang tadi bilang mau makan dimsum kas gumuk badan atau yang tunggu mau makan tiap hari langsung saya. Dan bisa kontak juga ya Kak ya ke sosmednya, namanya dimsum juga ya, kalau
2: iya,
1: salah ya. Dimsum homemade juga ready di sana, silakan di DM juga. Jadi buat bapak mama bapak saudara yang penasaran, ini hari dia sudah launching ya, sudah usah tunggu Jumat Sabtu Minggu lah ya. Oke. Nah Kak, terakhir nih untuk menutup ketempung obrolan pada kesempatan kali ini, mungkin ada trik-trik khusus nih dari Kakak Dewi ya untuk ketempunya pendengar mungkin yang mau buka usaha tapi masih meraba-raba, atau mungkin soalnya semua harus resign toh.
2: Iya, benar.
1: Ini hanya kita cerita
2: ya.
1: Tetap mulai dulu ya, lihat pasar, lihat peluang, lihat passion dulu ya. Jadi jangan dengar Kak Dewi resign juga song juga resign just
2: jangan. Jangan. Bukan.
1: Nah,
2: seperti itu.
1: Ada soalnya nih trik atau tips begitu dari Kakak Dewi untuk para calon-calon pelaku UMKM atau mungkin pelaku UMKM juga yang mau fokus untuk menggeluti dompung usaha begitu. Seperti apa tuh Kak Dewi?
2: Kalau dari saya, kita harus meraba-raba pasar. Maksudnya kita turun lapangan
1: cek
2: dulu
1: ombak.
2: Iya, cek ombak dulu. Kita coba jualan sedikit-sedikit dulu, bagaimana respon masyarakat, supaya kita tahu produk kita ini sampai di mana, mereka tertarik atau tidak. Nah, dari situ baru kita bisa melihat bagaimana masyarakat Kota Kupang responnya positif atau tidak, supaya kita bisa melanjutkan.
1: Oh,
2: seperti
1: okay,
2: itu saja
1: baik,
2: sih.
1: Ya. Setelah itu bisa langsung fokus begitu kok Kak? Atau
2: kalau jangan juga begitu ya. Sembari kita sembari kita bekerja mungkin sebagai ibu rumah tangga ataupun bekerja, ya kita ambil sebagai sampingan lah.
1: Benar. Wow, luar biasa bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona dari ketempung obrolan hari ini bersama dengan Kakak Dewi ya, owner dari dimsum homemade ya, ketong belajar bahwa di balik satu satu produk yang ya ketong lihat sederhana, ternyata ada proses yang panjang ya. Benar. Ada harga yang harus dibayar juga ya.
2: Benar.
1: Kak ya, satu tahun menimbang-nimbang, resign sonde, resign sonde juga, itu juga menjadi bagian dari cerita Dimsol Homemade ya. Ada keberanian juga untuk memulai. Ada apa lagi ya, perjuangan mempertahankan kualitas ya,
2: iya,
1: kakak ya, ada kreativitas dan tentu saja ada kemauan untuk terus belajar dan juga berkembang. Sekali lagi terima kasih iya, kakak sama-sama. Dewi selaku owner Dimsol Homemade yang hari ini mau launching booth pertamanya iya. Ya bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Jangan lupa mampir ya, pesan dari ownernya. Sukses selalu kakak.
2: Amin.
1: Bersama dengan Dimsol Homemade, ditunggu varian-varian terbaru mungkin, atau ada menu-menu baru di Dimsol Homemade ya. Jangan-jangan namanya justru bukan Dimsol ya, mungkin ada apa, cake atau apa lainnya iya. Begitu ya. Dan buat bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, jangan lupa ketong harus dukung terus UMKM di Kota Kupang. Dan semoga kisah dari kakak Dewi, owner dari Dimsol Homemade ini, jadi inspirasi untuk bapak, mama, bapak, saudara untuk terus berinovasi dan berani membangun usaha sendiri. Beta Fili pamit undur diri, masih lanjut ya Sasandosi yang akan temani bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 11 sekolah tingkat SD dan SMP di Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika mengikuti Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan pada Kamis hingga Jumat, tanggal 1 hingga 2 Oktober 2026. Ini kegiatan digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila sekaligus jadi bagian dari aktivitas pemulihan psikososial anak setelah gempa. Camat Alok Barat, Marcelinus Mau bilang, ini kegiatan dirancang untuk menghidupkan kembali aktivitas belajar dan interaksi anak-anak setelah terdampak gempa.

Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendorong Badan Gizi Nasional agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memprioritaskan pangan lokal sebagai menu utama dalam program MBG. Ini dorongan disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai Barat, Salvador Pinto, pada Jumat 2 Oktober 2026. Salvador bilang pemanfaatan pangan lokal dalam program MBG diharapkan Sonde hanya dukung anak pung pemenuhan gizi, tapi juga dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan peternak. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

Startup RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, "Kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik?" Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi

0: RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tim pelaksana survei investigasi dan desain atau SID optimasi lahan atau OPLAH Universitas Nusa Cendana menargetkan penanganan lahan seluas 5.416 hektar di Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung ketahanan pangan di daerah. Guru besar sekaligus staf pengajar program studi teknik sipil atau magister rekayasa sipil Undana, Profesor Dr. Insinyur Denik Sri Kris Nayati mengatakan 5 ribuan hektar lahan ini tersebar di 8 kabupaten di NTT. 8 kabupaten itu tersebar di Kabupaten Kupang, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Belu, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, dan Nagekeon. Nah, penyelesaian target secara kuantitatif harus diikuti dengan pemenuhan kualitas teknis di lapangan supaya lahan yang dioptimalkan ini benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan produksi pertanian.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS, kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda, raja yang baru dilantik bersama istri, beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak, mama, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, penyuluh pertanian lapangan atau PPL Desa Keun, Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara, Melania Manikin, memberikan penyuluhan kepada kelompok tani dewasa Lorosae, Desa Keun, Kecamatan Linsana, Kabupaten TTU NTT. Ini penyuluhan berkaitan dengan persiapan lahan tanam jambu mete menjelang musim hujan. Selain itu, ia juga melaksanakan pemeriksaan secara langsung persiapan lahan milik kelompok tani dewasa Lorosae, di mana ini kegiatan dihadiri sebanyak 20 anggota kelompok. Nah, kelompok tani ini menyiapkan lahan seluas 15 hektar untuk pengembangan jambu mete. Dan lokasi yang layak untuk tanaman jambu mete ini harus berada pada suhu sekitar 20-35 derajat Celcius, di mana curah hujan 800-2000 mm per tahun. Demi melindungi tanaman dari terpaan angin, tanaman pelindung juga harus ditanam di pinggir kebun sebagai pagar atau penghalang masyarakat, ya, dan penghalang ya, masyarakat juga dianjurkan menanam tanaman jambu mete pada awal musim hujan, yaitu bulan November atau Desember.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

0: Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

Ini panen simbolis dilaksanakan beberapa waktu dan merupakan salah satu langkah pengembangan pangan lokal di wilayah Kabupaten TTU. Kepala Bidang KKP Dinas Pangan TTU, Vincentius Teddy Amfotis SP, mengatakan pengembangan ubi kayu merupakan salah satu program Dinas Ketahanan Pangan dan diarahkan untuk mendorong pemanfaatan potensi pertanian lokal, dan ini langkah juga bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pindah ke informasi berikut, hutan mangrove Mageloo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Di penglokasi sekitar 30 km dari Kota Maumere atau bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampai di lokasi, pengunjung akan diajak menyusuri jembatan kayu sepanjang kurang lebih 450 meter yang membelah rimbunnya hutan bakau. Di balik pesonanya, hutan mangrove Mageloo menyimpan sejarah panjang konservasi lingkungan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena. Ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan, jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sondekan bau, kakak, aman, sah.
0: Tetap, sah, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya jangan lupa kasih waktu sedikit untuk diri sendiri. Hari Senin ya, ini kadang rasanya seperti hari yang panjang begitu. Setelah melewati pagi dengan berbagai aktivitas ya, sekarang waktunya kotong sedikit. Wah, menarik nafas, santai sambil ditemani musik-musik keren pilihan di Pro 4 RRI Kupang tentunya. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara pendengar setiap Pro 4 yang lagi kerja atau yang sedang istirahat, masih di perjalanan juga, apa mungkin baru selesai makan siang ya, tetap bersama dengan Pro 4, kotong nikmati siang ini dengan suasana yang ringan dan menyenangkan ya. Dan seperti ini ya, seperti biasa jam menunjukkan ya hampir mendekati setengah 2 siang ya. Ini menjadi waktu yang pas juga untuk sedikit mengurangi ketegangan setelah beraktivitas sejak pagi. Ada yang masih sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sedang melayani pelanggan kok, ada yang ada belajar mungkin, bahkan mungkin ada yang sedang menikmati kopi atau teh sambil melihat siaran langsung sesuatu, scrolling ya. Apapun aktivitasnya, semoga siang ini bisa menjadi jeda kecil ya untuk mengembalikan energi. Dan tentu saja musik ya selalu punya cara sendiri untuk bikin suasana tuh jadi lebih menyenangkan. Buat yang mau request lagu atau mau baca cerita dengan Beta ya, sebentar ada. Atau oh ya, kirim salam untuk keluarga, teman, pasangan, siapa saja yang sedang dengar Pro 4 ya, boleh gabung dengan Beta sebentar di Pro Dangdut jam 3 sore sampai di jam 5 sore ya, sambil menunggu ya waktu-waktu santainya atau menikmati waktu santainya. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Beta putarkan dulu satu lagu yang bikin semangat kok. Mau yang semangat-semangat? Ada. Tunggu ya, Beta lihat di sini dulu. Toton Karibo dengan Ambon Manise.

Seruan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: The enemy has claimed the turret.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, ya.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita, tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita, dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sendiri terasa waktu terus berjalan ya. Dan beta berharap juga di siang hari ini ketong semua juga tetap jaga kesehatan walaupun terlalu panas ya. Tetap semangat ya, jangan lupa menikmati hal-hal sederhana yang bikin ketong pung hati itu terasa lebih menyenangkan ya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya. Kalau ketong ngomong soal siang hari nih, ada pertanyaan sederhana kayak setelah makan siang tuh biasa bapak mama bapak saudara langsung kembali kerja atau justru cari waktu sebentar untuk santai? Itu tuh ternyata kasih waktu beberapa menit untuk beristirahat ternyata juga penting ya bapak mama bapak saudara. Soalnya harus lama, kadang cukup duduk sebentar, minum air, menikmati musik, atau sekedar berbincang-bincang baca cerita dengan orang-orang sekitar di ruangan ya, yang satu ruangan di kantor atau yang ada sama-sama beraktivitas ya. Yang penting jangan sampai karena terlalu sibuk kejar pekerjaan ketong lupa kasih kesempatan kepada tubuh dan pikiran untuk beristirahat ya. Jadi untuk bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mungkin sedang pantau juga di FM 104,3 MHz, nikmati saja siang ini, soalnya perlu buru-buru, ketong jalani satu per satu sambil pantau perempat dengan lagu-lagu asik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Belu mulai membuka lahan seluas 171 hektar milik Serikat Sabda Allah atau SVD Timur di Nenuk, Kecamatan Tasifeto Barat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Pembukaan lahan ini menggunakan alat berat ekskavator yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan SVD Timur untuk mengoptimalkan lahan yang selama beberapa tahun belum dikelola secara produktif. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves mengatakan ini pemanfaatan lahan sonde hanya ditujukan bagi kepentingan SVD tapi diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pindah ke informasi berikut, Bukit Nilo menjadi salah satu destinasi wisata religi yang menarik perhatian wisatawan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dikenal dengan keberadaan patung Bunda Maria yang berdiri megah di atas perbukitan dan menjadi salah satu ikon wisata religi di wilayah tersebut. Patung Bunda Maria menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang ke Bukit Nilo. Selain untuk berdoa dan berziarah, wisatawan juga bisa menikmati suasana alam yang tenang serta panorama perbukitan yang indah dari kawasan tersebut. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Pita Feli, sampai jumpa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel. Suara saya terdengar jelas gak Bang?
1: Terdengar jelas, oke. Tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar, oke. Oke, okay. Okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
3: Lumayan mending, Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah-mudahan aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, Busu
3: Busunya
1: ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbo Nita.
1: Oh, Mbo Nita. Oke deh, kita panggil Mbo Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbo Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompet RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari

0: ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elan Syah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elan Syah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya, baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
0: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
0: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elan Syah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RR Pramuka Samarinda ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan saya Nita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elan Syah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
2: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
0: Sandiwara Mamanda.
2: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
0: Oke, tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
2: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu.
0: Ya,
2: jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. Sehingga disebut dengan Sandima itu.
0: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
2: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya, perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
0: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh, Pak? Berapa tahun?
2: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
0: Wah. Lama ya, Pak ya?
2: Ya, lumayan. Umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya. Artinya sudah cukup lama.
0: Tahun gitu. Berapa, Pak? Ingat nggak, Pak, tahun pertama
2: 80-an.
0: Kali, 80-an.
2: 80 ya. Mungkin sekitar 78 lah. Iya, saat itu kelas 2 SMP.
0: Lama
2: sampai
0: ya, Pak.
2: Saat
0: ya.
2: Ini, ya.
0: Makanya nggak salah ini, Pak Elansyah-nya sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya. Dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
2: Iya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak topi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
0: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh, Pak. Nah, kalau Sandima ini sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
2: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
0: Betul.
2: Sehingga di Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting. Nah, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
0: Itu. Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya, Bapak ya.
2: Iya.
0: Nah, sebenarnya
2: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
0: Bapak boleh dicontohin nggak sedikit aja? Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
2: Tarasul ya.
0: Iya, boleh.
2: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
0: Gitu openingnya. Selalu seperti itu kah, Pak, atau
2: Rata-rata kita seperti itu. Tapi sesuai tema. Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, adat tarasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
0: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
2: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah itu.
0: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
2: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak menyesuaikan, tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Kayak, nah Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu dengan bahasa kita dulu, nggak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya generasi muda umumnya. Nah tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah tentunya hal ini selama sampai saat ini ya Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya dulu zamannya Pak Saiful, ya zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam
0: live itu Pak atau gimana?
2: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
0: Iya recording.
2: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung, perlu tempat apresiasi. Kalau tidak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu. Nah karena ada efisiensi saat ini TVRI sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya. 2019 kita Dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu dua pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, iya. SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya? Oh, iya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya, apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
2: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini, maunya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita, kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
0: Oke.
2: Kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
0: Iya.
2: Nah, tuh.
0: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
2: Iya.
0: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
2: Buka aja Sandima.
0: Ada Pak ya?
2: Ada di YouTube, media. Ada.
0: Okay.
2: Di beberapa media ada. Bahkan di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
0: Sandima ya.
2: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
0: Okay. Nah, itu. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
2: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
0: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
2: Memang sulit ya.
0: Okay.
2: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Seniman ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
0: Baik, siap.
1: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
3: Ya, oke.
1: Deh, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsAppnya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
0: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
1: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh, boleh.
3: Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam kuat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang, Ibu. Iya.
3: Iya, oke. Di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangga.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita. Ya, kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti Lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan? Gitu Pak Elansyah.
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya,
4: ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan Lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih budimu Tuhan. Terima kasih budimu Tuhan. Kasihmu mesra ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandi Mak. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandi Mak itu dimainkan Satu Malam Suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandi Mak itu sama dengan Mak wayang kulit. Nah, mereka main Semalam Suntuk. Gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI, ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja. Sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, Bumel. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke. Salam budaya semuanya, yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
4: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
4: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
4: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia hamba, menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
4: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
4: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
4: Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
4: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Ada ya.
4: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bonita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansia. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansia.
4: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
4: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih, karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
4: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
4: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah.
1: Yeah.
4: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik, mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik. Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan ya dari Pak Elans ya. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum oke, kita tutup. Sebutkan. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi
1: dia. Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di ya. Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Bu Mueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian amin daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima ya, kasih banyak terima kasih untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga ya, di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Oh, terima kasih deh kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuela Kalena menegaskan komitmen pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat UMKM melalui dukungan regulasi, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, serta perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah. Hal itu disampaikan saat membuka Vloba Morata Kreatif Expo FCE 2026 di Lippo Plaza Kupang pada Sabtu 3 Oktober 2026. Mengusung tema Vloba Morata Berkarya menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan, FCE 2026 menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk mempertemukan produk mereka dengan pasar, pembeli potensial, lembaga pembiayaan, serta membuka peluang perluasan usaha.

Pindah ke informasi berikut, air terjun Murundao di Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, menjadi salah satu potensi wisata alam selain Danau Kelimutu. Depo lokasi yang ada sondeh jauh dari kawasan Taman Nasional Kelimutu, bikin ini destinasi berpeluang jadi pilihan wisata bagi pengunjung. Air terjun Murundao bisa ditempuh sekitar 2 jam menggunakan kendaraan pribadi dari pusat kota ND. Depo lokasi berada persis di jalur Trans ND Momere sehingga akses menuju kawasan wisata relatif mudah. Ini potensi bisa jadi bagian dari pilihan perjalanan wisata di kawasan Kelimutu sekaligus keseluas tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten ND. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Ya, Bro Dandudang, Duta adalah kita. Selamat sore Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona. Jam 3 sore dan ketemu lagi di Bro Dandut ya. Bagaimana kabarnya sore ini Bapak Mama, Bah, Saudara? Masih semangat kah dengan aktivitas hari ini atau mulai hitung waktu nih untuk pulang? Ada yang sementara kerja di kantor? Atau ada yang masih di toko, di jalan, di rumah, atau mungkin ada duduk santai sambil pantau radio di FM 104,3 MHz. Dimanapun Bapak Mama, Bapak Saudara berada, sore ini kita habiskan waktu bersama dong. Pro Dangdut bukan cuma soal lagu. Bapak Mama, Bapak Saudara juga bisa gabung dengan Beta ya, kita cerita-cerita apapun yang Bapak Mama, Bapak Saudara mau ceritakan, silahkan. Terutama pantun ya, boleh ya, kirim salam, request lagu, atau sekedar mau togor Beta juga boleh ya. Bilang ke Feli, Beta ada di sini nih, ada sementara pantau Pro Dangdut. Siapa tahu Bapak Mama, Bapak Saudara pun cerita dan salam-salam itu bisa ikut menemani Bapak Mama, Bapak Saudara yang lain yang lagi pantau juga ya. Dan Beta tunggu buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau bergabung, line telepon Beta subuka di 0380 833 499, dan juga di SMS dan WA-nya per 4 0811 3820 1043. Beta kasih dulu satu lagu Helikopter Turun ke Padang.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timor, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Ya, Pro Dangdut Dangdut adalah kita, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih bersama dengan Beta Feli ya dalam Pro Dangdut sampai di jam 5 sore nanti ya. Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau radio bisa bawa omong dengan di pendengar, mungkin sore ini radio mau bilang makasih ya setemani Beta. Karena sebenarnya yang bikin suasana Pro Dangdut hidup itu bukan cuma lagu yang diputar, tapi juga Bapak Mama, Bapak Saudara yang ada di balik radio yang berusaha untuk mau bergabung ya. Beta masih tunggu dan coba kirim salam atau cerita singkatnya, pantunnya. Ini hari Bapak Mama, Bapak Saudara paling banyak habiskan waktu dengan sapa atau ada kejadian lucu apa ini hari ya. Sambil Beta baca-baca salam dari Bapak Mama Saudara, Ketong juga akan dengarkan lagu. Tapi kayaknya sudah ada yang masuk nih, Beta terima dulu ya. Kayaknya yang di WA duluan ya, sabar-sabar menanti yang lain. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore juga Kak.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Abdul.
0: Kakak Abdul di mana?
1: Di
0: Manulai. Wih, iya. Orang Manulai, mantap nih. Ada pantun kok, Kakak Abdul.
1: Katanya tadi kan ada bilang toh, mau tegur sapa juga boleh.
0: Oh jadi iya, saya tapi Pro Dangdut kan biasanya ada pantun biar seru-seru. Kalau sana ada jurusan apa-apa?
1: Ada deh, tapi ini ngarang aja deh sendiri nih.
0: Ngarang aja deh. Oke, silakan.
1: Simak ya.
0: Iya.
1: Senja di batas kota hujan Bogor Kebun Raya.
0: Cakep.
1: Aku teringat kepadamu.
0: Yuhu.
1: Di saat kita akan berpisah. Berderai air mataku. Tak kuasa aku menerima semua ini. Wah. Tugas negara menantiku.
0: Ih, mantap. Oke, Kakak Abdul, ini lagu Beta siapkan di sini. Ada CEO.
1: Ya.
0: Terus ada joget sama-sama dan juga ada ini, mati lampu. Yang mana nih?
1: Mati lampu. Nah ini apa tadi, saya sempat keluar air mata ya, saya baca ini.
0: Apa itu Kak? Kenapa keluar saya air sempat, mata?
1: Enggak, ini kan kisah nyata atau masalahnya.
0: Oh.
1: Yang saya alami gitu.
0: Seperti apa itu Kak?
1: Iya, yang seperti saya ini tadi, uraikan tadi.
0: Oh, ya ampun. Berarti itu seperti curhat ya.
1: Iya, gitu.
0: Oh, kayaknya ini Beta sudah boleh putar lagu yang sedih-sedih. Harus lagu yang semangat nih, untuk menghibur.
1: Boleh, kayak yang pilih aja deh.
0: Oke, nah salam-salam untuk siapa Kak? Silakan Kakak Abdul.
1: Untuk Kak, selamat tugas, sehat selalu ya.
0: Terima kasih ya. Kakak Abdul.
1: Untuk semua pecinta Dangdut Pro 4, salam sehat untuk semuanya tidak terkecuali. Selamat gabung dengan saya di Manulai.
0: Iya.
1: Itu aja buat para pemirsa yang setia Pro 4. Sehat selalu semuanya. Oke.
0: Iya. Oke.
1: Okay? Okay. Itu aja.
0: Itu saja. Terima kasih Kakak Abdul.
1: Kasih,
0: semangat kanon, Kakak.
1: Semangat.
0: Oke, selamat sore Kak. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, satu ketempung penelpon dari Manulai ya. Ada Kakak Abdul yang katanya tadi pantun tapi kayaknya lebih ke curhat ya, mengisahkan kisahnya sendiri. Dan kayaknya Beta harus kasih lagu spesial untuk Kakak Abdul untuk menghibur di sore hari ini ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung, Beta terima dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore,
0: selamat sore. Dangdut adalah kita. Kakak Herman, apa kabar Kak?
2: Kabar baik ini Kakak.
0: Kabar baik. Ini Beta sudah usah tanya pantun kok, atau memang ada siap? Sonde?
2: Sonde.
0: Sonde ada. Sonde ada, ada. Ya, Kakak Herman, langsung salam-salam sa. Lagu ikutan kok?
2: Ikutan saja.
0: Lanjut salam-salam sah Kakak Herman, silakan.
2: Berlewat dari Manulai itu.
0: Salam untuk Kakak Abdul di Manulai, iya.
2: Kakawati belum lewat ini masuk sudah.
0: Oh, Kakawati belum. Biasa ini, abis Kakak Herman baru Kakawati.
2: Ini Kak Joyce.
0: Iya.
2: Endang. Ini yang di pura itu apa Miller? Opa Miller pernah, tidak pernah ini lah ikut
0: Opa lagi. Miller son tahu sore-sore begini kayaknya sibuk. Siapa
2: Siapa
0: lagi?
2: sih? Lupa semua ini.
0: Aduh, Kak. Kayaknya sebelum gabung, sebelum telepon harus bikin list tuh.
2: Ini siapa lagi? Ini satu di sini, Bung Dani.
0: Iya.
2: Siapa? Benjas. Benjas.
0: Oh, Benja. Iya, Benja. Bung Endang.
2: Bung Endang.
0: Iya. Terus siapa lagi?
2: Semua saja, seluruh peserta.
0: Oh, nah untuk semua Sasu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kakak Herman.
2: Terima kasih.
0: Iya, selamat sore. Baik, Bapak-bapak, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tadi ada Kakak Abdul, terus Kakak Herman juga di Karvita ya. Silakan yang mau gabung lagi ya, sambil menunggu beta putarkan dulu ya. Tadi kayaknya sudah ada yang mau gabung di line teleponnya Pro 4 ya. Maafkan diriku belum bisa menerimanya karena sedang terima telepon di WA. Boleh ya, abis lagu boleh gabung kembali. Beta tunggu di 0380-833-499 dan juga di SMS dan WA-nya Pro 4 0811-3820-1043.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

Papa Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona satu dari miliknya Inul Dara Tista. Joget sama-sama ya. Kalau sudah dengar lagu dangdut tuh rasanya ada saya bikin ketong tuh ingat sesuatu ya, bisa ingat teman lama, keluarga, perjalanan, bahkan seseorang yang mungkin sekarang jauh. Makanya kalau ada lagu yang punya cerita khusus untuk bapak, mama, bapak, saudara, silahkan langsung request ya. Soalnya perlu cerita panjang, cukup bilang, kakak, beta mau ini lagu nih, beta mau titip buat ini. Beta menunggu ya buat bapak, mama, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona yang masih mau gabung ya, kirim-kirim salam melalui line telepon 0380 833 499 dan juga di 0811 3820 1043 ya. Pergi ke pasar beli ikan, cakep. Sehingga sebentar beli pepaya. Kalau bapak mama bapak saudara sudah dengar dangdut dari tadi, jangan lupa kasih kabar juga. Ya, jadi jangan cuma dengar diam-diam. Oh, bapak mama bapak saudara sesekali sapa beta juga di sini. Halo Kak Feli. Gitu. Supaya beta juga semangat di sini toh, ya. Nah, ketong senang juga kalau tahu siapa yang sedang menemani sore harinya di kesempatan kali ini dalam Pro Dangdut ya. Beta juga pengin tahu bapak mama bapak saudara dong lagi pantau kosonde. Ya, ditunggu sampai jam 5 sore nanti ya. Beta kasih dulu ada Jangan Cintai Aku. Ya, ini bukan permintaan ya, ini lagu ya, judul lagu maksudnya ya. Kalau beta sih kepengen dicintai ya, tapi judul lagu yang akan beta putarkan adalah Jangan Cintai Aku Lagi.

Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu, menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pameran pangan lokal NTT melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang berlangsung di Kabupaten Belu menghasilkan perputaran uang sebesar Rp452.368.000 selama 2 hari pelaksanaan pada 2 hingga 3 Oktober 2026. Ketua Panitia Pameran Pangan Lokal Kabupaten Belu tahun 2026, Maria Hildegradis Ngoso, mengatakan ini capaian menunjukkan kegiatan pameran memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, sendahannya bagi pelaku UMKM yang menjual produk pangan lokal. Perputaran ekonomi pendukung sebesar 198 juta lebih berasal dari sejumlah kebutuhan selama kegiatan berlangsung seperti transportasi, konsumsi, dekorasi, dan penginapan. Pindah ke informasi berikut, upaya membangun sistem pertanian yang terpadu dan berkelanjutan dilakukan oleh Orang Muda Katolik atau OMK Pax Christi Mbaumuku, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. OMK ini mengembangkan usaha tani dan peternakan dengan menerapkan konsep circular farming yang menghubungkan kebun jagung, tanam hortikultura, serta kandang ayam Kampung Unggul Balit Bangtan atau KUB dalam satu rangkaian siklus usaha yang saling mendukung. Anggota OMK Pax Christi, Dr. Yulia, menjelaskan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi mengatakan bahwa menanam jagung dan berbagai tanaman hortikultura serta memelihara ayam KUB menghubungkan aktivitas kebun dan kandang supaya hasil samping dari satu kegiatan dapat mendukung kegiatan lainnya. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ya, perodang dedang kita adalah kita Bapak Mama Bayar Saudara Kakak Jok dan Kakak Dona. Waktu menunjukkan pukul 4 sore ya. Silakan yang mau bergabung ya. Kayaknya tadi su ada yang sudah sabar ya, tapi karena masih lagu, betul sudah bisa langsung cut lagu untuk terima telepon ya. Wow ya. Wow ya, wow ya. Sudah ada yang gabung nih, beta terima dulu yang sudah bergabung di telepon kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah Kika Kak Feli.
0: Halo, selamat sore Bung Endang yang sudah ditunggu-tunggu.
1: Oke.
0: Pantunya dong.
1: Oke. Kici-kici daun kelinci.
0: Cakep.
1: Sudah melata di pagar orang.
0: Weiss.
1: Masih kici di tangan mama, sudah besar di tangan orang.
0: Itulah realita.
1: Itulah, satu lagi.
0: Masih ada satu, siap, silakan.
1: Sore-sore jalan ke kiri.
0: Kiri terus.
1: Singgah-menyinggah di pagar orang.
0: Cakep.
1: Pura-pura mencari ayam, ekor mata di anak orang.
0: Selotip itu mata, sah.
1: Aduh,
0: bahaya-bahaya. Kakak lagunya Endang, ini pantunnya baru setiap hari dan satu kali masuk tuh bisa sampai 2-3 pantun. Ini biasa cari inspirasi dari mana? Oh.
1: Ah, ini pantun nih, botong subiasa.
0: Oh, subiasa nah. Yeah. Emang hanya orang-orang terpilih saya yang bisa.
1: Pantun itu harus sesuai dengan pantun. Pantun ada dua jenis, pantun AA atau ABAB.
0: Iya.
1: Atau pantun jenaka, pantun pokoknya ya ada macam-macam lah.
0: Berarti talenta betul eh?
1: Ya, hanya hobi sa.
0: Hobi betul, hobi. Hobi yang sangat menghibur ketong semua. Kakak okay. Endang, ada lagu apa oh yang mau di-request?
1: Mau request lagu yaitu yang judulnya Jackie dari Bunda Rita Sugiarto.
0: Jackie. Oh, Jackie kok. Rita ya. Sugiarto pun lagu tuh ya, beta coba lihat ya.
1: Iya, Bunda Rita Sugiarto.
0: Oke, okay. Nah sambil beta cari, salam-salam dulu.
1: Oke, salam yang pertama buat Mama Jessy Lerogama, juga ada Nana Nomleni Jayofanu, juga ada

0: OTT, juga ada Melani di NBS, juga ada Bung Reflan, juga ada Bung Piu di Sulamu, juga ada Kawati di Perumnas, juga ada buat semua-semua saya ke feeling.
1: Oke.
0: Dapat lagu kok?
1: Lagu dapat ada.
0: Oke, beta siap tunggu. Beta mau gel-gel pinggul dulu.
1: Wih, mantap nih.
0: Beta angkat tangan lurus di atas sama ke India, goyang ular punya.
1: Bapak ada yang rekam, oh.
0: Eh, sana apa-apa, rekam le, bagus le. Angkat tangan di atas, kepala senggerak, hanya pinggul saya.
1: Wih, mantap. Oke, terima kasih, Bung Endang.
0: Terima kasih, shalom.
1: Oke, selamat sore. Ya, baik, bapak, mama, bapak, saudara. Kakak Nyong deng kakak Nona, waduh ini sudah ada yang bergabung lagi ya di line telepon. Beta coba menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Ih, ini suara Dangdut yang paling lembut, ini sangat ditunggu-tunggu. Kakak Wati, Kakak Wati pung fans dong sucari dari tadi ya.
2: Iya, ikuti dari tadi sampai ngakak.
1: Kakak Wati punya.
2: Padahal senam
1: itu. Itu su. Kakak Wati balas ini apa? Senggol dolo, salam dolo.
2: Iya.
1: Atau mau balas pantun?
2: Balas pantun dulu.
1: Oh pantun, gas, silakan.
2: Kak Feli datang iya. Dari Belanda. Kakek santai baca koran. Memang dia rada-rada.
1: Ui?
2: Kepala botak, sukanya sisiran.
1: Waduh, ini kepala botak terus yang disinggung. Ini kira-kira siapa nih?
2: Ini untuk Bung Endang ya.
1: Wah, berarti ini salam pertama untuk Bung Endang kok.
2: Nambarin masih pantun yang untuk Bung Endang ini, pantun yang untuk
1: Bung Endang. Setiap kali masuk balas dolo. Kira-kira pantun ini. Apa yang cocok kasih Kak Wati? Ya, Kak Wati lagu mau ikutan kok.
2: Bukan, ada pantun lagi untuk Bung Endang ini.
1: Ay, ada lagi. Silakan, silakan,
2: ini silakan. Bung Endang. Ini.
1: Bung Endang pasang telinga, bye-bye.
2: Jangan angkat tangan dulu, jangan goyang pinggul dulu. Tunggu
1: dengar dulu pantun.
2: Jangan suka mengambil kelapa. Banyak semut di pohonnya. Jangan suka menanam cinta. Lebih baik menanam bunga.
1: Itu su, supaya pas tumbuh dua-dua yang pegang pi altar. Aduh, Kawati deh gak Endang nih tol kacau. Oke, kakak silakan salam-salamnya.
2: Salamnya pertama untuk Bung Endang tadi yang baru lewat sama hijau daun. Jangan lupa ya, bukan sama rumput hijau tetangga. Yang kedua Bung Herman tadi yang sudah senggol. Terima kasih tiap kali kayaknya tiap sore ada senggol. Beta free 4 hari apa 3 hari ya, sampai sempat gabung.
1: Iya.
2: Bung siapa tadi Bang Mandi? Bung Abdul. Bung Joy, Bung Yoven, Bapak Emmy,
1: iya.
2: Bung Milan, Kak Cecilia Mantasi, Kak Diona Wisapa, Mak Jesse Lelogama, Mak Ima Fatululi kemarin sore gabung. Mak Ima ayo gabung dong, sudah iya. Lama tidak dengar suaranya. Selanjutnya untuk Kak Feli, selamat bertugas. Terima kasih banyak.
1: Selamat sore Kak Endang. Oke, Bapak-Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, itu dia Kakak Endang tadi ya menyusul Bung Kakak Endang lah, Kak Wati. Aduh, ketong main ingat Bung Endang terus. Kak Wati di Perumnas yang sudah bergabung, selamat sore untuk semua juga yang lagi pantau semua di sekitaran Perumnas juga. Selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Langsung saja kita putarkan ada Jackie milik dari Rita Sugiarto ya, request dari Bung Endang tadi. Selamat mendengarkan.

Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

0: dangdut, dangdut adalah kita.
1: Ya, bapak-bapak, mbak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona, sonde, terasa ya, ketong sebentar lagi berpisah ya dari Pro Dangdut sore ini. Waktu menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang dari awal jam 3 sore tadi, bahkan sepanjang sasando siang ya dari jam 11. Ya, terima kasih bergabung ya, dan buat bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona yang sudah pantau dari siang tadi, selamat melanjutkan aktivitas ya. Beta senang ini hari banyak yang gabung, dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Masih ada besok Pro Dangdut, masih di jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 5 sore. Abis ini masih ada kakak Daten Raja Haba yang akan temani bapak mama bapak saudara dalam rangkaian sasando sore hingga malam. Beta Feli pamit undur diri. Bapak, mama, bapak, saudara, jaga kesehatan selalu, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong perguruan tinggi terlibat aktif dalam pemulihan wilayah Flores pasca gempa. Hal itu disampaikan saat menerima pertemuan LL Dikti Wilayah 3, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta sejumlah perguruan tinggi di ruang rapat Gubernur NTT pada Jumat 2 Oktober 2026. Ia mengatakan keterlibatan perguruan tinggi dibutuhkan mulai dari pendataan dan pemetaan kerusakan hingga pemulihan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan ekonomi masyarakat. Pindah informasi berikut, Golo Mori Sunset Run 2026 kembali digelar untuk kedua kalinya di kawasan The Golo Mori pada Sabtu 3 Oktober 2026 setelah sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus. Ini kegiatan ditunda akibat bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores. Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan pelaksanaan Golo Mori Sunset Run diharapkan dapat berlanjut pada tahun-tahun mendatang sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore Meghan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Putri Pariwisata Indonesia 2026, Carmen Lamba menilai Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pariwisata yang tak lalu besar, namun pengembangan sejumlah destinasi masih menghadapi tantangan berupa akses jalan, transportasi, dan akomodasi yang sonde memadai. Menurutnya, NTT memiliki kekayaan alam dan budaya yang tak lalu beragam, tetapi potensi tersebut perlu didukung infrastruktur supaya semakin mudah diakses wisatawan. Carmen bilang masih terdapat destinasi dengan potensi besar yang sonde banyak tersentuh wisatawan karena persoalan akses. Kondisi tersebut menurutnya menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan bersama supaya potensi wisata di Nusa Tenggara Timur dapat berkembang. Ia menilai pembangunan pariwisata sonde bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, pemerintah, masyarakat, dan generasi muda perlu berkolaborasi untuk menciptakan pengembangan destinasi yang berkelanjutan. Pindah informasi berikut, pemerintah Desa Tubu, Kecamatan Bikomi, Nilola, Timur Tengah Utara terus berkomitmen jaga kelestarian alam melalui program reboisasi hutan. Langkah strategis dilakukan untuk memulihkan kembali kondisi tanah akibat sistem pertanian yang berpindah-pindah. Blasius Nesi Kevi, Kepala Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilola TTU bilang, penanaman anakan pohon dipusatkan di Dusun 2 yang berdekatan langsung dengan sumber mata air telaga. Kegiatan pemulihan lingkungan ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama Satgas Pamtas dan pihak kecamatan. Tradisi penghijauan lahan masyarakat ini selalu dijadwalkan secara rutin setiap tahun setelah selesai masa panen hasil pertanian. Waktu pelaksanaan sengaja dipilih pada bulan Mei sampai Juni supaya tanaman tumbuh secara maksimal. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 8/4 RRI Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam, Mo, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karmana kabar di malam hari ini? Hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 bersama dengan siapa yang suka kembali datang kota mani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun kesibukan ya. Semua pun perjalanan yang baru pulang dari tempat kerja. Coba tebak siapa yang datang kembali. Yes, betul sekali ya, karena ini malam di Sasando Sore dan juga Sasando Malam nanti. Sasando Sore itu sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya, bersama dengan Beta ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, dengan Daten yang siap menemani semua pun rutinitas aktivitasnya, semua pun suasananya ya. Begitu suasana yang suane baik ataupun yang baik itu, Daten selalu akan temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di jam 12 malam nanti dengan apa coba? Dengan lagu-lagu terbaik dari Kota Mpung daerah NTT dan juga dengan informasi-informasi tentang Kota Mpung destinasi, tentang Kota Mpung adat budaya yang ada di NTT dan juga yang ada di Indonesia yang mau datang kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi di kesempatan ini kali ya, dari sekarang sampai di jam 7 itu ada informasi mengenai Kota Mpung destinasi wisata, tempat-tempat bagus, tempat-tempat rekreasi yang perlu Kota Mpung kunjungi, explore di keindahan begitu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan bukan hanya explore saja, tapi Kota Mpung harus perlu cari taju di masyarakat lebih luas supaya wisatawan ya juga bisa tahu, oh ternyata dari daerah ini ada tempat bagus seperti ini, ada tempat bagus yang begini ya. Jaraknya juga sonde terlalu jauh. Walaupun jauh, pasti pemandangannya bagus. Sebegitu eh. Ada tempat-tempat bagus, tempat-tempat rekreasi yang mau datang kasih tahu buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi datang juga mau tahu ini ya, ada tempat bagus, ada tempat rekreasi apa, ada destinasi wisata apa yang ada di Bapak Mama Dompung daerah ataupun yang pernah dikunjungi. Boleh bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-8334-99 ya. Tadi ada satu lagu dari Kota Mpung Kakak Fester Esa dia pun judul itu terlanjur. Terlanjur apa ini? Terlanjur cinta sama perempat kok. Dan itu lagu menjadi awal dari Kota Mpung kebersamaan ya. Masih ada lagi lagu-lagu terbaik dari Kota Mpung, musisi-musisi hebat dari NTT, dari Timur Indonesia yang mau datang putar untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Maka dari itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

Ekonomi biru di Indonesia merupakan strategi pembangunan nasional yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kesehatan ekosistem laut. Dalam penerapannya, ekonomi biru memegang 3 prinsip dan fokus utama, yakni keseimbangan ekologis untuk memastikan pemanfaatan laut tidak merusak lingkungan, serta menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut. Kesejahteraan masyarakat guna memberdayakan nelayan lokal, pembudidaya, dan komunitas pesisir agar mendapat manfaat ekonomi yang adil dan pengurangan limbah dengan menerapkan sistem produksi yang minim sampah dan ramah lingkungan. Untuk mendukung strategi ini, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan penting seperti perluasan kawasan konservasi perairan laut guna melindungi ekosistem rentan, penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota demi menjaga stok ikan tetap stabil, pengembangan budidaya berkelanjutan di sektor perikanan laut, pesisir maupun darat, pengawasan pesisir serta pulau-pulau kecil secara ketat, hingga program pembersihan sampah plastik di laut secara berkala. Mari bersama-sama dukung penerapan ekonomi biru demi laut yang lestari dan masa depan pesisir Indonesia yang sejahtera.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua, tempat pertama yang kotong ngopi ini ada di Sumbae, dan salah satu destinasi wisata yang patut untuk kotong kunjungi ya, itu adalah Pantai Palamoko. Ya, lokasinya ada di Desa Palamoko, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Dari Waikabubak ya, itu berjaraknya sekitar 32 km sa, kurang lebih butuh waktu 51 menit untuk sampai Pidito Pantai. Yang menariknya, sebelum sampai Pidito Pantai, kotong bisa singgah amedolo di kantor desa Palamoko yang memang sengaja dihias sedemikian rupa untuk menarik wisatawan datang. Dari tempat itu, kotong bisa menikmati pantai dari ketinggian sambil beristirahat, mengambil foto dengan latar belakang Pantai Palamoko dan pematang sawah. Setelahnya kotong bisa turun Pidito Pantai hanya berjarak 1 km saja.

0: Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, ada sebuah tradisi unik yang mengatur hubungan keluarga, khususnya relasi antara ayah, ibu, dan menantunya. Adalah tradisi pahilir atau dalam bahasa Indonesia, tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan menantu perempuan dan ayah mertuanya atau menantu laki-laki dan ibu mertuanya berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan, barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba, tradisi ini tabu dan tidak pantas dilakukan. Ketika bertemu, mereka harus menghindar. Di kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, aktivitas dilakukan melalui perantara. Jika terpaksa ketika tidak ada perantara misalnya untuk melayani makan minum, maka menantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh mertuanya yang pahilir dan biasanya mertuanya mengerti bahwa makanan dan minuman itu untuk dia. Makna dari tradisi pahilir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan yang terlarang. Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang pernah berlibur ya, ataupun ada tempat-tempat bagus ya, tempat rekreasi di deka-deka Bapak Mama tempat tinggal, boleh baca cerita bersama Daten ya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 di Kotempung segmen Pasiar ya. Karena di Pasiar kali ini Daten soalnya hanya ajak Pidi Sumbasa, tapi ada salah satu tempat lain di Maumere ini, namanya Pantai Nangasule, sebuah permata tersembunyi yang semakin menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara ya. Terletak sekitar 30 menit dari pusat kota Maumere, itu pantai menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, serta suasana yang tenang dan juga damai. Pantai Nangasule itu dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa, dan hutan mangrovenya menjadikannya destinasi favorit buat para penyelam dan juga pecinta snorkeling. Terumbu karang yang ada ya masih terjaga dengan baik, dan berbagai spesies ikan warna-warni menambah pesona dari itu pantai. Selain itu, Nangasule juga menawarkan keindahan pantai dengan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Banyak pengunjung juh yang datang untuk menikmati sore hari sambil bersantai di pinggir pantai atau berjalan menyusuri bibir pantai yang masih alami.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolaku. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolaku dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi Sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat setempat.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, salah satu destinasi wisata yang terlalu unik yang harus kotong pini ada di Malaka ya. Namanya Masin Lulik ya. Ternyata Masin Lulik ini menawarkan pengalaman berbeda buat para wisatawan, buat kotong semua, dan terletak sekitar 17 km dari ibu kota kabupaten ya Betun. Itu tempat tadi kenal dengan Bukit Lumpur yang mengeluarkan semburan lumpur bercampur minyak bumi, menciptakan fenomena alam yang langka. Dikelilingi hutan bakau di Teluk Hasan Namobesi, Masin Lulik ini menjadi daya tarik buat wisatawan lokal maupun dari Timor Leste ya, terutama di akhir pekan pasti banyak orang yang pergi di sana. Keunikan geologis ini bahkan dianggap sebagai indikasi potensi minyak bumi di wilayah selatan Timor. Dan dua bukit lumpur utama di Masin Lulik ini memiliki kawah aktif dengan diameter 2-3 meter yang secara berkala menyemburkan lumpur setinggi hampir 30 meter dari belasan titik semburan yang ada di masa lalu. Sekarang hanya tinggal 3 titik yang masih aktif, menambah kesan eksotis juga pada itu lokasi ya. Dan selain keindahan alamnya, Masin Lulik ini memiliki nilai budaya dan juga spiritual yang kuat buat masyarakat setempat. Karena menurut kepercayaan warga, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, itu Bukit Lumpur dianggap keramat sebagai tempat penyimpanan benda pusaka peninggalan Raja-Raja Liurai dan tempat berkumpulnya para arwah. Pengunjung diwajibkan mematuhi aturan adat seperti sonde, pakai alas kaki, dan jaga ucapan supaya sonde mengganggu kesakralan lokasi. Ritual adat itu sering digelar di sana juga, menambah daya tarik buat kotong semua yang mau mempelajari budaya suku Tetun yang mendominasi Malaka. Jadi itu dia beberapa tempat wisata ya, tempat-tempat bagus, tempat-tempat unik yang bisa kotong jadikan sebagai tempat untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman juga yang bisa datang bagikan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nanti ya, nanti di Sesando Malam ada informasi-informasi menarik lain tentang ketemu budaya yang ada di NTT, dan datang juga tunggu partisipasinya ya tentang cerita-cerita budaya apa sah yang ada di Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun daerah yang masih tetap dijaga, dilestarikan, dan juga dilakukan begitu ya di kota kehidupan sehari-hari. Dan ada satu lagu yang mau datang putar untuk membuat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malam ini lebih enjoy, lebih asik dulu ya, dengan irama TB dari Kakak Melki Seran dengan judulnya Fairy Tain Machine.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Putri Pariwisata Indonesia 2026 Carmen Lamba menilai budaya dan kehidupan masyarakat jadi kekuatan utama pariwisata Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, keindahan alam Sondes satu-satunya alasan wisatawan datang karena pengalaman terhadap budaya, kehidupan masyarakat lokal juga menjadi daya tarik tersendiri. Carmen bilang wisatawan yang datang di NTT Sondes hanya ingin melihat alam, tetapi juga ingin mengetahui tradisi dan cara masyarakat mempertahankan budayanya di tengah perkembangan zaman. Menurut Carmen, pengembangan pariwisata harus tetap menempatkan masyarakat dan budaya sebagai bagian penting. Jika pembangunan pariwisata mengabaikan karakter masyarakat lokal, daerah tersebut dikhawatirkan kehilangan identitas yang justru menjadi pembeda dengan destinasi lainnya. Sebagai Putri Pariwisata Indonesia 2026, Carmen berharap dapat mengeksplorasi lebih banyak desa dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Pindah ke informasi berikut, Festival Bumi Sanonggoang resmi digelar di Nunang, Desa Waisano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Festival tersebut jadi bagian dari peringatan 60 tahun perjalanan Paroki Santo Mikael Nunang, sekaligus ruang kokasi kuat iman, tradisi, kebudayaan, dan persaudaraan umat. Camat Sanonggoang Yusuf Gafur bilang, Festival Bumi Sanonggoang berlangsung selama 5 hari, 3 hingga 7 Oktober 2026. Kegiatan itu melibatkan seluruh stasi yang berada di bawah naungan Paroki Santo Mikael Nunang. Di Sanonggoang, kehidupan iman berjalan berdampingan dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat. Karena itu, Festival Bumi Sanonggoang jadi ruang perjumpaan antara kehidupan rohani dan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus wadah kojaga identitas lokal serta mempererat persaudaraan antarumat. Perayaan tersebut juga menunjukkan bahwa tradisi dan iman dapat terus diwariskan tanpa kehilangan relevansinya di tengah perubahan zaman. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Nie, seberapa minggu nih beta lihat lu batuk sa terus. Jang sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Jo, beta batuk sampai sekarang.
0: Ai, Arnie, lupa otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu pi periksa su di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut doh. Oh, kalau begitu nah besok be pi periksa dong.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Perempatan Rekupan Suara Budaya NTT. Ya, ternyata masyarakat adat Desa Loa, Kecamatan Soa di Ngada sampai sekarang tuh tetap setia melestarikan tradisi VK. VK itu merupakan ritual sakral kasih barisi diri sekaligus pengukuhan status kedewasaan dalam spiritualitas budaya. Nah, tradisi turun-temurun ini jadi bagian penting dalam perjalanan hidup masyarakat adat Loa untuk menerima tanggung jawab baru sebagai manusia dewasa dalam tatanan sosial dan adat. Ya, tradisi VK sudah hanya dimaknai sebagai proses inisiasi, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan relasi antara manusia dengan sang pencipta, alam, dan sesama. Ternyata melalui itu ritual juga masyarakat adat ya memperteguh ajaran leluhur yang menekankan nilai kesucian diri, kedewasaan moral, serta kesiapan menjalani peran baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

Perambat dari Kompas Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata ada yang unik lah ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Bukan hanya unik, tapi ini juga sangat menarik untuk kita tahu bersama ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Ternyata sonde hanya laki-laki saya yang bisa bekerja, tapi keterlibatan dari perempuan juga ini ya dalam suatu pekerjaan itu sangat dihargai, sangat dihormati ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan salah satu ya kegiatan yang menghormati keberadaan perempuan itu adalah masyarakat Amfoang ketika melakukan gali sumur ya, ternyata galian pertama sumur itu digali oleh perempuan, bukan laki-laki. Nah ini yang menarik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Nah di Amfoang masyarakat percaya bahwa air adalah ibu, dan itu kalimat mungkin adalah tafsiran yang paling tepat untuk memahami sebuah tradisi tua yang masih hidup. Galian pertama sumur sedalam 1 meter ya, itu wajib dilakukan oleh perempuan. Diyakini sumur yang disentuh ya atau disontoh oleh tangan perempuan di awalnya itu sonde akan kering di musim kemarau ya. Nah, dalam tradisi ini laki-laki secara fisik ya, kalau kita lihat ya, otomatis pasti lebih kuat ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi kalau kita lihat lagi ya, justru ini bukan dilakukan oleh laki-laki terlebih dahulu, tapi dilakukan oleh perempuan ya. Mereka harus menunggu dan kasih kesempatan pertama pidi perempuan tanpa sentuhan perempuan ya, itu sumur dianggap sonde sah dan sonde akan berkah. Dan itu adalah bentuk pengakuan otoritas spiritual dan juga sosial perempuan. Perempuan bukan pelengkap, melainkan penentu ya. Perempuan sonde jadi pelengkap, melainkan penentu. Laki-laki sonde bisa berjalan sendiri, dan ini adalah pesan kesetaraan yang sangat kuat. Sebuah proyek vital ya, sonde akan berhasil tanpa restu dan juga keterlibatan perempuan.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata di tengah keindahan alam Kabupaten Sika ya, ada salah satu ritual yang masih dipraktikkan ya dalam penuh kesakralan oleh masyarakat adat Wolomotong. Itu ritual namanya Tungpiong. Ya, ternyata ini ritual sonde sekedar tradisi melainkan sebuah penghormatan yang mendarah daging, mencerminkan hubungan erat antara kehidupan duniawi dan arwah leluhur. Nah, ungkapan dalam bahasa Sika yang artinya ya mengingatkan bahwa makan dan minum harus selalu diiringi dengan ingatan kepada leluhur. Konsep ini ternyata menggarisbawahi juga keyakinan bahwa menghormati arwah yang meninggal ya terlebih dahulu adalah kewajiban yang sonde boleh dilupakan. Nama Piong sendiri berasal dari bahasa Sika yang berarti memberi makan leluhur melalui sesaji atau persembahan kepada keluarga yang telah meninggal. Itu ritual dilaksanakan di tempat yang disebut Mahe, yaitu batu yang dijadikan sebagai altar ya untuk persembahan. Masyarakat Wolomotong meyakini bahwa arwah leluhur memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam keyakinan mereka, mengabaikan penghormatan terhadap leluhur dapat mendatangkan bencana. Hal itu menunjukkan betapa mendalamnya hubungan spiritual yang terjalin antara generasi yang telah pergi dan yang masih hidup.

0: Senangnya dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera, sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.

0: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Nah, kalau tadi kau tempat cerita soal adat budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, nah kali ini di segmen Keliling Indonesia, ini datang mau ajak semuanya keliling-keliling Amedolopi di luar dari NTT. Nah, ini kali kau akan pi berkunjung ya, dan juga mengenal masyarakat suku Batak ini ya, orang-orang Batak ini ya. Karena di sana ada salah satu tarian mencari jodoh juga ini ya, namanya Gondang Naposo, adalah tradisi mencari jodoh dalam adat Batak ya. Pesertanya itu adalah para muda mudi, jadi soalnya ada orang tua, muda mudi sah, anak-anak muda dong ya, yang ikut menari kok cari jodoh. Dulunya kalau di dalam kampung tertentu ada yang lama mendapatkan jodoh, disepakatilah untuk menggelar Gondang Naposo. Nantinya para muda mudi ya dari kampung ya, dari kampung lain begitu ya, dari kampung tetangga begitu, datang untuk melihat calon kekasihnya. Wah, kayaknya ini seru juga. Dan festival Gondang Naposo biasanya digelar saat bulan purnama setelah upacara Mangsai Tahun yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Mangsai Tahun ini merupakan sebuah hari raya buat masyarakat Batak tempo dulu. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya Pesta Bius, Pasahat Harbobius, Patasumangot, atau yang lainnya. Kemudian ada juga Mangulosi ya. Mangulosi ini merupakan kegiatan menyematkan kain dengan makna-makna khusus begitu. Kalau pidi acara adat Batak, ulos pasti menjadi benda yang terus menerus katong lihat ya. Semua yang dianggap sudah memenuhi syarat pasti memakainya. Dalam tradisi Batak atau beberapa etnis lainnya seperti Simalungun, Karo, dan Dairi, Mangulosi menjadi salah satu tradisi yang masih dipertahankan sampai sekarang. Prosesnya adalah dengan mengalungkan kain ulos ke pundak orang lain, dan berbagai sumber juga yang menyebutkan Mangulosi ini dinilai akan memberikan perlindungan dari segala gangguan.

dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

0: Siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dengan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kita menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perambat Area Rekopan Suara Budaya NTT ya. Dan kalau tadi itu katanya mengenal adat dan budaya salah satu tarian dari masyarakat adat Batak. Kali ini katanya akan geser lagi di daerah Bali karena di sana ada yang namanya tradisi Mekare-kare ya. Bali itu kan terkenal karena dia punya keindahan alam ya. Kemudian dengan masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi depung adat dan budaya, dan Pulau Dewata itu juga mempunyai kebudayaan yang syarat akan makna, salah satunya adalah tradisi Mekare-kare atau yang biasa disebut upacara perang pandan dari desa Tenganan Karangasem ya. Upacara itu merupakan bentuk persembahan yang dilakukan sebagai penghormatan pidi Dewa Indra, dewa perang dalam kepercayaan Hindu di Bali. Upacara itu biasanya dilakukan setiap tahun pada Sasi Kalima atau setiap sekitar bulan Juni dalam kalender Masehi. Umumnya upacaranya itu akan diawali dengan memohon keselamatan dan kemudian dilanjutkan dengan pertarungan menggunakan daun pandan.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti ada sebuah legenda ya dari masyarakat Saburai Jua yang dikemas menjadi sebuah mini drama persembahan dari RRI Kupang ya. Dan legenda sebentar itu akan bercerita tentang Hana Lele. Ya, seperti apa legendanya? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saburejwa adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah mengenai cerita Hana Lele yang melegenda.

Dari tanah Sabora Jua atau juga dikenal sebagai tanahnya para dewa, dikisahkan hiduplah tiga orang bersaudara. Yang sulung adalah seorang wanita bernama Hana Lele. Dua orang lainnya adalah laki-laki, masing-masing bernama Hipa Lele dan Hungu Lele. Hidup mereka sangat miskin karena orang tua mereka meninggal sejak mereka masih kecil. Pekerjaan mereka sehari-hari ialah meramu ke laut untuk mencari hasil laut berupa ikan, kerang-kerangan, dan sayur-sayur laut. Mereka pergi ke laut pada saat air laut surut, pada siang maupun pada malam hari. Jika mereka ke laut pada malam hari, maka mereka harus membawa suluh. Usaha mereka kadang-kadang memberikan hasil baik, namun terkadang juga tidak. Pada suatu hari, Hana Lele pun mengajak kedua saudaranya ke laut untuk mencari ikan karena sudah beberapa hari ini mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan yang baik.

0: Kipa lele, pungu lele. Hei, ayo bangun. Ini sudah pagi. Waktunya kita pergi ke laut. Kita harus menangkap ikan hari ini.
1: Kakak, kami masih mengantuk.
0: Tidak bisa, Hipa. Jika terlalu siang, kita tidak akan dapat menangkap ikan satu pun. Ayo bangun. Siapkan kenaha dan kelera kita.
2: Baiklah, kakak.

0: Lele beserta kedua saudaranya akhirnya berangkat ke laut. Sesampainya di sana, Hana Lele memasang dan mengangkat kenaha. Sedangkan Hipa Lele dan Hungu Lele bertugas mengangkat batu-batu yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan. Berjam-jam lamanya pekerjaan itu dilakukan. Namun, sia-sialah hasilnya. Hal ini menyebabkan mereka mengeluh. Kesabaran dan ketabahan mereka kian mengendur, terutama Hipa Lele dan Hungu Lele. Dalam keadaan yang demikian, Hana Lele mencoba menenangkan emosi kedua saudaranya. Ia memberikan dorongan dan harapan kepada kedua saudaranya serta mengajak mereka untuk menghampiri sebuah batu lain yang diduga menjadi tempat persembunyian ikan.
1: Ah, sudah berjam-jam kita di sini, tapi tak satupun ikan yang muncul. Bagaimana ini?
2: Sabarlah, Hungu. Lihat, di sebelah sana air lautnya sudah mulai surut. Bagaimana kalau kita mencari ikan di sebelah sana? Kalau dapat, kalian berdua bisa memakannya.
1: Terserah kakak.
3: Mudah-mudahan seperti apa katamu, di sana ada ikan. Tapi kalau tidak, kita pulang saja.

0: Dugaan Hana Lele ternyata benar. Seekor ikan koromata yang besar ditangkap di balik batu itu. Ikan itu dipindahkan ke dalam kelera, sejenis tempat menampung ikan oleh Hana Lele. Namun tiba-tiba, ikan yang ditangkap Hana Lele tersebut berbicara kepadanya.
1: Hana Lele, lepaskan aku, karena jika tidak, aku akan membawa malapetaka bagimu.
2: Hah? Ikan ini bisa bicara? Ah, tidak mungkin. Aku pasti berhalusinasi.

0: beranggapan bahwa ia berhalusinasi, Hanalele segera membunuh ikan tersebut. Hanalele beserta kedua saudaranya segera menuju ke darat. Setibanya di darat, ikan dibersihkan. Sementara itu, Hanalele menghidupkan api. Hungulele membersihkan ikan tersebut di dekatnya. Saat Hungulele membersihkan sisik ikan tersebut, tiba-tiba beberapa sisik ikan itu terlempar dan mengenai mata dari Hanalele.
1: Aduh, aduh, mataku sakit sekali. Tolong, aduh, tolong.
2: Aduh, Kak, Kakak. Kak, aku mohon maaf. Aku tidak sengaja. Oh, Hipa, bagaimana ini?
3: Oh, Deo. Aduh, kau ceroboh sekali, Hungu.
0: Ia berusaha membersihkan matanya itu dengan menggosok-gosok matanya. Tetapi semakin digosok, semakin terasa sakit. Kemudian ia berteriak meminta tolong. Teriakan Hanalele makin lama makin menjadi. Hipalele dan Hungulele sedih sekali menyaksikan keadaan kakaknya itu. Keduanya hilang akal. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk menolong kakaknya itu. Keduanya pun menangis bersama kakaknya yang sedang berteriak kesakitan. Hanalele kemudian menggali lubang di pasir dengan maksud untuk dapat memperoleh air bersih agar dapat membasuh matanya. Tidak lama kemudian, Hanalele berlutut sambil merendam matanya ke dalam lubang yang berisi air bersih itu. Ia merasa agak tertolong. Akan tetapi, setiap kali ia mengangkat mata, maka sakitnya kembali seperti sedia kala. Karena itu, ia tetap merendam matanya di dalam air. Sakit matanya makin lama makin baik. Namun sisik ikan yang melekat pada bola matanya tetap tidak terlepas. Hanalele khawatir, jangan sampai matanya kembali sakit bila ia kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia menyuruh kedua adiknya kembali ke rumah dengan pesan agar keduanya harus kembali lagi ke pantai bersama keluarga untuk menemaninya dan membawa makanan baginya.
4: Hipalele dan Hungulele, adik-adikku, pulanglah kalian. Biarkan kakak di sini dahulu.
5: Tidak, Kakak. Tidak. Tidak. Biarkan kami di sini menemanimu.
4: Tidak. Kalian harus pulang. Pergilah. Lagi pula aku lapar. Bawakan sedikit makanan dari rumah kita.
6: Tidak takutkah kakak sendiri di sini? Bagaimana jika Hipalele saja yang pulang dan aku menemanimu di sini?
4: Tidak apa-apa, adik-adikku. Pergilah. Deo akan melindungiku sampai kalian datang.

0: Aman Hanalele tetap merendam matanya sampai ia pun tertidur. Pada waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berkata demikian.
1: Hai Hanalele.
2: Siapa itu?
1: Aku adalah Deodohe Bala, pelindung lautan ini. Kamu adalah manusia ceroboh. Terkutuklah engkau karena perbuatan yang tercela itu. Pada saat ini juga, engkau menjadi penyu untuk selama-lamanya. Sisik ikan yang terdapat pada matamu itu akan tetap menempel sampai selama-lamanya. Untuk mengingatkan engkau akan pelanggaranmu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa ikan koro mata yang engkau tangkap itu adalah ikan permainan dewa laut yang tidak boleh dibunuh?
2: Ampun, Deodohe Bala, hamba mohon ampun. Hamba tidak tahu bahwa ikan koro mata itu tidak boleh dibunuh. Ampunilah aku, Deo.
1: Sudah terlambat, Hanalele. Mulai sekarang, kamu akan berubah menjadi penyu untuk selama-lamanya.

0: Perlahan-lahan Hana Lele pun berubah menjadi seekor penyu. Keesokan paginya, Hungu Lele dan Hipa Lele bergegas kembali ke pantai untuk menemui kakak mereka, Hana Lele. Namun, sesampainya di sana, mereka tidak menemukan kakaknya.
1: Kakak! Kakak! Di mana kamu?
2: Aduh, bagaimana ini, Hipa? Bagaimana kalau kakak terbawa arus laut?
3: Hus, sembarang saja kamu. Ayo, kita cari di sebelah sana.
0: Hungu Lele dan Hipa Lele kebingungan mencari kakaknya ke sana kemari. Namun tidak menemukannya. Saat mereka lelah dan berteduh di bawah pohon lontar yang ada di pantai itu, muncullah seekor penyu dari dalam pasir di dekat mereka.
4: Hipa Lele, Hungu Lele.
3: Hungu? Kau dengar itu? Itu suara kakak.
2: Iya, betul. Tapi, di mana dia?
4: Aku di depan kalian.
2: Di depan kami. Tapi, di depan kami, saat ini, seekor penyu. Bagaimana bisa?
4: Aku dikutuk oleh Deoro Hibala, adik-adikku, karena membunuh ikan koromata yang menjadi kesayangan mereka. Sekarang, aku adalah penyu yang ada di depan kalian. Mulai saat ini, apabila kamu pergi mencari ikan, jangan sekali-kali menangkap ikan koromata. Bila kamu atau sesamamu nanti dapat menangkap penyu yang bersisik, maka janganlah makan dagingnya. Hendaklah kamu menghormatinya, karena dia adalah keturunanku. Bila pesan saya ini dipatuhi, maka kamu dan keturunanmu akan memperoleh berkat dan keselamatan dari dewa-dewa.
0: Hipa Lele dan Hungu Lele menangis tersedu-sedu mendengarkan pesan saudarinya itu. Mereka mulai yakin bahwa penyu itu adalah saudari mereka yang telah dikutuk oleh dewa laut. Keduanya berjanji akan mematuhi pesannya dan akan menceritakan hal ini kepada anak cucu mereka. Sementara itu, sang penyu pun melompat ke dalam laut dan terus menghilang ke dasar laut. Dengan air mata yang berlinang-linang, keduanya pulang ke rumah. Mereka menceritakan segala sesuatunya itu kepada seluruh keluarga mereka. Seluruh keluarga merasa sedih karena peristiwa yang malang itu. Mulai saat itu, mereka sekeluarga tidak lagi makan ikan koromata serta menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka sendiri. Berkenaan dengan itu, maka keturunan Hipa Lele dan Hungu Lele, dalam hal ini Udu Nahipa di Pulau Sabu, hingga saat ini tidak makan ikan koromata dan sekaligus menghormati penyu bersisik sebagai saudara mereka.

karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.

0: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Papa mama, kakak nyong, kakak nona semua, selamat malam ya. Yang masih terus pantau Perempat RRI Kupang. Dan kali ini di ketempung segmen yang ditunggu-tunggu dari tadi ya. Yang mau bergabung setelah lalu bisa di ketempung SMS di WA 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang ya. Mana kabar lo semuanya ya, semuanya pasti ada bye-bye satu dan masih menikmati suasana kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih di malam hari ini. Kalau masih ada yang duduk diam, berarti katong putar lagi salah satu lagu dengan judulnya Terada Dua, karena malam ini bukan malam untuk biasa-biasa sah. Katong berkumpul di sini ya, baketemu, berjumpa untuk satu alasan ya, untuk menikmati kebersamaan, berbagi cerita, dan tentunya membuat malam ini menjadi malam yang penuh dengan kenangan. Karena datang percaya pasti setiap hari, setiap detik itu pasti ada ceritanya ya. Dan langsung sah karena kalau kau dengar dulu salah satu lagu yang mau datang putar supaya bikin ini malam lebih rame, lebih seru, dan Terada Dua.

0: Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT, satu lagu dari kakak Adim berkolaborasi dengan kakak Jackson Zeran ya, dan juga teman-teman ada Silet Open Up juga ya, dengan judulnya Terada Dua. Ya, ini lagu menjadi awal dari ketemu kebersamaan di Basengkol Salam Perempat dari Kupang yang hadir kembali untuk menemani semuanya sampai di jam 11 ya, sampai di jam 11 malam. Jadi Bapak Mamarum bisa bergabungnya selama 2 jam ya. Kalau punya informasi boleh berbagi, kalau punya cerita juga bisa berbagi di WA-nya Perempat dari Kupang, kemudian di line SMS ya. Ini nomor juga bisa ditelepon, kemudian di 0380 833 499, dan juga di Facebook Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
1: Kadape.
0: Iya, dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini orang dari Batu Kemiri.
0: Orang dari Batu Kemiri.
1: Iya.
0: Ini Sunday Line, Sunday bukan kakak Yuven ini ya?
1: Itu sudah kakak.
0: Kemana kabar kakak Yuven?
1: Kabar buruk, jadi kakak.
0: Kenapa buruk kakak?
1: Suara terak-terak.

0: Hai.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Iya, salam pertama buat Mama Marta, selamat malam. Terus ini Mama Petronella Gavina juga selamat malam. Patria Pialami Peto Maria Gadoi. Terus ini kakek Redine Penono, Mama Ino Fatululi, Mama Glenn di belakang Watan Sendana, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Igati, Melani di NDS, ini Mama Aileen di Niki-Niki, Eka Ferry di Soe, ini Mama Desi di Lelogama, terus ini Bapak Dion di Hane, Kakak Siri, Kakak siapa lagi? Kakak Dani di Satu Nuli. Singkat warung buat semua-semua saja kakak.
0: Baik.
1: Dengan satu selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Oke.
1: Okay. Yang bertugas, tetap semangat selalu pulang ya, sehat di jalan dan lupa bahagia titip salam buat keluarga di rumah.
0: Baik, terima kasih.
1: Lebih tinggi pohon pepaya, pohon kelapa.
0: Cakap.
1: Lebih tinggi pohon pepaya.
0: Cakap.
1: Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timor.
0: Iya, talalu yo, iya betul-betul eh.
1: Cakap.
0: Oke, terima kasih. Salam, terima kasih ya Kakak Yuven dari Fatovendo bergabung di 833499. Halo, selamat malam Pak Sengkol Salam.
2: Selamat malam Kakak.
0: Iya, selamat malam Ju. Deng siapa dari mana ini?
2: Deng Adi dari Molotenga Kakak.
0: Oh, dari Adi dari Molotenga.
2: Iya, Kak.
0: Ini namanya Adi atau ada nama lain ini?
2: Adi Kak.
0: Oh, Adi Su.
2: Ya.
0: Oke, okay. Dengar baik-baik kakak pu omong ya.
2: Ya kak.
0: Karena mana kabar kakak Adi?
2: Kabar baik kakak Adi.
0: Iya, hari ini ada cerita apa atau ada informasi begitu kakak Adi?
2: Cerita baru habis kerja ini kakak.
0: Oh baru habis kerja. Ini kemarin kakak Joy itu tanya bilang kakak Adi yang dari Molteng itu dari desa mana dia ya?
2: Oh, dari Elbu kakak Molotong desa tetangganya Kak Joy.
0: Oh begitu. Kalau kakak Joy kan di ini
2: Binaus.
0: Iya di desa Binaus ya.
2: Iya.
0: Berarti desa tetangga begitu.
2: Iya.
0: Dari Elbu Buk.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Iya dari Elbu Buk. Oh, oke. Okay. Baik kakak Adi ini mau dengar lagu yang mana ini?
2: Jenisnya kakak lagu apa-apa sih?
0: Di sini ada yang judulnya Make Rekoba 5, Ini Bahaya, Jai Otaola, Saya Tinggal Pantau, Binon Amfoang, Tenareta Iung, kemudian ada juga Tano Toba, Hanja, dan juga Halo Ade Nona.
2: Halo Ade Nona, kak.
0: Halo Ade Nona. Sudah so halo tadi kok?
2: Belum, belum.
0: Oh, belum. Habis dari ini baru halo eh?
2: Halo halo
0: kak,
2: hanya
0: kak Daten ya. Oh halo halo kak Daten. Oke, salamnya buat siapa ini kakak Adi?
2: Ada yang bergabung kok kak.
0: Ini kakak Yuven.
2: Oh iya, buat kakak Yuven. Dari mana tadi kak?
0: Dari Fatoveno.
2: Oh iya, salam kenal dari Adi pendatang baru nak kakak.
0: Baik.
2: Terus Kak Joy Molotong kalau lagi pantau na gabung tu. Buat terus buat semua-semua kak.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Yo, selamat malam kakak.
0: Selamat malam Ju, kakak Adi dari Molteng ya, dari desa Elbubuk ini sudah bergabung di 833499 ya. Dan beta coba cek dulu ya di Facebook atau di WA-nya Pro 4 RRI Kupang, so ada siapa yang bergabung ya. Di Facebook ini status terbaru dari Pro 4 juga sudah diposting, jadi siapa yang lagi online boleh masuk di kolom komentar Facebook Pro 4 RRI Kupang, kemudian kirimkan salam-salamnya mau buat siapa ya. 833499. Halo, selamat malam Pak Sengkol Salam.
3: Pak Sengkol dong.
0: Seharusnya ini beta bilang Pak Sengkol Salam, kakak bilang Sengkol dong.
3: Ya Sengkol dong.
0: Sengkol suka. Karena ame siapa di mana nih?
3: Ini dengan Opa Juan Redo di Maumere, Koles NTT.
0: Opa Juan.

0: Opa Juan Redo.
1: Iya. Opa Juan, ke mana kabar Opa Juan?
0: Kabar puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat.
1: Iya, ini dari Maumere, kalau boleh tahu Maumere yang lebih tepatnya dari ini daerah mana ini Opa Juan?
0: Daerahnya di Talibura.
1: Talibura ya?
0: Kamu dulu, ya.
1: Talibura, Maumere. Oke. Bagaimana kalau hari ini di Maumere? Untuk cuacanya sama dengan Kupang, kok panas kok?
0: Panas.
1: Oke.
0: Malam ini juga masih panas ini.
1: Oke. Tapi kalau Maumere itu yang beberapa hari yang lalu itu sempat terkena dampak juga.
0: Ya, tapi terlebih di Palue, Pulau Palue.
1: Oh, di Palu yang lebih terasa.
0: Ya, kalau di kotanya hanya di pelabuhan.
1: Tapi untuk ini tempat tinggal Bapak, tempat tinggal Opa dan juga semua yang di Talibura itu aman ya?
0: Ya, aman, aman.
1: Oke, baik. Sekarang susahnya ada lagi yang pasusulan ya Bapak?
0: Mudah-mudahan.
1: Iya. Amin. Mudah-mudahan soalnya ada lah ya. Iya,
0: Ya.
1: karena beberapa kemarin kalau tidak salah itu di Sumba Barat Daya itu Bapak.
0: Ya.
1: Itu 6, berapa itu? Itu di Sumba Barat Daya.
0: 6,1.
1: Iya, 6,1 betul. Ada beberapa rumah warga juga yang sempat retak, ada juga tembok yang sempat roboh. Baik, semoga Sonde ada ini gempa susulan lagi. Amin. Oke deh, Opa Juan ini mau salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat kakak Adi, soal bubuk tadi yang baru lewat.
1: Iya.
0: Selamat malam, salam kenal. Buat Kawati di Perumnas, Bung Endang, kakak Herman, kakak Abdul Manulai. Selamat malam, salam kenal. Bapak Alo, Bapak Ie di Bakunase,
1: Iya.
0: kakak Delvi, dari Binoni Amarasi, Manita di Manubelon,
1: Iya.
0: kakak Ferdi, kakak Joy di Molteang, Bang John di Tamplong, Mama Ani di Fatu Ukanutu,
1: Iya.
0: Bung Tommy ini, saya dari Maumere ini, Opa Juan.
1: Oke.
0: Kakak Sisilia di Mentasi, Ma Jesi di Tamplong, Senggol dong.
1: Iya. Di Maumere juga ada satu Bang Bang ini
0: Dan,
1: Om Bujang betul.
0: Oh, Bujang.
1: Dari Maumere.
0: Lanjut.
1: Baik.
0: Bang John dari Pekari. Kakak Milki di Camplong.
1: Iya.
0: Kakak Milki di Camplong. Tomon dari Fatu Kanutu. Mama Anita di Oeteta.
1: Iya.
0: Opa ini.
1: Yang terakhir buat siapa?
0: Bunda Anti, Mama Anita.
1: Baik. Terima kasih, Opa Juan.
0: Ya.
1: Iya. Satu lagi Opa Juan. Ini Opa Juan dengar Pro 4 lewat ini. Aplikasi apa ini? RR Digital kok?
0: RR Digital.
1: Ay, mantap. Terima kasih, Bapak. Jangan lupa kasih tahu di ini teman-teman juga di sanak saudara keluarga dong.
0: Iya. Kita juga baru baru minggu lalu ikut-ikutin.
1: Oke, baik. Terima kasih, Opa Juan.
0: Iya.
1: Iya, selamat.
0: Lagunya?
1: Iya.
0: Lagunya bisa minta?
1: Lagunya ikutan, Opa. Opa
0: Oh,
1: orang
0: ikutan.
1: ketiga.
0: Oke, tidak apa-apa. Terima kasih.
1: Besok lagi ya, Opa.
0: See you.
1: Oke, terima kasih Opa Juan ya dari Talibura Maumere ini ya. Bergabung di 833-499 dan mendengarkan perempat RRI Kupang itu lewat aplikasi RRI Digital. Jadi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang lagi dengar Teristeria lewat FM ini ya. Mau di mana sa, mau kapan sa bisa dengar Pro 4 RRI Kupang itu lewat aplikasi RRI Digital. Jadi kalau bapak mama dong ada jalan-jalan begitu ya. Sonde bawa radio begitu ya, atau di HP juga Sonde ada radio yang bisa dengarkan FM ya, bisa lewat aplikasi RRI Digital ya. Yang penting depung internet itu tongkah. Depung jaringan itu tongkah, itu bisa dengar di mana sa dan kapan sa. Depung cara gampang, tinggal masuk di Play Store atau di App Store ya, ketik sa RRI Digital, kalau so muncul ada warna biru itu dia so. Tinggal download Kalau sudah pasang di HP, sudah ada di HP, tinggal klik saya itu RRI Digital, Bapak Mamadun bisa dengar Perempat RRI Kupang. Bukan hanya Perempat saja, tapi seluruh RRI yang ada di Indonesia. Halo, selamat malam, Pak Senggol, salam.
2: Salam, selamat malam, Kak Date.
1: Salam, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Ini dengan Bapak Senggol, kena Bapak Rian, tidak apliki, Kakak.
1: Aduh, jamare Bapak B. Senggol, kena ame Bapak nih.
2: Kenapa apa, Kakak?
1: Bet aku nanti Bapak ini kok jatuh kok.
2: Jatuh mah sempat bangun, Kakak.
1: Oh, jatuh tapi sempat bangun ya. Tapi tapi tenang, ini Bapak Rianti. Beta Senggol tuh soalnya takser di jurang. Beta takser di air atau di lompor. Supaya jatuh soalnya sakit tuh, Bapak.
2: Halo.
1: Iya, halo, Bapak.
2: Iya, iya.
1: Bapak juga Senggol beta harus di pinggir sawah dong, oh.
2: Memang su.
1: Bapak kalau Senggol beta di pinggir sawah, kalau jatuh biar besoknya sakit.
2: Ini Bapak Rianti dengan orang banyak di sini, jadi kalau jatuh nanti bisa bantu kasih bangun.
1: Oh, boleh, boleh, sana papa. Itu nanti beta sengaja sakit tambah biar kok beta dapat gendong. Sampai rumah baru beta sana sakit. Titip salam buat keluarga semua ya Bapak Rianti.
2: Iya, titip salam buat keluarga juga.
1: Iya, ini mau salamnya buat siapa Bapak Rianti?
2: Salam pertama buat Kakak Daten yang lagi bertugas di studio.
1: Iya.
2: Pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
1: Baik.
2: Salam kedua buat ini kekasihku yang tersayang, Mama Aleta. Sama Juan. Angki, Mace, iya. Ake, terus ini Mama Maie, Mama Anita di, Mama Irni di Nipunono,
1: iya.
2: Kakak Revlan Sulamu, Kakak Saka, Kakak Saka Pariti,
1: iya.
2: Kakak Milky di Camplong, Opa Miller, Bapak Ako, Kakak Joy, Kakak Yufen, Bapak Dion, Bapak Ino di Sukul,
1: iya.
2: Mama Jessie, Mama Aileen, Mama Anita Weteta, Kakak Ref, Kakak Finn di Weteta,
1: iya.
2: Kakak Funi di Mutis bersama kekasihnya.
1: Yang terakhir buat Bapak siapa?
2: Ma Iya Pan Muti, Kakak Joy, Kakak John di Sakari.
1: Baik.
2: Terus yang barusan lewat ini Kakak?
1: Opa Juan dari Maumere, Talibura.
2: Ya, salam kenal dari Bapak Rianti di Opliki buat ini Opa Juan di Maumere.
1: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih Kakak.
1: Baik. Terima kasih ya Bapak Rianti dari Opliki ini sudah bergabung di 833-499 dan Koton Dengar Doloh. Ada dua lagu lah yang beta mau putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Niken Soge berkolaborasi bersama dengan teman-teman. Ada Kakak Iyo dan juga Kakak Ical ini. Aduhai.

Umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pung saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Inggris Salam, dan ini beta sapa lagi yang super gabung di 833-499. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, helama mak dao.
1: Helama matamo.
0: Raitipan muti nak dae ko.
1: Pan muti Bapak Maya.
0: Bapak Maya ini suara-suara kemo sono ni ma.
1: Ada kenapa tok ini?
0: Oke, memang ini cuacanya yang ini sonde mendukung begitu.
1: Ya sudah, beta mau coba minum air Lombok ma, sonde jadi juga.
0: Sonde jadi ju.
1: Iya.
0: Jangan coba-coba bapak.
1: Nanti beta coba air cuka saya kalau dia.
0: Jangan air hangat sa bapak. Itu nanti tambah parah nanti. Lebih baik air hangat supaya cepat sembuh, supaya tidur juga enak daripada kalau sabantar tidur semua sonuk giliran batuk kaget bangun mata terang, semua sonuk batuk kaget bangun lah.
1: Itu sudah sonuk bisa sonuk betul.
0: Lebih baik minum air hangat.
1: Nanti ini masih minum tapi dia belum mau lari nak.
0: Tenang, minum terus sampai dia bosan. Oke, okay. Bapak Maya mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Makere Kobal 5. Ini bahas.
1: Ya,
0: oke, okay. Salamnya buat ya. Siapa ini?
1: Tadi beta dengar ada Ja Isa.
0: Iya, betul. Mau salamnya buat siapa?
1: Salam pertamanya buat Bapak siapa?
0: Bapak siapa?
1: Ya.
0: Bapak siapa?
1: Bapak siapa yang dari apa tadi ada single beta itu?
0: Dari Momere?
1: Bapak Rianti.
0: Oh, Bapak Rianti. Opa Juan juga dari Momere.
1: Oh, Opa Juan juga dari Momere. Terus Kakak Yupa juga dari Batu Kemiri.
0: Iya.
1: Terus Kakak Odi dari Kofil.
0: Iya, betul.
1: Terus Mama Aileen dari Niki. Terus Mama Desi Lelogama.
0: Iya.
1: Mama Erni Nefonono. Mama Anita Oeteta.
0: Iya.
1: Terus Lelita Batuplat. Dari Nomleni di Oebobo. Terus Opa Miller di Oepura.
0: Iya.
1: Terus Melki di Jamplong. Aba John Takari. Ini Natalia Takari.
0: Iya.
1: Mama Elda di Tofa. Mama Ana di Tofa. Mama Dewi.
0: Mama Dewi.
1: Terus Bapak Habel Hau diaknutu dengan pasangannya.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Iya. Yang terakhir buat siapa?
1: Yang terakhir ini Bapak Dan Elasi.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam. Makasih.
0: Terima kasih, selamat malam Ju. Oke, okay, terima kasih ya buat Bapak Maia dari Panmuti tadi sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam, Ahmad Ate.
0: Iya, selamat malam, halo. Senggol Suko.
2: Oke.
0: Ini Senggol kaname siapa?
2: Orang Lelogama.
0: Oh, orang Lelogama. Tapi beta harus tahu pasti namanya ini, karena sudah ada 3 nama ini.
2: Udah dong.
0: Jadi ini nama yang pasti yang mana ini?
2: Mama Mary.
0: Oh, Mama Mary.
2: Iya.
0: Berarti
2: dua itu bukan.
0: Mama Jessie-nya sedang
2: sama orang lain.
0: Mama Jessie lagi liburan eh?
2: Ya.
0: Mama Jessie lagi liburan eh?
2: Lagi liburan.
0: Tahu liburan sampai di mana?
2: Mama Jessie ada di seberang laut.
0: Iya. Oh, lagi di seberang laut.
2: Iya.
0: Kapan pulangnya Mama Jessie?
2: Belum. Masih lama.
0: Iya.
2: Ada sekolah nah.
0: Oke deh. Baiklah Mama J. Tapi kabarnya baik ya, Mama Mary?
2: Ya, baik. Ya, ya. Iya.
0: Mau salamnya buat siapa, Mama Mary?
2: Aku dulu.
0: Oh, boleh. Mau yang mana?
2: Pilihnya Maraten.
0: Di sini ada yang judulnya Make Rekoba 5, Ini Bahaya, Saya Tinggal Pantau, Binon Amfoang, Tenare.
2: Binon Amfoang, Sang.
0: Binon Amfoang, ya. Oke.
2: Coba baca terus.
0: Tenareta Iyung, Tanotoba, Hanja.
2: Binon Amfoang, Sang.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Lambat sama daten deng siapa di studio?
0: Sendiri sao?
2: Sendiri ini. Memang sama juga Mary sendiri nah.
0: Pia dodo pet eo. Kalau
2: mau mengkali penonton bola kaki kok.
0: Oh masih sementara lomba?
2: Tidak ini tanya di TV kok di apa?
0: Oh, ada. Pikir ada lomba di situ mama.
2: Tidak. Nanti bulan Agustus.
0: Oh bulan Agustus, wih masih lama ini. Soalnya apa persiapan latihan-latihan memang dari sekarang?
2: Ini memang ini anak laki-laki dua orang nanti mau main di Takar ini.
0: Iya, iya, iya. Tapi tahun depan dulu toh?
2: Apa di sana? Ya.
0: Tapi tahun depan dulu toh?
2: Tidak, ini bulan kok. Kemarin anak belum ada ikut ini kalau meeting.
0: Oh, oke, berarti dalam ini rangka bulan keluarga kayaknya.
2: Mungkin sudah.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat Amadaten walaupun sendiri tapi semangat. Pulang hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah.
0: Okay.
2: Salam sehat, salam sayang. Berikut. Ini tadi yang barusan lewat Bapak Ma'i ya.
0: Iya, Bapak Ma'i ya.
2: Lagi pilek.
0: Batuk.
2: Batuk, itu yeah. Minum sopi, sang. Iya, ada di sini yang kadang minum obat, tidak ingin minum sopi, sang.
0: Aduh, jangan. Jangan memang. Biar air hangat, sa. Air hangat, sa, Bapak Ma'i ya.
2: Tapi itu nak minum es, sa.
0: Itu nanti son bisa tidur betul-betul itu mata terang terus.
2: Tidak, sopi kan panas jadi nanti bisa usir kas keluar.
0: Iya. Bisa usir kas keluar ke mana aja sampai nanti lupa pintu rumah.
2: Berikut. Tadi ini yang dari Momera Opa Juan.
0: Iya, Opa Juan.
2: Iya, Opa Juan, terima kasih atas tinggalannya ada Kapuja. Nah, berikut Mama. Mas Salim itu sudah masuk, kok belum?
0: Belum.
2: Itu pasti yang terus siap mau tidur itu. Sama Salim itu di Nelbaki, kalau Bapak pasti istirahat.
0: Iya.
2: Berikut, ada Mama Miri di Wesau, Pasir Panjang, Puni di Mutis, Kak Nana Nomlini di Ayofanu, Kak Erni di Nefonono, Abang Cui di Takarilai.
0: Molteng.
2: Moltengnya bersama Mama, Abang John Takari, Kak Merva di Camplong, Kak Meliki, Bapak aku di Manuvelon, ada Bapak, Mama Ina aku di Manuvelon.
0: Iya, Ma Ina. Iya. Manita, Manita.
2: Manita.
0: Mama Nita.
2: Iya. Terus yang Ma Anita di mana?
0: Patukanutu.
2: Patukanutu, ada Bapak Aloseran.
0: Iya.
2: Fatukan utuh bapak siapa lagi lupa.
0: Bapak Tomon di Fatukan utuh.
2: Tomon. Bapak Jonua. Ada apa lagi? Opa Men di Manusat.
0: Iya.
2: Mama Aili Niki.
0: Singkatnya buat semua.
2: Singkatnya buat semua saat ini kedatangan bilang cukup sudah.
0: Terima kasih Mama Mary.
2: Pulang hati-hati di jalan.
0: Okay.
2: Terima kasih. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Mama Mary ya dari Lelogama sudah bergabung. Kotong kasih enak kasih cair dulu. Kotong bikin asik kotong suasana malam dengan irama Jai dari Kakak Deddy Ture Otaola.

0: Neto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, sebelum datang terima yang sudah bergabung di line telepon. Beta mau baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perompak ini ya. Ada Kakak Delvi di Binoni Amarasi. Beta mau salam-salam buat Kakak yang baru lewat, salam kenal ya. Terima kasih susenggol Beta, terus mau salam buat Mama yang lagi makan deng Bapak. Salam buat saudara semua yang berbahagia, sehat selalu. Terus mau salam buat Kakak Dio yang ada di Jakarta, sehat-sehat di sana. Terus salam kenal buat teman-teman semua yang bergabung. Salam kenal dan salam sapurata. Terus terakhir buat Kakak Daten, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan ya Kakak. Oke, terima kasih Kakak Delvi ya dari Binoni Amarasi ini. Ada juga dengan siapa ini ya? Malam Kakak, ini dengan Foni Naben dari Mutis. Salam buat semua sekakak. Soalnya tidak pantau Kakak, kami ada di Eban nih Kakak, dan yang dan buat Kakak tetap semangat. Salam, selamat malam. Terima kasih ya Mama Foni dari Mutis ini sudah bergabung. Ya, kemudian ada juga dengan Kakak Victor Faot ini ya di Soe. Beta mau salam-salam buat Kakak Yuven, Kakak Odi, Mama Aileen, Opa Miller, Mama Mary. Buat semua sakaka dengan ucapannya selamat malam, salam kenal dari Victor Faot di Oekaet. Oekaet ya, ini dari Oekaet TTS ini ya. Buat Kakak Daten terima kasih dan tetap semangat. Pro 4 dari Kupang tetap jaya dan sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Kakak Victor sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 4 dari Kupang. Beta terima dulu yang sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Pak Senggol. Salam
1: Senggol Suko.
0: Senggol Su. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ini dengan Maina dari Camplong Oil Tune.
0: Maina dari Oil Tune?
1: Iya.
0: Iya, kabar baik kok Maina?
1: Aduh, agak buruk tadi.
0: Kenapa Mama?
1: Ini dengar, ini suara, ini sound jelas lah ini.
0: Ada jelas nih.
1: Serak-serak, ini sound enak dong.
0: Enak kan kalau serak-serak begitu, apalagi kalau tarik dengan berapa oktav ya? 3 oktav, 4 kok.
1: Kadaten, ini gara-gara pesta ini kadaten.
0: Oh, gara-gara hubungannya dengan itu suara apa Mama kalau gara-gara pesta?
1: Ini bakula, ini baterial.
0: Jadi singer Ju di pesta.
1: Kalau tahu tuh kalau TV itu kan kalau su enak, wow.
0: Oh, pakai suara baterial juga.
1: Iya betul kadang.
0: Iya kalau TB cuma 1-2 kali saya itu suara akan terganggu. Ini beta curiga nih lebih dari 1-2-3 ini TB ini.
1: Aduh soalnya.
0: Baik kalau baik kalau dia TB itu TB cuma berapa menit? 4 menit. Saya biasa kan lagu kan 4 menit saya paling lama. Nah kalau lagu irama TB sampai 7-10 menit nah sudah.
1: Iya kan dan bosan hala.
0: Oh begitu eh.
1: Iya.
0: Dolo bosan hala eh.
1: Oke dong.
0: Mantap Mama, lanjutkan. Kalau kotong bergerak-gerak otomatis kotong pasti sehat ya Mama. Itu anggap saja kotong lagi olahraga itu.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, ini Mama mau salamnya buat siapa atau mau pilih ame lagu duluan? Karena di sini yang beta siap tuh ada yang judulnya Make Rekoba 5, Ini Bahaya. Saya tinggal pantau.
1: Ini Bahaya.
0: Ini Bahaya.
1: Oke deh.
0: Bahaya kalau pipesta tuh baru sone turun arena ya Mama. Kayak ada yang kurang pulang tuh kayak menyasal setengah mati.
1: Betul sekali. Kalau kalau suba dansa, suba TV, suba sanhala, baru aku juga bilang, aduh pulang suma, aduh, wih hati sekar mana kok.
0: Rasa-rasa kayak mau pindah salon, pindah rumah, sa. Oke deh, baik, Ma Ina, mau salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Pak Melki yang ada di Camplong. Terus kakak John juga yang ada di Camplong.
0: Iya.
1: Terus Om Teni Baik juga yang ada di Camplong Eltune. Kakak Fendi dari Weteta. Mama Jessie. Oh, tadi katanya Mama Jessie ada keluar. Jadi Mama Mary katanya tadi.
0: Iya, betul. Mama Jessie ada di luar ini daerah.
1: Iya, luar daerah. Oke, kalau begitu Mama Mary di Lelogama. Opa Miller di Oipura. Opa Men di Manusak. Mama Marlin di Kota Bes.
0: Iya.
1: Kakak Joy di Molo Tengah. Bapak Dion di Hane. Bung Endang di Ragnamo. Kakak Yuven dari Satu Venu.
0: Iya.
1: Adi dari Molo Tengah. Bapak Rianti dari Oepliki. Ma Eni dari Neponono. Dan singkat semuanya, salam satu rata saja Kadaten.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam terakhir buat Kadaten, sebentar pulang, hati-hati di jalan. Tiba di rumah, bertemu dengan keluarga dengan damai dan sejahtera.
0: Amin, terima kasih. Salam satu arena.
1: Kadaten kok begitu?
0: Iya, tuh salam satu arena. Tuh kalau beta turun pesta, juadu pulang. Kalau soalnya ame satu, dua ini di arena, nih kayaknya ada yang kurang.
1: Iya, oke deh.
0: Terima kasih.
1: Ya, salam.
0: Salam. Baik, Ma Ina dari Oeltune bergabung ya. Dan beta bacakan dulu yang bergabung di Facebook ini ya. Ada Kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan. Mau salam buat teman-temanku Ajeng Resmi Sarode Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotik Karunia Farma. Buat istriku Hamsinar beserta anakku Muhammad Rizky Saputra. Buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya di Jakarta. Buat Linda mamanya Steven beserta suami dan anaknya. Buat Indriani Swen beserta suami dan anaknya. Buat keluargaku dimanapun berada, ucapannya selamat malam saja. Ada juga Opa Miller ini ya dari Oipura bergabung. Selamat malam Kakak Daten, single dong, doa yang terbaik semoga Kakak Daten sehat selalu. Kakak Miller mau salam buat Ama Iepan Muti, Mama Erni di Nevonono, Mama Franche Nevokoko, Ibu Resmi, Mama Erta, Abang John, Kakak Odi, Bapak Ako, Bapak Dan, Bapak Dion, Bung Pedro, dan buat semua sah. Terima kasih Kakak Daten. Salam santun Miller Kausus keluarga. Terima kasih juga ya Kakak Miller atau Opa Miller ini sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Bapak jatuh kadarnya.
0: Ay, soalnya mungkin jatuh. Soalnya bisa. Beta soalnya terima kalau beta jatuh ini. Bagaimana kabar Kakak Joy?
2: Kabar selalu sehat-sehat kadarnya.
0: Amin. Kakak Joy, mau dengar lagu yang mana?
2: Koba 5 saja kadar.
0: Makere Koba 5, oke. Salamnya buat siapa?
2: Ya, awalnya buat Kadaten yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Terus yang berikut buat Mama Ina yang baru lewat. Selamat malam, makasih atas tenggolannya. Terus buat Mama Jessie Lelo, Mama Jessie di Lelo Gama. Buat Mama Aileen di Niki-Niki, Kak Udi Kok Teu, Kak Puni Kutis, Kak Nana Ayofano, Bapak Dion Hane. Terus buat Kak Natalia di Tekari, Kak Delvin di Amarasi,
0: iya.
2: Terus Kak Nita di Manuvelon, Bapak Ako di Manuvelon, Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Bapak Alo di Patuli Utenga, terus buat Kak Alina bersama Mama di Patuli Utenga juga, terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Sima.
0: Yang terakhir buat siapa?
2: Singkatnya buat semua Kadaten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Amin.
2: Kita kasih satu pantun Pak Kadaten.
0: Boleh.
2: Iya. Anak rusa mencari makan.
0: Cakep.
2: Mencari makan di pinggir kali.
0: Cakep.
2: Nona manis duduklah menanti. Menanti anak rusa di kandang anak rusa.
0: Enak, wah keren. Terima kasih Kakak Joy.
2: Sama-sama Kak Daten, dan yang terakhir buat Kak Daten, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam Kakak Joy ya dari Molo Tengah sudah bergabung, dan kau tahu dengar lagi dua lagu yang Kak Daten putar ini. Nanti setelah itu datang kembali dengan lagu-lagu pilihan ya, spesial di sesi kedua. Untuk itu pantau terus Pro4 FM, Suara Budaya NTT.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekio berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kio berarti memikul atau pikul. Matekio dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekio bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekio menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT. Make Rekobal 5. Satu lagu dari Katomeng Kakak Don Manek Esah berkolaborasi dengan Kakak Ella Rao. Satu lagu dari daerah Melaka di Katomba Senggol Salam sesi kedua yang hadir kembali lagi untuk menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Ate.
0: Selamat malam Ju To'o. Halo To'o.
1: Iya.
0: Kabar baik kok To'o?
1: Baik, baik. Ini Kak Dateng.
0: Bye, sone bye, bikin bye, say.
1: Bye, sone bye, tanah tiom lebih bye.
0: Toh, mau denger lagu yang mana?
1: Coba karena
0: serisnya. Oh iya, betul. Sesi kedua nih ada yang judulnya Megumo Ong. Ada juga Beta Bisa Gila, Tanah Amfoang, Dua Raja Satu Hati, No Namam, No Namam, Milik Orang, Ineku Manggo, Luka, Surat Bura, Saya Rindu.
1: Tanah Amfoang.
0: Tanah Amfoang, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Opa atau O?
1: Iya, salam pertama buat di Malaka. Uh-huh. Yang marga Unurua, Sapura, semua.
0: Iya.
1: Yang kedua buat keluarga Kebo, uh-huh. Yang Suang Utara, Solman Kebo, yeah. Bapak Amus Kebo, Mesa Kebo, semua Sapurata. Uh-huh. Yang ketiga buat keluarga di Caplon.
0: Iya.
1: Yeah. Opra Almaben bersama suamiku Didi Pelo. Uh-huh. Masuk Senggol Tomon. Yang kelima buat Dinaus. Uh-huh. Dinaus Leonard Binu, salam kenal. Iya. Masuk Senggol Tomon. Yang dari Kota B, siapa lagi karate?
0: Dari Kota B, siapa ya? Mama, bukan Mamarlin, Mamarlin dari Kota Bes.
1: Uh-huh. Yang dari Sulamu, Manu Beron, Sapurata semua. Yang boleh masuk-masuk sudah, jangan semua habis ini.
0: Iya.
1: Buat terakhir buat kadaten, pulang ada di jalan, karena kita jalan panjang menjaga lingkungan.
0: Kemana itu?
1: Lingkungannya bebas.
0: Baik, terima ya, kasih To'o.
1: Keluarga yang berkait di dalam.
0: Iya, terima kasih To'o. Ya. Baik, itu dia To'o Mon dari Fatu Kanutu yang sudah bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Halo, Mbak Senggol dong.
0: Iya, Senggol Suko.
2: Senggol dong.
0: Iya, Senggol karena Bapak Alo Niko.
2: Iya benar, kena.
0: Kemana kabar Bapak Alo?
2: Kabarnya selalu baik.
0: Amin. Dari suara Sabita Su ini, bisa feeling ini. Ini lagi berbahagia sekali ini. Iya, nah. Ini mau dengar lagu yang mana Bapak Alo?
2: Kok taruh apa ya? Bisa gini, itu bukan betul, tapi itu hanya lagu saya.
0: Oke, jadi mau dengar itu?
2: Iya, ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa Bapak Alo?
2: Yang pertama buat anak Nathan dulu yang bertugas pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Untuk Komon atau uh-huh. Kakak Mon yang di Fatu Knutu, selamat malam.
0: Iya.
2: Bersama keluarga, dan juga Bapak Miller, juga Mama Tisi Dorokama, juga Mama Nana Nomdeni, uh-huh. Ayo Fano, selamat malam.
0: Tadi ada yang senggol ini Bapak Alo.
2: Ya?
0: Tadi ada yang senggol Bapak Alo, Opa Juan dari Maumere.
2: Oh, ini sama Ujang.
0: Oh, dia sudah.
2: Ya, salam balik.
0: Opa Juan itu?
2: Ya, Juan. Kalau di Firbon bilang Ujang, Juang. Juang, nah, Juang sudah. Selamat malam, nama sudah jelas itu. Bukan iya. Ujang tapi Juang.
0: Iya, baik.
2: Selamat malam juga Papa PU di Sulamu, juga Papa Luis, juga anak Fendit, Mama Del, juga Mama Anita. Siapa lagi ya? Papa Saka lah. Juga Mama Sel. Dengan Pan Mut itu siapa lagi saya suruh lupa.
0: Pan Mut, Bapak Ma'iye.
2: Oh Ma'iye, selamat malam bersama keluarga. Dan juga Papa Miki Camplong, Firdy Baijo.
0: Oke. Okay.
2: Papa Miller tadi sudah tak?
0: Papa Miller sudah?
2: Oh ya, selamat malam, selamat berbahagia bersama keluarga dan untuk anak-anak datang kembali satu di jalan tiba-tiba dengan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Ya. Salam, selamat malam, salve.
0: Terima kasih, salam, selamat malam juga ya, Bapak Ma'iye, Bapak Ma'iye lagi, Bapak Aloh dari Poros Tengah bergabung ya. Kau dengar Aloh? Ada dua lagu yang mereka putar, salah satunya dari kakak Vicky dan juga kakak Robi dengan judulnya Tanah Amfoang.

Papa Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, ancaman cyber adalah berbagai aksi dari pihak yang sonde bertanggung jawab yang coba masuk ke perangkat atau sistem digital untuk mencuri data, merusak atau mengganggu aktivitas. Tujuannya beragam ya, mulai dari pencurian identitas, penipuan, pengumpulan informasi atau rahasia penting secara diam-diam, tanpa izin dari pemilik sahnya, sampai pada pemerasan. Bentuk ancaman cyber yang paling sering terjadi adalah malware, yaitu virus atau program berbahaya yang dapat merusak perangkat dan mengunci data korban. Kemudian ada phishing, yakni modus penipuan melalui email atau pesan yang menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri kata sandi atau informasi penting, serta peretasan atau hacking, yaitu upaya membobol sistem keamanan guna mengambil alih akun atau mencuri data rahasia. Karena itu, marilah kita bijak dalam menggunakan internet. Jangan mudah mengklik tautan yang mencurigakan. Gunakan kata sandi yang kuat. Aktifkan verifikasi 2 langkah dan selalu jaga kerahasiaan data pribadi. Ingat, keamanan cyber dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

0: malah bakar sembarang begitu. Sonda lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh, Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ke tong satu kampung, Bapak.
1: Aduh, betul juga ya, Mama. Nah, beta kasih mati, Su. Ampun-ampun ya, Mama.
0: Ingat ya, Bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: Perompatan dari Kupan Suara Budaya NTT. Beta Bisa Gila. Satu lagu dari Kakak Abulado Purap yang baru saja diputar untuk menemani Bap Mama Dompong suasana malam yang sudah mulai santai-santai, yang sudah mulai tunggu untuk dapat mimpi, ataupun yang lagi duduk baca cerita bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan keluarga. Selamat malam sah. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, atau di Facebook Perempat RRI Kupang. Dan ternyata sudah ada yang bergabung ini di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Orang Pantai.
0: Oh, suara kecil, kakak.
1: Orang Pantai Nun Bang Sabu.
0: Oh, orang Pantai Nun Bang Sabu. Atomi.
1: Iya, Moni.
0: Minamia.
1: Iya, saya rajinnya tadi mata era ma murid itu jaga di Dorai Bawa.
0: Iya, amin. Iya, tapi beta harus titip salam duluan, boleh kok? Atomi.
1: Ah, boleh.
0: Beti titip salam buat semua yang di situ ya.
1: Iya, mereka sudah mau tidur semua itu.
0: Oh, semua sudah tidur, susono.
1: Tuh, udah dong su karena ada apa-apa lah. Tuh, mau ke game pagi belum tahu lah.
0: Eh, nah, jangan eh. Aduh, tapi nah, ini.
1: Kan rumah dinding toh, jadi kalau gue yang mungkin cepat.
0: Tapi di Sumba Barat Daya itu 6,1 ya.
1: Gitu lagi.
0: Oke deh, baiklah Atomi. Ini mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu dulu.
0: Iya, boleh. Di sini ada yang judulnya Megumoong, Dua Raja Satu Hati, Naunamam, Milik Orang, Ineku Manggo, Luka, Surat Bura, Saya Rindu.
1: Dua Raja Satu Hati, Sa.
0: Dua Raja Satu Hati. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya ke sini. Ama iya sah, ama iya masuk belum dia?
0: Bapak ma iya sudah.
1: Ya salam beta ke Sony ini tadi.
0: Salam tadi ya, Sony rasa tadi kok.
1: Sony beta baru ini, apa ini, baru pulang dari laut nah.
0: Oke.
1: Okay. Oh pas beta pun telpon ini, mohon masuk nah.
0: Iya. Baik, yang berikut.
1: Salam. Yang kedua Meki Camplo, ini Dani Petululi, Mama Ima Petululi, sama ini Om Bujang Maumere hilang, sama ini Bukas Wulsobo.
0: Aduh, Om Bujang baru bergabung ah dengan nama ini Opa Juan.
1: Oh, Opa Juan lagi?
0: Baru habis bergabung di sesi pertama tadi.
1: Oh, betul kena main di sesi pertama. Ini salam kasih Mama Madi Bismara, habis ini Pak Yalo Patuleu, Opa Miller, Pak Isila. Sama David Esau, ini Ana Fontei, itu dia ini Antate, Komendan Kenamo, biasanya salam beta ini mah, gila-gila sedia itu orang itu.
0: Oke. Okay.
1: Sama ini, semua sudah.
0: Baik.
1: Alianya dia pulang ingat hati-hati sebentar ke jalan.
0: Oke.
1: Kadang-kadang angin-angin dingin juga ini nah.
0: Angin-angin dingin begini bikin mengantuk nah.
1: Itulah ini makanya bisa bilang pelan-pelan bawa motor yang lari kencang.
0: Iya, terima kasih Atomi.
1: Ditunggu lagunya sah.
0: Baik.
1: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih ya Atomi dari Nunbon Sabu ini so bergabung di 833-499 ya. Dan so ada lagi ini di Kotompulan Telepon tapi lewat nomor SMS-nya Pro4 ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam. Oke. Nanti silakan dicoba lagi ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua karena beta belum bisa dapat dengar suaranya ya. Nanti bisa dicoba lagi ya karena sesi kedua ini sampai di jam 11 malam nanti ya. Kita dengarlah beberapa nomor lagu yang mau datang putar, ada salah satu lagu. Ini memang lagu lama tapi beta sudah lama suaranya putar jadi beta sengaja ame ini lagu kok taruh di playlist supaya kita dengar ame dulu sama-sama ya. Satu lagu dari Kakak Jasi Aldrin berkolaborasi dengan Kakak Rina, dua raja, satu hati.

0: Doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang, kemudian kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis.

0: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Sanda rasa ternyata Katon sudah ada di penghujung kebersamaan ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karena Katon sudah ada di menit ke-58 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk semua pempartisipasi di WhatsApp-nya Perompak, di Facebook juga ya. Oke, ini di Facebook ada yang paling terakhir yang sudah bergabung, ada yang punya akun Sarah Boy Mau ya. Salam selamat malam Kakak Daten, beta mau titip salam buat keluarga Boy Mau yang ada di Bonatama dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat, dan buat kakak yang bertugas tetap semangat dan pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, salam. Kembali terima kasih ya Kakak Sarah sudah bergabung di ketompong Facebook Perompak dari Kupang ya. Terima kasih juga buat semuanya yang sudah berpartisipasi ya di line telepon. Sekaligus datang juga mau pamit ya dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Datang masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik dari ketom daerah NTT yang mau datang putar untuk Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun suasana malam yang sudah santai, tinggal tunggu mau dapat mimpi sah. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita bakal ketemu besok lagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Semoga ini malam dapat mimpi yang paling baik. Semoga ini malam adalah malam yang paling terbaik buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Murid Yesus doera hela ungadi.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Alan Cohen.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Anonim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Perempat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna. Apa kabar untuk hari ini? Kita ketemu lagi di Selasa 6 Oktober 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, pagi hari yang baru kotong awali hari ini. Bersyukurlah, kiranya Tuhan memberikan kotong semua kekuatan untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan di hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Berikan terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Beta awali rangkaian Sasando pagi dengan lagu-lagu rohani Katolik untuk mengawali pagi harinya Papa Mama, Pak Saudara semua.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, Papa Mama, Basaudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Selamat pagi, beta menyapa untuk kotong semua yang baru bangun pagi ini dan mau memulai kotong punya kesibukan di pagi hari. Mari kotong bersyukur dengan segala yang sudah kotong miliki dalam kehidupan ini, Papa Mama, Basaudara, sekecil apapun yang kotong punya, tidak mengurangi kotong punya rasa syukur. Dengan rasa syukur akan membuat kotong kuat untuk menjalani hari ini. Beta masih terus menghadirkan lagu-lagu rohani Katolik untuk Bapak Mama semua. Kotong tinggalkan tadi ada Pendeta Wilmus dengan Hidup Adalah Kesempatan. Beta berkali ke Regina Pangkerego dengan koleksi lagunya Bahasa Cinta.

Amsal 17 ayat 9 berkata, "Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib."

Salam, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar Pro 4 RRI Kupang yang terkasih di mana saja berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyelenggaraannya kita boleh bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini Selasa tanggal 6 Oktober tahun 2026. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ia tidak akan diambilnya daripada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pendengar Pro 4 RRI Kupang yang terkasih di mana saja berada. Renungan kita pagi hari ini saya beri judul Memilih yang terbaik, duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang datang ke rumah Maria dan Martha. Martha sibuk melayani. Ia mempersiapkan banyak hal untuk menjamu Yesus. Sementara itu, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan semua perkataannya. Karena merasa bekerja sendirian, Martha kemudian berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Yesus menjawab, "Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, sekilas kita mungkin bertanya, mengapa Yesus seolah-olah menyalahkan Martha? Bukankah Martha sedang melakukan sesuatu yang baik? Tentu saja. Melayani adalah hal yang baik. Menyiapkan makanan, bekerja, mengurus keluarga, melayani masyarakat, menjalankan tugas kantor, membantu sesama, semuanya itu penting. Masalahnya bukan pada pelayanan Martha. Masalahnya adalah Martha terlalu sibuk sampai kehilangan kesempatan untuk hadir dan mendengarkan Tuhan. Injil ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan, kita tidak hanya membutuhkan tangan yang sibuk bekerja, tetapi juga hati yang tenang untuk mendengarkan Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat. Pagi hari, kita sudah memikirkan pekerjaan. Ada urusan keluarga, urusan ekonomi, pendidikan anak, pekerjaan kantor, pelayanan di gereja dan masyarakat. Kadang-kadang begitu banyak yang kita pikirkan sehingga kita lupa bertanya, "Tuhan, apa yang engkau kehendaki dalam hidup saya di hari ini?" Kita bisa sangat sibuk melayani Tuhan, tetapi juga lupa menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita bisa aktif dalam kegiatan gereja, tetapi jarang berdoa. Kita bisa banyak berbicara tentang Tuhan, tetapi kurang mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu, Yesus berkata kepada Martha, "Hanya satu saja yang perlu." Artinya, di tengah banyaknya kesibukan hidup, kita harus mengetahui apa yang sungguh-sungguh menjadi prioritas. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Martha dan Maria juga mengajarkan keseimbangan. Kita jangan memahami Injil ini sebagai ajakan untuk menjadi seperti Maria dan meninggalkan pekerjaan seperti Martha. Bukan begitu. Kita membutuhkan Martha dan Maria dalam diri kita.
Kita membutuhkan Martha yang mau bekerja dan melayani, tetapi juga membutuhkan Maria yang mau berhenti sejenak, duduk dan berdoa, mendengarkan dan membiarkan Tuhan berbicara dalam hati kita. Bekerja tanpa doa dapat membuat kita mudah lelah dan kecewa. Berdoa tanpa tindakan juga membuat iman kita tidak menghasilkan buah. Maka, iman yang matang adalah iman yang mampu menggabungkan doa dan kerja, mendengarkan dan melayani, kontemplasi dan tindakan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin hari ini ada di antara kita, ada yang sedang merasa sangat lelah. Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Ada masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, hubungan dengan sesama, atau mungkin ada doa yang belum juga mendapatkan jawaban dari Tuhan. Injil hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak. Letakkanlah semua beban itu di hadapan Tuhan. Dan duduklah seperti Maria di kaki Yesus. Tidak perlu selalu banyak berkata. Kadang-kadang cukup berkata, Tuhan, saya datang kepadamu. Saya lelah. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Berbicaralah kepada saya dan tunjukkanlah jalanmu. Dan percayalah, ketika kita memberikan ruang kepada Tuhan, hati kita perlahan-lahan memperoleh ketenangan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu pertanyaan sederhana yang dapat kita bawa pulang dari Injil hari ini. Di mana kesibukan saya? Di tengah kesibukan saya, apakah saya masih mempunyai waktu untuk Tuhan? Mari kita belajar menyediakan waktu untuk membaca kitab suci, mengikuti Ekaristi, berdoa bersama keluarga, berdoa secara pribadi, dan setia mendengarkan suara Tuhan di dalam keheningan. Sebab terkadang Tuhan tidak berbicara melalui sesuatu yang besar dan luar biasa. Tuhan hadir dalam keheningan hati kita, dalam firman-Nya, dalam nasihat orang yang baik, dan dalam peristiwa kehidupan, bahkan melalui kesulitan-kesulitan yang sedang kita alami. Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang sibuk bekerja untuk Tuhan, tetapi juga menjadi orang yang mau duduk bersama Tuhan dan setia mendengarkannya. Mari kita menjadi Martha yang setia melayani dan Maria yang tekun mendengarkan. Karena ketika pelayanan kita lahir dari doa dan kedekatan dengan Tuhan, pekerjaan yang berat pun kita dapat jalani dengan hati yang lebih damai. Boleh lemah fisik, tetapi jangan lemah iman. Boleh lelah dalam bekerja, tetapi jangan lelah datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk memilih bagian yang terbaik dalam hidup, yaitu selalu dekat dengan-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Ampunilah semua kami apabila selama ini kami terlalu sibuk dengan pekerjaan, urusan keluarga, dan berbagai persoalan hidup, sehingga kami lupa menyediakan waktu untuk berdoa dan mendengarkan Dikau. Ajarilah kami menjadi seperti Martha yang setia melayani dan seperti Maria yang tekun mendengarkan. Berilah kami hati yang tenang di tengah kesibukan, iman yang kuat di tengah kesulitan, kesabaran ketika menghadapi persoalan, serta kasih untuk melayani sesama dengan tulus. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan semua usaha yang kami lakukan demi kebaikan bersama. Bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, kuatkanlah mereka. Bagi yang sedang menghadapi persoalan, berikanlah jalan keluar. Bagi yang sedang berduka, hiburlah hati mereka. Dan bagi kami semua, tuntunlah langkah hidup kami agar selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga melalui doa dan kerja kami, nama-Mu semakin dimuliakan dan sesama kami semakin merasakan kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya Maximus Sobek,
mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama, adik kakak, saudara-saudari dalam renungan Katolik di pagi hari ini. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus berkenan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ya, itu dia Karena Aku Kau Cinta ya. Persembahan satu lagu rohani Katolik untuk papa mama, bapak saudara semua yang saya rasa sudah antar waktu di menit ke-47 lepas dari pukul 5 pagi. Selamat pagi yang sudah mulai tersibuk dengan segala aktivitas yang akan mengantar anak-anak ke sekolah, anak-anak juga yang akan ke sekolah atau juga papa mama yang mau berangkat ke tempat aktivitas pagi hari ini. Salam semangat untuk katong semua. Dan sampai di pukul 6 kita masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik ya. Kali ini kita dengarkan koleksi kami unjukkan, kami sembahkan. Satu persembahan lagu.

0: Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pengetahuan sejarah lokal dan identitas warisan leluhur di wilayah Amanuban, Kabupaten Tetes, dinilai mulai terputus pada generasi muda. Menurut founder komunitas Rumah Sara, Devri Ensai, banyak nama kampung, sungai, batu hingga mata air terus disebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun kandungan filosofi serta sejarah di balik penamaannya tidak lagi diketahui. Keresahan inilah yang mendorong komunitas Rumah Sara menginisiasi riset dan pendokumentasian sejarah lisan di Amanuban. Menurut Devri, gerakan riset yang dipusatkan di Desa Napi, Kecamatan Kie, melibatkan secara langsung pelajar tingkat SMP dan SMA. Para anak muda diajak untuk mewawancarai tokoh adat dan tetua di kampung mengenai asal-usul nama tempat di sekitar mereka. Langkah ini dilakukan untuk memindahkan tradisi tutur lisan ke dalam naskah tertulis, agar generasi penerus memiliki rasa percaya diri atas kekayaan warisan budaya para leluhurnya. Kita beralih ke informasi berikut. Anggota DPRD NTT dari fraksi PDI Perjuangan Yunus Takandewa minta Pemkab Sumba Barat Daya bergerak cepat membantu warga terdampak gempa yang terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 pukul 6.55 WITA. Ia mengatakan berdasarkan koordinasi dengan Ketua DPRD Sumba Barat Daya serta komunikasi di internal partai, gempa ini menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan mulai dari ringan hingga kerusakan berat. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Berita Jen, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini, Sasando Pagi, di edisi Selasa 6 Oktober 2026. Beta menyapa dulu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona yang baru gabung dengan beta di 104,3 MHz lewat streaming atau juga mendengarkan di terestrial. Ya, salam semangat untuk katang semua yang sudah batas sibuk ya dengan katang punya aktivitas di hari ini. Ada yang mungkin mau antar anak-anak ke sekolah atau ada dalam perjalanan sekarang ini ya. Mungkin ada juga di rumah yang masih sementara siap sarapan untuk keluarga. Selamat pagi, salam semangat untuk kotong semua. Beta akan awali pagi hari ini dengan rangkaian Sasando Pagi ya. Tentunya kotong akan bapote nanti. Tetap bersama beta di 104,3 MHz.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: pernah dengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Dan beta masih terus menemani Bapak Mama semua dalam rangkaian Sasando Pagi. Ya, kali ini kita akan bapote tentang teguran atau sapaan. Nah, biasanya kalau kita ketemu orang yang lebih tua, ya itu pasti kita akan tegur. Bukan cuma lebih tua, tapi yang lebih muda umur di bawah kita pasti kita tegur. Ada kok yang hanya tegur orang yang tua, tapi yang anak kecil, ih anak kecil, tak usah tegur. Jangan ya, karena semua orang itu pastinya perlu dihargai ya. Mereka juga butuh penghargaan dari ketong ya. Jadi jangan menghargai orang tuh pilih-pilih ya. Yang tua sabar ketong togor, yang muda-muda dong ketong sontogor, atau yang muda saya ketong togor, yang tua dong ketong sona togor. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, kata sapaan dalam bentuk tuturan ini merupakan kata atau frasa ritual yang ketong gunakan untuk perkenalkan diri atau ketong menyapa orang lain. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong tahu kalau bahasa yang ketong punya ini adalah salah satu ciri khas yang membedakan ketong ya dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Artinya dengan bahasa yang punya struktur kebahasaan yang unik, ketong bisa pahami apa yang sebenarnya diharapkan ya. Jadi yang pastinya bahasa itu tentunya punya peran yang sangat penting ya, khususnya dengan ketong punya bahasa daerah begitu. Halo, selamat pagi. Kalau orang sapa bilang kakak itu kakak tanah atau namone begitu kok. Namone opi mana ya? Kakak tanah opi mana begitu. Nah, kalau dalam Bapak Mama lempung bahasa daerah kira-kira apa sapaan untuk orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Berbagai bentuk sapaan dalam bahasa Kupangka atau dalam bahasa daerah kota masing-masing ini punya fungsi yang berbeda begitu ya, tergantung konteks pembicaraan ya. Kakak puruma di mana begitu, kakak puna mesapa, kakak mau pi mana, ini hari kerja apa. Nah, Bapak Mama, bahasa sapaan dalam masyarakat NTT ya ini banyak ragam ya bentuk sapaan yang dapat dibedakan berdasarkan penggunaan. Jadi kalau bisa ya, kita berbagi di sini. Beta buka kesempatan 0380833499 0811382010043. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung dengan beta silakan. Kira-kira sapaan untuk orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda ya dalam bahasa daerahnya Bapak Mama itu apa? Boleh kesal beta, boleh bel beta di telepon Pro 4 atau juga di WhatsApp Pro 4. Kita akan lanjut sampai di pukul 7 nanti untuk sesinya yang pertama ya di pagi hari ini Bapak Mama. Jadi silakan gabung dengan beta, beta tunggu atensi dari Bapak Mama semua ya. Nah, jadi tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, karena kita punya bahasa yang berbeda-beda tapi itu unik ya, itulah yang membedakan ketong satu suku dengan suku yang lain. Tetapi yang pastinya ini juga yang akan membedakan tentang ketong ya orang-orang yang tahu, orang-orang tahu etika lah ya, tahu jaga moral, nilai-nilai budaya. Jangan sampai ketemu orang tuh tabrak sabar gitu, ih siapa lu eh. Ada kok yang kalau ketemu orang kayak mau larnaib, orang bilang orangku pembilang soalnya toes sama togor begitu.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Dan Kotong masih terus bicara tentang sapaan dalam bahasa Kotong masing-masing. Ya, Beta masih buka kesempatan buat Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang mau gabung ya. Telepon 4403808333499 atau juga di WhatsApp 08113820143. Selamat pagi ya Kak Feli, katanya sapaan dalam bahasa daerah yaitu Susi itu untuk saudara atau kakak perempuan ya yang lebih tua, Bu untuk laki-laki. Kita bisa bilang Susi mapi mana ya, atau Bu mapi mana, ini untuk laki-laki yang lebih tua, atau Susi untuk laki-laki yang perempuan yang lebih tua ya. Terima kasih Kakak Feli ya. Baik, Beta terima yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pro 4.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi Kakak Joy.
1: Ya.
0: Iya.
1: Pagi juga Kakak.
0: Bagaimana kabarnya Kakak Joy?
1: Kabarnya sehat-sehat.
0: Sehat ya, harimau. Sudah mulai pulih ya Kakak Joy.
1: Ya. Ini hari mau beraktivitas, coba dulu Kak Din.
0: Oke, semangat. Iya. Baik. Oke Kakak Joy. Ya. Kotong ikutan dulu dan Bapote ini pagi dan Beta.
1: Iya Kakak.
0: Iya. Kalau sapaan dalam bahasa daerah Kakak Joy untuk orang yang lebih tua atau yang lebih muda biasanya dipanggil apa?
1: Kalau sapaan Joy, kalau Om, kalau dia sudah lebih tua saya, kalau disebut Om itu panggil Om.
0: Om, iya.
1: Kalau diumpamakan Kakak, ya sama kita di Kakak Feli ini. Katakan itu
0: Bu.
1: Bu. Kalau kakak laki-laki itu Bu.
0: Bu, ya.
1: Kalau kakak perempuan itu Susi.
0: Susi, iya. Bu dan Susi.
1: Tapi harus punya kata sopan juga ini Kak.
0: Oh, oke. Okay. Itu ke mana tuh?
1: Kalau diumpamakan Susi panggil saya harus menjawab iya karena saya harus sopan ke ini, kakak perempuan.
0: Yeah.
1: Jangan kalau dia panggil saya bilang, Joy, mau ambil ini dulu. Jangan saya bilang, oh itu sangat baik kakak.
0: Betul. Iya.
1: Biasa saya dengar kakak Jim, kadang-kadang yang lain masuk di Pro 4 ini, kata sopan itu tidak ada kakak Jim.
0: Iya. Yeah.
1: Karena apa kakak Jim? Itu kadang. Nanti kadang-kadang menghilangkan adat budaya itu.
0: Betul. Iya. Itu sudah.
1: Kalau kakak perempuan panggil itu, iya. Dia lebih pangkatnya lebih tinggi.
0: Betul. Dari. Penghormatan ya, sopan santun ya.
1: Iya kakak.
0: Iya.
1: Ya, kok makan saya dengan kakak Jin.
0: Iya.
1: Kakak Jin, selamat pagi saya. Dia bilang, ini kakak Jin bilang, selamat pagi cuy. Saya bilang, iya kakak Jin.
0: Iya.
1: Jangan saya bilang, itu kalau ho itu sudah baik kakak.
0: Tidak sopan ya dalam potong punya budaya. Betul sekali kakak Joy. Iya.
1: Itu jawaban saya kakak.
0: Terima kasih, luar biasa ya. Ini memang potong punya budaya yang harus potong jaga terus ya kakak Joy ya.
1: Kadang-kadang sekarang adat budaya kita ini hilang kakak Joy.
0: Iya betul.
1: Dan saya lihat kakak Jin ke umpamakan ke pesta-pesta itu kakak Jin, kita masuk minang anak nona itu kakak Jin, orang anak nona itu. Kadang mereka, kita pergi ini kakak Jin, kita harus ambil tempat kiri.
0: Iya. Yeah.
1: Baru kita orang dulu kakak.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang ini tidak kakak Jin, hanya dibilang, dia tulis memang di kertas kakak Jin. Langsung seorang bilang, beli sekian, kasih masuk tempat kiri sekian.
0: Yeah.
1: Langsung, jadi adat budaya kita hilang.
0: Betul.
1: Jadi, kakak Jin ini pagi memang, Bapote pagi ini, lebih bagus kakak Jin. Kita harus hormat
0: betul.
1: Kakak Jin.
0: Iya.
1: Saling menghormati.
0: Betul kakak Joy. Karena sekarang ini kotong lihat kadang apa ya? Mungkin karena perkembangan teknologi atau apa ya? Kotong sama Batogor kayak dapat lihat orang yang lebih tua juga kotong tabrak persetan besoknya kenal. Mungkin begitu kok kakak Joy. Kayak kotong punya budaya menghargai itu berkurang ya?
1: Iya kakak. Soalnya sekarang terpengaruh dari apa kakak Jin si anak sekarang ini dia masih kecil tapi kakak Jin
0: dari iya betul
1: terpengaruh
0: dari media sosial ya
1: kakak Jin.
0: Iya betul kakak Jin.
1: Kalau menurut cuy pandangan cuy ini kakak Jin, kakak Jin bergaul tidak pandang bulu, anak kecil juga bergaul, orang tua juga bergaul karena mengingat adat budaya kita jangan hilang kakak Jin.
0: Ya, sampai larang ketemu pakai media sosial, tapi itu dia tetap jaga sopan santun seperti itu ya.
1: Jangan kita anggap bilang itu dia sesuatu aja harus pilih puluh, saya harus bergaul dengan tidak, kita harus jaga sopan santun. Ketemu juga kalau kita ketemu di jalan juga diumpamakan saya ketemu kata pilih.
0: Iya.
1: Selamat pagi kata pilih, kata pilih mau gimana?
0: Iya betul. Betul.
1: Iya, harus pakai sopan.
0: Betul sekali kakak Joy. Kadang ketong juga ketemu orang yang mungkin ketong sone begitu kenal ya, tapi bertarasa togor sa sone apa kakak Joy. Ada yang besong kenal lu buat apa betogor begitu ya?
1: Betul kakak. Jadi sekarang anak-anak sekarang ini kakak Jin.
0: Iya.
1: Kadang lupa kakak Jin. Ketemu kita juga dia sone togor.
0: Dia sone togor betul.
1: Di anak sekolah kakak Jin, anak sekolah yang lain dong kita selamat pagi dong malah
0: dong buang muka dong jalan terus betul
1: catat.
0: Iya ini
1: jadi sekarang kakak Jin kita harus sopan dalam kita punya adat budaya
0: betul.
1: sopan dalam pembicaraan kita sopan dalam berbagai macam hal-hal yang kita ini perlu itu kakak Jin.
0: Betul kakak Joy.
1: Iya. Adakan sopan santun.
0: Iya. Mudah-mudahan yang lagi dengar begitu ya jadi bisa tahu ya. Jadi karena kadang-kadang juga ketong meranjadi orang yang egois terus individual. Lu sapa begitu beta sapa kayak begitu ya kakak Joy. Buat apa togor-togor Jo? Iya. Iya. Terima kasih banyak ya kakak Joy sudah bergabung dengan beta. Mungkin ada mau request lagu kok.
1: Biar kakak Jen yang pilih.
0: Iya baik.
1: Ini lagu dong pagi. Ini pagi tuh bagus-bagus biar kakak Jen yang pilih.
0: Terima kasih baik.
1: Salamnya buat semua-semua saya yang lagi pantau. Bapote pagi, marilah kita menjaga sopan santun kita dengan tetangga, sesama kita, teman kita. Marilah kita menjaga sopan santun kita dan jangan menghilangkan adat budaya kita.
0: Iya.
1: Buat Kak Jin, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak kakak.
1: Makasih.
0: Terima kasih, salam selamat pagi kakak Joy. Iya. Baik, terima kasih untuk kakak Joy di Molo Tengah ya. Ini luar biasa sekali ya. Kotong sudah bicara tentang budaya menyapa yang sekarang ini sudah semakin berkurang ya, sudah semakin mengikis ya. Kalau kotong dulu angkatan orang bilang apa? Gen milenial kok. Iya, tahun 80-an, tahun 90-an itu. Kalau lihat orang yang lebih tua, kotong jalan tondok-tondok ya, itu artinya kotong merasa sangat menghargai mereka ya. Kalau lewat dari orang ada kerumunan orang dan kotong lewat di situ, pasti kotong pun tangan sebelah kanan akan kotong tondok dan tangan akan kayak minta permisi begitu ya. Iya, atau ketemu opa, oma yang lewat atau orang-orang yang kotong kanan kotong togor, selamat pagi opa, selamat pagi oma. Bu, mana ini kabar pagi ini atau Susi ini? Tapi mana? Bawa barang pun banyak lah ya, begitu ya. Atau kalau orang Sabu bilang selamat pagi Inatana ya. Pagi Weni ya. Atau pagi Nemone begitu ya. Jadi kota punya sapaan masing-masing. Ya, budaya yang harusnya terus kota pertahankan ya. Sekalipun kota di tengah perkembangan digital yang semakin maju sekarang ini, jangan pernah menghilangkan kota punya budaya, karena budaya itu adalah identitas kota semua. This DJ

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, kota tidak hanya dibentuk oleh gedung, jalan, dan pembangunan. Di balik setiap sudutnya, ada tubuh yang bekerja, berpindah, bertahan, dan meninggalkan jejak. Gagasan ini yang diangkat dalam merekam kota 2026 Pinggir Piring, Tubuh Kerja dan Migrasi, Pinggir Pusat, yang resmi dibuka pada Sabtu 3 Oktober yang lalu di Museum Cafe JKK, Kelurahan Lailai Bisikopan, Kota Kupang. Pameran arsip publik ini terbuka untuk umum dan berlangsung hingga 17 Oktober 2026, setiap hari dari pukul 17 hingga 22 WITA. Beda dari 3 penyelenggaraan sebelumnya, Merekam Kota 2026 hadir dengan cakupan kuratorial yang lebih luas. Kali ini pameran mengajak publik melihat Kota Kupang dari sisi yang kerap luput dari narasi utama, yakni pengalaman tubuh, kerja, serta migrasi dari pinggir menuju pusat dan sebaliknya. Melalui tema Pinggir Piring, Merekam Kota menelusuri bagaimana perjalanan manusia turut membentuk wajah Kota Kupang. Kotang beralih ke informasi berikutnya. Penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI dalam produksi lagu pop daerah NTT dinilai menjadi tantangan baru dalam menjaga keaslian makna serta pelafalan dialek lokal. Menurut pemerhati budaya Timor, Ibrahim Nenohai, pesatnya perkembangan teknologi di era digital memudahkan pembuat karya maupun pendengar dalam mengakses musik. Namun penggunaan teknologi AI dalam pembuatan lagu daerah juga berisiko menimbulkan ketimpangan pelafalan fonem yang dapat mengubah makna asli bahasa ibu jika tidak melalui proses kurasi. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kambamosa, tali dengan 10 simpul, buku, untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Proyek and action.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau kita bicara soal salam, ini sebenarnya bukan sekedar sapaan atau jabatan tangan, tapi ini adalah bagian penting dari jati diri dan martabat ketong dalam budaya masyarakat Timor. Nah, menurut Ketua Umum Persatuan Orang Timor, Jonathan Lubatonis, dalam hukum adat Timor, salam ini punya makna simbolis yang berat, yang erat kaitannya ya dengan penghormatan, kejujuran, dan pengakuan terhadap keberadaan orang lain. Salam ini bukan hanya tradisi yang diturunkan ya oleh leluhur, tapi adalah representasi dari tata nilai dan norma adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Timor. Jadi, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau ketong panggil, ketong menyapa kakak atau adik begitu ya, atau ketong salam, nah ini artinya ketong yakin ada hubungan yang akrab ya. Sekalipun mungkin orang yang ketong sapa itu tidak ketong kenal ya. Tapi kehangatan akan terasa kalau ketong memberikan salam atau menyapa. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, tentunya untuk melestarikan salam ini sesuai dengan adat ya, ini harus terus dilestarikan, terutama di tengah gempuran budaya luar yang seringkali menggeser ketong punya nilai-nilai lokal. Seperti tadi dibilang sama Kakak Joy. Beta mau ke WhatsApp perompa dulu. Kalau masih ada yang mau bergabung silakan, karena ketemu waktu masih setengah jam sampai di jam 8 ya. Ada Ibu Wati di Perumna, selamat pagi Ibu Wati. Katanya kalau untuk sapaan orang yang lebih tua atau yang lebih muda dalam bahasa daerah ini untuk Ibu Wati sendiri di Bangka Belitung itu disebut abang. Abang dan ayu ya. Abang dan ayu. Ini sapaan di Bangka Belitung. Terima kasih Ibu Wati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Beta tunggu lagi yang mau bergabung dengan Beta ya. Mungkin mau cerita-cerita sedikit gitu ya. Kalau dalam bahasa daerahnya Bapak Mama dong, biasa dipanggil sapa untuk orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda. Silakan Beta tunggu, masih sampai di jam 8 pagi sambil Beta menyapa juga untuk Bapak Mama, Bapak Saudara yang sudah dalam perjalanan ya menuju ke tempat aktivitas, hati-hati di jalan. Jangan lupa yang bawa kendaraan sendiri ya, itu roda 2 atau roda 4, kelengkapan surat-suratnya itu dilengkapi, apalagi yang juga mungkin pakai motor ya, jangan lupa helm ya, sekalipun bagonceng begitu ya. Oke, biar kotong punya perjalanan sonde terhambat. Oke, Beta hadirkan dulu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Yong dan Kakak Nona sambil menunggu yang mau atensi dengan Beta ya, yang lagi dengar mungkin di streamingnya RRI Digital atau juga yang lagi dengar langsung di radio di rumah ya, di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Subrapa minggu nih beta lihat lu babatok sa terus. Jang sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Jo, beta babatok sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupu otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu pi periksa su di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be pi periksa dong.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta masih terus lanjut di rangkaian Sasando Pagi ya. Katang masih Bapote. Nah, selamat pagi untuk Kakak Rando di Nenu. Kata Kakak Rando, menurut Beta, sapaan untuk orang yang lebih tua dalam kampung Beta adalah Anait. Ya, ini untuk panggil orang yang lebih tua ya. Baik, terima kasih Kakak Rando yang ada di Nenu. Salam kompak untuk semua yang ada di sana. Ya, jadi memang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kak Nona, kalau kotong bicara tentang budaya ya, cara kotong menyapa seseorang juga adalah bagian dari budaya. Jadi sapaan ini bukan sekedar panggilan, tapi bisa menunjukkan bagaimana kotong ini memandang hubungan, usia, kedekatan, dan rasa hormat kotong dengan orang lain. Nah, memang di lingkungan kotong misalnya, ya kotong selalu panggil orang yang lebih tua tuh dengan depu nama, seperti dibilang Kakak Joy tadi ya, langsung VI-VI nama. Pasti akan ada sapaan di depan, misalnya Bapak siapa, Bapak Yohanes kah, Bapak Simon kah, begitu ya. Mama, Mama Ina ya, Mama Yanti, Mama Christine, begitu. Atau Om, Tanta, Kakak, Ade, Teo, To, seperti itu ya. Atau sebutan kekerabatan lain. Bahkan seseorang yang sebenarnya bukan keluarga kandung juga, kotong bisa panggil dengan sebutan keluarga. Karena memang itu dia tadi kita bilang, ada rasanya kedekatan dan penghormatan. Hal sederhana seperti selamat pagi Bapak, atau apa kabar Mama. Ini bisa memberikan kesan yang berbeda dibandingkan memanggil seseorang yang lebih tua hanya dengan dia punya nama. Kadang orang bilang VI nama ya. Jadi kotong hanya VI-VI nama, so VI orang pun nama, tanpa kotong memanggil mereka dengan kata-kata yang lebih sopan, ya. Seperti Mama Koro, begitu ya. Jangan Koro, begitu. Karena sapaan itu penting ya, kotong belajar tentang tata krama. Nah, ketika kotong menggunakan sapaan yang tepat kepada orang yang lebih tua, sebenarnya kotong sedang mengatakan bahwa kotong ini menghargai usia, pengalaman, dan posisi kotong dan kotong punya hidup. Begitu juga dengan kotong punya teman sebaya. Kotong bisa panggil nama panggilan, akrab, atau istilah tertentu yang menunjukkan kotong punya persahabatan dan kedekatan. Sementara untuk kerabat, sapaan seperti kakak, adik, om, tante, bapak, mama, atau sebutan lokal lainnya, tadi dibilang sama kakak Randy, Anait, kemudian kakak Feli, dan juga kakak Joel ya, kakak Joel yang bilang Bu atau Susi, begitu, ataupun Ibu Wati yang panggil dengan abang ya. Ini Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona menunjukkan bahwa kotong adalah orang-orang yang sangat menghargai budaya. Dan ini bisa memperkuat rasa bahwa kotong adalah bagian dari satu keluarga besar. Bagaimana dengan kotong punya anak-anak muda sekarang ya? Karena sekarang kotong hidup di zaman yang lebih santai. Media sosial juga bikin kotong punya cara berkomunikasi jadi semakin informal. Anak muda mungkin lebih terbiasa panggil orang dengan nama langsung. Weh bro, sis, begitu kok. Bro, sis, atau hi guys ya. Ini apa ya, bisa dibilang menunjukkan bahwa ya, itu dia. Kotong sedikit demi sedikit tergerus. Apakah itu berarti budaya menghormati mulai hilang? Belum tentu ya, bisa dibilang belum tentu. Karena sebagian dari kotong punya anak muda sekarang tetap dong tahu budaya, ya. Dong tetap panggil dong punya To'o, ya To'o, To'o siapa begitu, To'o siapa begitu, Ina siapa dan lain sebagainya. Nah, kotong juga sebenarnya harus pahami bahwa setiap situasi punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda begitu. Jangan kotong panggil orang yang lebih tua, weh bro, atau kotong punya kakak yang lebih tua, ya, weh sis, ya. Nah, ya, apalagi mereka yang apa ya, umurnya jauh di atas kita. Mungkin kalau orang sepantar ya, kalau satu tahun dengan kotong bisa mungkin ya. Jadi kayak kotong punya kawan, "Eh bro, sis, ya, senap apalah ya." Tapi untuk dong yang lebih umur, lebih usia, ya, itu kotong menunjukkan kotong punya rasa hormat.
Kotong bisa tetap modern, tapi kotong sana boleh kehilangan sopan santun dan rasa hormat. Karena pada akhirnya budaya bukan hanya soal soal kotong pakai pakaian adat, ya kotong tahu tari-tarian adat atau upacara. Budaya dalam kotong punya hidup adalah hal-hal kecil yang kotong lakukan setiap hari. Termasuk bagaimana kotong menyapa orang lain. Nah, begitu Bapak Mama. Jadi jangan berpikir budaya itu sesuatu yang terlalu luas ya. Tapi kalau kotong memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti Beta bilang menyapa orang yang lebih tua dari kotong ya, dengan kotong punya bahasa lokal, ya itu adalah budaya.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, itu dia, Vicky Salamor, stop. Ya, dan kayaknya kotong stop sudah untuk rangkaian Sesono Pagi di Popote pagi hari ini. Dan bukan stop dengan sapaan kotong menyapa orang-orang di kota Ampungan sekitar, atau stop memanggil kotong punya orang yang lebih tua dengan bahasa yang lebih sopan atau sapaan yang lebih sopan ya. Tetap teruskan kotong punya budaya baik ya untuk menyapa mereka yang lebih tua ataupun yang lebih muda ya, dengan sapaan-sapaan yang baik, tutur kata yang baik. Dan karena itu adalah budaya kotong orang Timor yang sonde boleh hilang. Nah, terima kasih untuk papa mama, basodara, kakak nyong, kakak nona yang sudah gabung dengan beta, baik yang sempat respon atau yang mungkin mau respon tapi karena sibuk ya soalnya sempat respon begitu ya. Kotong ketemu lagi di Popote esok hari tentunya dengan topik yang berbeda. Beta pamit untuk sesi pertama Popote, kedua Popote pada pagi ini, dan nanti kotong akan lanjut di Papa Lele.